0: Ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Belanjawan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Peruntukan STR dan SARA 2027 naik daripada 15 kepada 16 bilion ringgit.
4: Alhamdulillah, hebat.
5: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
6: Selangor FM, pilihan tempat. Alhamdulillah, tadi sudah pun kita keudarakan doa duha. Jadi yang berada di rumah, yang tak sibuk kan, dia buat waktu duha ni panjang sampai sebelum zuhur lah. Kira dalam 12:30 tu okey lah kan. Jadi tunaikanlah sunnah kita tu, sunnah Nabi kita tu kan. Kita amalkan insyaAllah. Tak banyak kita amalkan, sikit pun jadi kan. Jadi saya nak bacakan sikit. Bantuan STR dan SARA dipertingkatkan. Antara pengumuman utama ialah peningkatan peruntukan sumbangan tunai rahmah atau STR dan sumbangan asas rahmah atau SARA. Peruntukan kedua-dua bantuan ini meningkat kepada 16 bilion berbanding 15 bilion ringgit sebelumnya. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Bagi keluarga yang perlu mengurus perbelanjaan dengan teliti, bantuan bulanan ini boleh menyokong pembelian keperluan asas yang dibenarkan. Bayangkan perbelanjaan dapur yang perlu disediakan setiap minggu, ada beras, telur, minyak masak dan pelbagai keperluan keluarga. Bantuan untuk barangan asas dapat memberikan sedikit ruang dalam pengurusan keuangan. Namun, perkataan sehingga perlu diberi perhatian. Jumlah yang diterima bergantung pada kategori dan kelayakan penerima. Alhamdulillah. Jadi semak maklumat melalui saluran rasmi STR dan SARA untuk mengetahui kadar bantuan anda. Jadi anda kena inilah kan, jangan semuanya perlu disuap. Jangan semuanya perlu disuap. Ni dah ibarat bulan jatuh ke riba dah ni. Kan ada kenaikan untuk SARA kan. Jadi kita perlu cari maklumat kan, pergi ke laman rasmi STR dan SARA. Jadi kita cari maklumat berapa kelayakan yang layak kita dapat untuk bantuan-bantuan yang disediakan oleh kerajaan sempena belanjawan 2027 ini. Baiklah, jadi kita masih lagi di
7: POV Weekend.
6: POV Weekend pagi ini. Kita dah sambung, dah bagi tahu tadi kan, jika naik gaji naik RM300, macam mana, cukup atau masih tidak mencukupi. Okey, kita bacakan lagi WhatsApp daripada Dora ini, Kuala Selangor. Saya suri rumah. Suami seorang pekerja swasta. Kalau pendapatan suami bertambah RM300, sekurang-kurangnya ada sedikit ruang untuk kami menyimpan. Ni yang saya sebut tadi kan, selama ni kadang-kadang duit cukup-cukup untuk keperluan keluarga sahaja. Kecemasan kecil pun boleh menyebabkan kami terpaksa menggunakan simpanan kan. Jadi bila ada penambahan tu, insyaAllah kan, boleh buat tambah-tambah untuk simpanan. Alhamdulillah, mantap Nurai ini. Semoga suami awak dipermudahkan, keluarga awak dipermudahkan dalam mencari rezeki, insyaAllah. Baik, Syafiq daripada Puchong. Terus terang, RM300 memang membantu, tetapi saya harap jangan kita terus rasa masalah kewangan sudah selesai. Kita juga perlu bijak mengurus duit. Kalau pendapatan bertambah tetapi perbelanjaan turut bertambah, akhirnya keadaan kita tetap sama. Betul kan? Mentang-mentang ada tambah RM300, perbelanjaan pun bertambah. Seperti yang Nuraini cakap tadi kan, sepatutnya kita fokus pada boleh kita fokus pada tambah penyimpanan setiap bulan kan. Kalau mungkin sebelum ni sebulan dapat simpan 100, bolehlah jadi 150 ke ataupun 200 ke kan. Pasal yang gaji yang sedia ada yang sebelum ni pun kita dah pandai manage kan. Jadi kita masih mengekalkan pengurusan perbelanjaan itu sendiri. Okey, baik. Kavita dari Seri Kembangan, saya berharap kenaikan ini bukan sekadar angka dalam pengumuman belanjawan. Pelaksanaannya mesti jelas, pekerja tahu hak masing-masing dan ada saluran untuk buat aduan jika majikan tidak mematuhi peraturan. Golongan pekerja bawahan perlu benar-benar dilindungi. Oh, saya setuju tu Kavita. Pandai Kavita. Jadi sebagai bos kena cakna lah perkara-perkara seperti ini eh? Anda jangan risau. Anda terlalu risau jika naikkan gaji pekerja kan. Tapi anda tak tahu, jika anda naikkan gaji pekerja, mungkin dia akan menjadi booster kepada pekerja itu untuk meningkatkan produktiviti mereka, dan syarikat anda juga akan naik nilai dia, kan, akan lebih hebat syarikat anda nanti. Jadi jangan risau tentang kenaikan-kenaikan ni, tak banyak tu kan. Tapi untuk orang yang berpendapatan rendah, 300 tu sangat-sangat berharga untuk mereka. Baiklah, jom kita dengarkan lagu dari Dato' Hattan, Duit. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Jadi sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Selangor FM membawakan temu bual eksklusif bersama tokoh-tokoh yang dekat, mengenali dan bersama dengan tuanku. Hari ini kita akan dengarkan perkongsian istimewa bersama Kapten Kehormat Dato' Ahmad Ramli bin Kardi, PSSTLDM, Juru Iring Tentera kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Baiklah, jom kita dengarkan perkongsian dari beliau.
0: Merafak Kasih.
2: Ramai orang nak tahu apa itu ADC. ADC itu perkataan Perancis. Aide de camp. Itu kalau dalam tentera, ADC ini adalah seorang pegawai rendah yang ditugaskan untuk menjaga pegawai kanan, jenderal-jenderal ke atas. Nah, ADC, aide de camp. Jadi dekat untuk raja-raja dekat Malaysia ni, mereka berhak untuk mendapat seorang ADC. Dan raja-raja dekat Malaysia ni mempunyai fungsi dia sebagai kenal yang dipertua dan juga kapten yang dipertua. Untuk tentera laut, macam Tuan Sultan Selangor, panggil kapten yang dipertua. Untuk Sultan Kedah, kenal yang dipertua askar Melayu diraja. Perlis, kenal yang dipertua Regiment Ranger diraja. Jadi, untuk Pahang, kenal yang dipertua tentera udara. Sultan Johor, kenal yang dipertua Regimen Gerak Khas. Jadi untuk Selangor adalah kapten. Kerana kapten ni sama persamaan dengan kenal. Jadi kapten yang dipertua tentera laut di Raja Malaysia. Dan baginda berhak untuk mendapat khidmat seorang ADC daripada tentera laut. ADC diterjemahkan dalam bahasa Melayu adalah juru iring tentera laut. Okey, saya lah. So, apa tugas kita? Tugas kita ni pelbagai. Itu bergantung kepada kepada kehendak tuanku. Macam mana tuanku berhendakkan ADC dia. Tapi yang pastinya, core dia, inti parti dia adalah satu, menjaga pergerakan. Pergerakan tuanku, menguruskan, bukan menjaga, menguruskan pergerakan tuanku. Pakaian tuanku untuk acara-acara resmi, kenderaan tuanku, mengkoordinasikan keselamatan tuanku, menentukan setiap protokol dilaksanakan dengan betul, dan benda-benda yang sebegitulah. Dan mempersembahkan kepada tuanku jadual-jadual jadual-jadual acara-acara resmi tuanku. Dan selainnya adalah mengikut apa yang tuanku titahkan. Kadang-kadang kita juga ditugaskan untuk menjadi perantara. Contohnya, apabila kita dalam kereta, kita harus ada kertas dan pen mencatat apa yang tuanku-tuanku titahkan. Contohnya, dia beritahu kepada kita, ADC, okey, beritahu cerita sulit, buat ini, buat ini, buat ini. Dan seterusnya, apabila kita turun daripada kereta ataupun sekarang kita dah ada WhatsApp, kita terus. Jadi, kita boleh sebagai perantara untuk menyampaikan apakah titah-titah tuanku. Perkara tersebut kita hendaklah laksanakan dengan segera. Bagi Sultan Selangor, 3 hari adalah terlalu lewat. 3 hari untuk menjawab satu-satu surat sudah terlalu lewat. Jadi semua hendaklah dilakukan dengan segera. Dan tuanku sendiri pada kebanyakan masa, jika tidak ada majlis-majlis di luar, tuanku akan berada di pejabat. Dan sewaktu tuanku ada di pejabat, kita mempunyai kebebasan. Tuanku beri kita kebebasan untuk menghadap baginda di ofis pada bila-bila masa untuk mempersembahkan apa juga kerja-kerja yang tuanku laksanakan. Dia ketuk pintu, ampun tuanku, patik menghadap. Menghadap, sembahkan. That is tuanku. Jadi tugas edisi ini sebenarnya tidak tertulis sebenarnya. Tapi kita harus pandai membaca. Tidak tertulis, tapi kita harus pandai membaca apakah yang dikehendaki oleh tuanku. Sebenarnya ni, setiap hari, setiap masa, tuanku asyik memikirkan pasal rakyat, pasal Selangor. Sebab itu, kalau kita ikuti perkembangan media, banyak kali tuanku bertitah pasal kebersihan, pasal banjir, pasal sampah. Itu maknanya tuanku setiap masa dia mengingati benda-benda macam tu. Dan saya ingat satu ketika dulu kerajaan Selangor ingin mengisytiharkan Selangor Maju, dan sebagai satu peringatan Selangor Maju, mereka berhasrat untuk membuat satu monumen Selangor Maju. Dan perkara ini disembahkan kepada tuanku, dan tuanku tidak berkenan. Dan tuanku berfikir bahawa tuanku menyatakan, buat apa untuk buat monumen? Apa faedahnya kepada rakyat? Sebab itu, tuanku meminta kerajaan negeri membina pusat sumber, Kutub Kazakh, library. Library yang diberi nama Perpustakaan Tun Uda di Seksyen 13.
0: Merafak kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku, Daulat Tuanku.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. DPKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 km. Menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bersama Hotpoint dan lebih energetik dengan sokongan kami di Facebook dengan kata carian Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM pilihan tepat. Tadi dah kedengarkan merafak kasih. Sepanjang bulan ini sempena Jubli Perak Sultan Selangor, kita ada program Rafak Kasih pada jam 8 suku pagi dan ulangannya pada 5:30 petang. Baiklah, kita masih lagi di

POV Weekend, sebelum kita dengarkan berita utama 9 dari bilik utama RTM, dari bilik berita RTM, kita masih lagi di POV Weekend. Baiklah, saya nak sambung baca kiriman-kiriman pendengar kita. Okey, jadi ada juga di daripada Haji Wan Salman Naim, Batu 37, Darat, Sabak, Bernam. I say man, hari tu saya pergi ke sana, lupalah nak masuk abang. Okey, bagi saya syukur, alhamdulillah, dah dibagi naik. Kalau nak dikira manjang tak cukup, berapa pun tak cukup. Apa pun terima kasih PM. Okey, betul lah tu. Kan, macam mana pun syukur, alhamdulillah, dah ada kenaikan tu. Kan, bila dah ada kenaikan tu syukur. Okey, baik, kita sambung lagi baca dari kiriman pendengar kita. Muhammad Faizal Semenyih, saya bekerja sebagai pengawal keselamatan. Kerja shift panjang memang memenatkan, tetapi tanggungjawab keluarga tetap perlu ditunaikan. Kalau gaji minimum naik 300, saya harap ia dapat membantu kami membeli barang dapur dan menyediakan keperluan anak-anak tanpa terlalu berkira. Yelah, betul. Oh kan, saya setuju sangat Faizal. Mantap, teruskan lagi. Okey, usaha anda tu Muhammad Faizal. Okey, Aina, saya berjaya. Bagi golongan muda yang baru mula bekerja, kenaikan gaji memang penting. Kami bukan tak mahu menyimpan atau membeli rumah, tetapi selepas bayar sewa, pengangkutan dan makan, baki duit tidak banyak. Saya harap kenaikan ini menjadi langkah awal untuk memperbaiki taraf hidup anak muda. Wah, kan dia nampaknya kaum muda pun, kaum muda yang baru mula bekerja kan, dah menyambut baik dah apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita yang ke-10 ini. Jadi insyaAllah, alhamdulillah, nanti Jun tau nanti, pada Jun nanti, nanti saya, okay, baik, saya nak bacakan. Tadi saya dah bacakan tentang SARA, SARA dan STR kan. Jadi bagaimana pula dengan rakyat yang bukan penerima STR? Dalam belanjawan 2027, rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas yang bukan penerima STR akan menerima SARA Madani sebanyak RM100 untuk dua kali pemberian. Pemberian pertama adalah sebelum Hari Raya Aidilfitri. Pemberian kedua pula bersempena sambutan 70 tahun kemerdekaan negara. Ini bermakna jumlah keseluruhannya ialah RM200 melalui dua pemberian tersebut. Bantuan ini berbeza daripada SARA bulanan yang diumumkan untuk penerima STR. Oleh itu, fahami kategori masing-masing supaya kita tidak tersalah menjangka jumlah atau kekerapan bantuan. Untuk perancangan keluarga, pemberian ini boleh diambil kira apabila maklumat pelaksanaan telah diumumkan. Ikuti pemakluman rasmi bagi mengetahui tarikh pengkreditan, keadaan penggunaan dan butiran yang berkaitan. Okey, jadi ramai-ramai jadi jika anda bukan penerima STR, anda layak menerima SARA Madani bernilai RM200. Dia akan beri pada dua kali untuk anda sebelum Aidilfitri, dan pada yang kali kedua adalah sempena sambutan 70 tahun kemerdekaan negara. Jadi pastikan anda tahu bantuan ini berbeza tau dengan SARA. Dia bukan bulanan yang diumumkan untuk penerima STR tu, bukan. Dia lain. Okey, baik, anda perlu cakna, cari maklumat-maklumat kan. Jangan sampai, ya apa ni, kata setiap bulan dapat 100. Jangan gitu, ini lain. Okey, ini nama SARA Madani. SARA Madani ni lain, dia masuk dua kali je. Okey, baik, kita bacakan lagi. Roslan dari Sabak Bernam, saya tinggal di kawasan yang jauh sedikit dari pusat bandar. Walaupun kos rumah mungkin berbeza, kos barang, keperluan dan pengangkutan tetap terasa. Saya harap kerajaan juga mengambil kira keperluan penduduk luar bandar, bukan hanya mereka yang tinggal di bandar besar. Tak. Yang luar bandar pun tidak terkecuali. Okey Rasulullah, eh? Okey baiklah. Jadi tu saya kata, cari maklumat penting kan, pasal belanjawan ni. Cuba baca sedikit kan, apa yang anda nak tahu apa semua. Kita kena perlu cakna perkara-perkara ini. Kalau tidak, nanti kita ketinggalan, nanti kita tak tahu maklumat kita yang maklumat yang sampaikan kita tak betul nanti.
Jadi macam tu tak bagus lah. Okey, baiklah. Nanti pada jam 9 kita akan dengarkan utama 9 dari Bilik Berita RTM. Sebelum itu, jom kita terus berhibur. Asalkan aku okey, Awi Rafael. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih Pasar Raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Simpan dan set dial cepat ke telefon

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Ish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazril, pendengar setia Sarawak FM di Gombak.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pendengar-pendengar kita, Aunty Zai. Terima kasih Aunty Zai. Semoga Aunty Zai juga sihat walafiat dan ceria selalu bersama keluarga tersayang. Ya, begitu juga dengan Abang Timbul kita dari Tawau. Kan? Abang Timbul kita dari Tawau. Tak lupa juga kepada Pak Lang kita. InsyaAllah, semoga dipermudahkan segalalah urusan-urusan kalian semua. Begitu juga dengan ni dia kita punya sahabat ni, pendengar setia Selangor FM ni, Abang Wan Kajang eh, steady Abang Wan eh. Okey, baiklah. Jadi untuk POV weekend kita,
2: POV weekend.
1: Okey, dah kita sampai penghujung dah untuk POV weekend ni kan. Nanti kita akan dengarkan utama jam 9 dari bilik berita RTM. Jadi, saya bacakan lagi baki-baki pendengar, pesanan pendengar ni daripada Lee Mei Ling, Kajang, orang Kajang kita, Abang Setihua daripada Kajang ni. Saya melihat kenaikan gaji ini sebagai sesuatu yang positif jika dilaksanakan dengan perancangan yang baik. Pekerja mendapat pendapatan lebih baik, kuasa membeli meningkat dan perniagaan juga berpotensi menerima manfaat. Tetapi pemantauan harga barang tetap penting supaya kenaikan itu tidak hilang sebegitu sahaja. Oh, betul lah apa yang kata Meling kan. Okey, Zulkifli daripada Hulu Langat. Bagi saya, perkara paling penting ialah pekerja dapat hidup dengan bermaruah. Oh, kita bekerja 8 jam atau lebih sehari, meninggalkan keluarga demi mencari rezeki. Kalau gaji naik 300, saya bersyukur. Tetapi saya juga berharap suatu hari nanti orang bekerja tidak lagi perlu terlalu risau sama ada gaji mereka cukup sampai hujung bulan ataupun tidak. Jadi rumusan yang saya lihat untuk pendengar-pendengar, daripada pendengar-pendengar kita yang membuat kiriman WhatsApp kita ni. Jadi pendengar Selangor FM, bagi setengah orang 300 mungkin sekadar angka. Tetapi bagi mereka yang setiap hari mengira duit untuk membeli barang dapur, membayar sewa rumah, menyediakan keperluan anak-anak dan mengisi minyak kenderaan, RM300 itu boleh membawa kelegaan yang besar. Namun, kita juga berharap kenaikan gaji dapat dilaksanakan secara berkesan dengan mengambil kira kemampuan majikan, peluang pekerjaan dan kos sara hidup rakyat. Akhirnya, yang kita mahukan bukan sekadar gaji yang meningkat tetapi kehidupan yang lebih terjamin. Biar penat kita bekerja setiap hari, sekurang-kurangnya hati tidak terlalu penat memikirkan bagaimana hendak meneruskan kehidupan esok hari. Dengan kenaikan ini nampaknya saya menggunakan 300 sebagai senario perbincangan yang kita ambil daripada belanjawan ni. Jadi supaya kita dapat sedarlah. Kadang-kadang kita tak sedar kan, macam contohnya pasal simpanan kan, penambahan simpanan. Okey, jadi selepas ini kita akan terus dengarkan berita utama RTM. Jadi sebelum itu, dalam diam, Mojek Hafiz, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
0: Yang Amat Berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Music tanpa henti.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Musik tanpa henti.

penting. Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya di TV2.

0: nanti. Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Siapa buat tanya? Biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

0: Selangor FM Radio 21, Orang Selangor. Jam sekarang menunjukkan 9.54 minit pagi. Nanti pada jam 10 pagi kita akan dengarkan Buletin Selangor di Selangor FM. Baiklah, Sara, untuk rakyat dewasa yang bukan penerima STR, bagaimanapun, okey, pengguna Sara diperluas untuk barangan basah dan segar. Perkara ketiga, menyentuh cara bantuan Sara digunakan. Bantuan ini boleh digunakan untuk membeli barangan basah dan segar di 216 pasar tani atau tamu di bawah FAMA seluruh negara. Ini memberikan lebih banyak pilihan kepada penerima untuk mendapatkan keperluan dapur. Apabila kita bercakap tentang makanan keluarga, keperluannya merangkumi bahan kering dan juga bahan segar untuk menyediakan hidangan harian. Perluasan ini membolehkan penerima merancang pembelian mengikut keperluan isi rumah, tertakluk kepada barangan dan lokasi yang mengambil bahagian. Sebagai contoh, sebelum keluarga keluar membeli belah, sediakan senarai keperluan. Utamakan bahan yang akan digunakan dan sesuaikan pembelian dengan baki bantuan yang tersedia. Semak terlebih dahulu pasar tani atau tamu yang menerima penggunaan Sara. Dengan perancangan yang baik, bantuan dapat digunakan secara lebih teratur dan pembaziran makanan juga dapat dikurangkan. Itu update-update terkini, kemas kini yang saya beritahu sebagai info maklumat supaya anda dapat menggunakan bantuan Sara dengan sebaik mungkin. Jom kita teruskan. Nanti kita dengarkan buletin pada jam 10. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku, Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku, podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan, Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klin serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Play. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Rock Republic bersama saya DJ Ad. Okey, saya menemani anda. Sekarang jam menunjukkan 10.17 minit pagi. Kita sudah masuk ke Rock Republic. Jadi, tapi untuk minggu ini, Rock Republic juga, saya akan ceritakan tentang belanjawan-belanjawan, sedikit-sedikit tentang belanjawan. Okey, baiklah. Jadi, Rock Republic hari ini, anda yang mengikuti secara live saya di TikTok boleh juga request lagu, tapi jangan berharap sangat tau, pasal playlist kita dah ada. Tapi kalau teringin nak dengar lagu tu, beritahulah pada saya. Saya cubalah untuk dapatkan. Ya, okey, baiklah. Jadi jom kita buka Rock Republic kita dari jam 10.18 sekarang hinggalah ke akhir siaran saya nanti. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Song Sang Search.

0: Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Rock Republic masih lagi bersama saya DJ Ad di Weekend Wake Up. 10.42 minit pagi. Aha, apa aktiviti anda hari ini? Okey, bagaimana perjalanan anda di Lebuh Raya? Lebuh Raya, nampaknya semua Lebuh Raya di sekitar Lembah Kelang, Selangor nampak lancar. Tapi hati-hati, keadaan jerebu masih lagi berleluasa di sekitar Lembah Kelang dan Selangor. Jadi hati-hati, jarak pandangan mungkin agak sedikit terbatas, tak seperti biasa. Tapi yang paling penting, jaga jarak kenderaan kan. Jadi apa-apa terjadi di hadapan, mungkin kita akan sempat berbuat sesuatu. Okey, baiklah. Yang paling penting, jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu. Nanti pak polisinya nampak pak. Disaman nanti. Okey, baiklah. Jadi kita teruskan. Tadi kita dah dengarkan lagu-lagu daripada Search, Amy Search, Ella dan Amy berduet untuk lagu Dua Insan Pencinta, Gersang Luka Lagi. Dan sekarang kita akan dengarkan lagu daripada band tempatan kita. Hebat ni, The Money, Wajah Yang Usang. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Ringgit. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juruterbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor. Macam semua, sekarang jam menunjukkan 11.3 minit pagi. Jadi, untuk saya dah bacakan apa yang kita dapat dalam belanjawan kali ini. Jadi, yang ke-8 kali ini, perlindungan pekerja gig diperkukuh. Bagi pemandu e-hailing dan pekerja p-hailing, belanjawan 2027 turut memberikan perhatian kepada simpanan dan perlindungan sosial. Caruman padanan KWSP ditawarkan sehingga RM600 setahun dengan had RM6,000 seumur hidup. Insentif caruman padanan per keso sebanyak 35% turut ditawarkan kepada kumpulan ini. Caruman padanan bermaksud terdapat sokongan caruman berdasarkan ketetapan skim. Ia perlu difahami bersama syarat penyertaan dan kaedah caruman yang diumumkan. Bagi pekerja yang pendapatannya berubah mengikut jumlah tugasan, simpanan persaraan boleh menjadi cabaran. Pada masa yang sama, perlindungan sosial juga penting apabila berlaku kejadian yang menjejaskan keupayaan untuk bekerja. Oleh itu, semak maklumat dengan KWSP dan Perkeso, ketahui skim yang sesuai, cara mendaftar serta syarat untuk mendapatkan insentif. Perancangan masa depan boleh dimulakan melalui caruman yang teratur. Jadi, pada pekerja-pekerja gig, tolong ambil berat tentang hal ini. Pastikan anda dapatkan info-info daripada KWSP dan Perkeso. Ini soal bahasa depan anda. Jangan buat main. Okey, baiklah. Tadi kita dah dengarkan Yan Zain dan Mei, Ideology. Selepas ini, lagu yang jarang-jarang kita mainkan, yang jarang kita dengarkan. Jom kita dengarkan Siaran 9. Wings, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor. Wow.

0: Peruntukan STR dan SARA 2027 naik daripada 15 kepada 16 bilion ringgit.
1: Alhamdulillah, hebat.
2: Aduh, ish.
3: Eh, Zam, kenapa ni?
2: Aku rasa sedih sangat. Aku rasa kosong. Tak minat dah nak buat apa-apa.
3: Eh, relax lah, Zam. Tarik nafas, hembus. Aku ada je kalau kau nak luah apa-apa. Jangan pendam sorang-sorang.
4: Jom kita keluar, minum kejap.
3: Aku belanja.
5: Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi talian HEAL 15555. Kami sedia membantu anda. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Kalau awak tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk, berani duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: I-10 Lebuh Raya Pantai susulan berlakunya kemalangan di kilometer 9.7 arah Bangsa. Lorong kiri terhalang, trafik terkawal. Hati-hati dengan barang-barang di tengah jalan. Baiklah, Lebuh Raya baru Lembah Kelang, NKVI E1 susulan berlakunya kemalangan di kilometer 19.7 arah utara dari Kota Damansara ke Bukit Lanjan. Lorong kecemasan terhalang, trafik terkawal, berhenti di lokasi. Selamat jika anda mengantuk ketika memandu. Microslip membunuh. Jangan perlahankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus kepada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda. Jadi baiklah, Rock Republic hari ini kita nak pergi ke mana? Hari ini saya nak highlightkan ada satu band yang berasal daripada Singapura. Daripada Temasek dia menembusi ke Malaysia. Mafia. Ini saya bacakan sedikit biografi daripada Mafia. Mafia mula ditubuhkan pada tahun 2013 oleh pengasasnya Allahyarham Sam yang telah memainkan peranan penting dalam membentuk identiti dan perjalanan awal kumpulan ini. Sepanjang perjalanannya, Mafia telah melalui beberapa perubahan dalam barisan anggota. Pada tahun 2018, Mafia telah menghasilkan single berjudul Infeksi yang menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan muzik kumpulan ini. Jadi selepas beberapa pertukaran anggota, perjalanan Mafia akhirnya terhenti dan kumpulan ini tidak lagi aktif 3 tahun yang lalu. Namun, perjalanan Mafia tidak berakhir di situ. Joe yang merupakan antara anggota daripada barisan asal Mafia menyimpan hasrat untuk menghidupkan kembali nama dan muzik Mafia. Dengan semangat serta hala dengan hala tuju yang baru, Mafia kembali dibentuk dan bersama barisan anggota baru Eddie, Anwar, Jai dan Pai. Okey, kini Mafia tampil dengan barisan band dengan line up yang terbaru. Joe vokal, ini anggota asal, Eddie sebagai gitar, Anwar sebagai gitar, Jai sebagai bass dan Pai sebagai drum. Kembalinya Mafia bukan sekadar sebuah pertemuan semula, tetapi merupakan permulaan kepada lembaran baru kumpulan Mafia itu sendiri. Jadi dengan barisan terkini, Mafia terus berkarya dan berjaya menghasilkan sebuah album yang mengandungi 7 buah lagu baru, menampilkan sisi muzik dan kematangan Mafia pada era baru ini. Album ini membawa semangat untuk meneruskan legasi Mafia sambil menghargai perjalanan yang telah dimulakan oleh Allahyarham Sam, menghubungkan sejarah Mafia dengan generasi pendengar yang baru. Jom kita layan lagu dari album terbaru mereka. Mereka ada 7 lagu baru dan ini tajuk album mereka, Sihir Mafia. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Sokongan untuk pembeli rumah pertama. Memiliki rumah pertama merupakan antara maklumat besar bagi matlamat besar bagi ramai rakyat. Dalam Belanjawan 2027, skim jaminan kredit perumahan menyediakan jaminan pembiayaan sehingga RM20 bilion untuk membantu 80,000 pembeli rumah pertama. Kerajaan turut mencadangkan pengecualian penuh duty stamp bagi perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik rumah pertama berharga sehingga RM500,000. Jaminan pembiayaan ini bukan pemberian rumah secara percuma. Pembeli masih perlu memenuhi syarat dan menilai kemampuan membayar pembiayaan sebelum membuat keputusan. Lihat keseluruhan kos pemilikan. Selain ansuran bulanan, pertimbangkan penyelenggaraan, bil utiliti, pengangkutan dan komitmen keluarga. Semak kelayakan dengan institusi kewangan yang mengambil bahagian dan ikuti ketetapan rasmi pengecualian duty stamp. Matlamatnya ialah memiliki rumah dengan perancangan kewangan yang mampu diteruskan dalam jangka panjang.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Baiklah, itu dia tadi lagu daripada Rasti Rabak kan. Okey, mantap. Jadi, baiklah, tadi saya dah bacakan ke 10 antara inisiatif-inisiatif dalam belanjawan 2027. Jadi itulah 10 perkara penting belanjawan 2027 yang dekat dengan kehidupan rakyat. Jadi bantuan STR dan SARA dipertingkatkan, pilihan penggunaan SARA diperluas, jualan barangan pada harga rendah diteruskan, gaji minimum dinaikkan dengan pengecualian tertentu, pembayar cukai pula mendapat perubahan pada had dan skop pelepasan pekerja gig, menerima sokongan perlindungan sosial manakala pembeli rumah pertama dan keluarga yang memerlukan bantuan penjagaan turut diberikan perhatian. Langkah seterusnya ialah menyemak manfaat dan bersesuaian dengan keadaan kita. Ketahui kelayakan, sediakan dokumen dan ikuti tarikh pelaksanaan melalui saluran rasmi. Saya, DJ Art Selamat, terima kasih kerana bersama kami dalam Belanjawan 2027. Apa kita dapat? Jadi, saya dah ceritakan kesemuanya. 10-10 yang penting yang untuk anda tahu semua. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kerana menemani saya dari jam 6 pagi hinggalah sekarang. Selepas ini kita akan bersama dengan DJ Anis dalam Chill Weekend dari jam 12 tengah hari hingga jam 6 petang. Saya ucapkan terima kasih yang mendengarkan saya di RTM Click di 100.9 dan juga yang mengikuti saya di live TikTok. Saya ucapkan terima kasih. Jaga diri baik-baik. Semoga anda dirahmati Allah, selalu diberikan kesihatan yang baik dan dirahmati Allah selalu hendaknya. Jaga kesihatan jerebu di luar sana. Saya tinggalkan anda, Linkin Park Crawling. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Ahad 11 Oktober. Saya Anis, seketika ini temankan anda, insyaAllah hingga pukul 6 petang. Tadi anda telah pun bersama dengan DJ Ad menemankan anda dalam Rock Republic. Dan untuk ketika ini ya, dalam chill weekend, saya Anis bersama dengan anda. Sehat ke tu? Dah makan? Okey, semoga hari ini hari yang indah dan juga best untuk anda.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Selamat datang di rancangan untuk anda. Terima kasih kepada anda ya yang menyapa di ruangan WhatsApp Sungai FM. Sekejap lagi nanti saya kongsikan. Tapi sebelum itu ya, kalau sebelum inilah Haziq Rosabi dengan lagunya Nur Lela.
1: Hai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis melangkai Zuraida. Kini bertemu
0: Abis Zuraida. Nak cakap lagi lagu dia kan. Sana ada lagu baru tau. Lagu dia bertajuk Palu. Sekejap lagi kita dengarkan, okey? Lagu terbaru Haziq Rosabi bertajuk Palu sebentar lagi. Tapi sebelum itu, kenapa? Perkongsian, okey? Berkenaan dengan apa tu? Mengenal Allah, kunci untuk tingkatkan ketakwaan umat Islam. Itu yang telah dimaklumkan oleh ketua kata ulama Thailand, ya. Okey. Siapa tu? Ketua Lajnah Fatwa Majlis Agama Islam Patani Pondok Sekam Thailand, itu Baba Ghazali Ahmad. Okey, beliau mengupas kitab Matan Aqidatul Awam karya Imam Ahmad Muhammad yang dikenali dengan gelaran Syekh Ahmad Marzuki. Ini sempena apa ya? Ini adalah sempena Majlis Pengajian Turat Islami di kediaman rasmi Datuk Menteri Besar semalam. Jadi majlis tersebut turut sama dihadiri oleh Datuk Menteri Besar Selangor kita dan juga isteri Datin Seri Mas Diana Muhammad dan lebih daripada 50 jemaah semalam. Itu yang terbarulah. Jadi seperti janjikan, jom kita dengarkan lagu ini bertajuk Palu.

sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapu Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 65 juta ringgit disediakan untuk membenefaat 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Hello.
3: Ini telah ada nombor WhatsApp yang boleh anda hello ketika ini ya, dengan saya Anis yang sedang bertugas sampai tengah hari. Abang Wan, dah makan ke belum tu? Yang berada kat Kajang, Umi yang berada kat Ampang, salam kenal katanya. Ya Umi, salam kenal. Apa dia hantar voice note ni Umi? Risau-risau saya tau. Mari kita dengar sikit suara sahabat kita ni. Apa dia cakapnya tu? Ada ke tidak? Baik Umi, hantar apa ni? Tak ada bunyi pun. Sabar je lah budak ni ya. Itulah dia sahabat kita Umi yang nakal ni. Okay Umi. Dan juga ada aunty Zah yang berada di hutan Melintang Perak. Salam sejahtera juga. Okay. Kepada aunty Zah, selamat jamu selera. Okay. Dan juga yang menyapa juga sis Izan Rohaizan. Hello. Tak kita kenal juga Kak Ida. Katanya menyambut besan ini. So, wow. Okay, salamlah besan tu ya. Ni kita punya cucu. Masa-masa tengok cucu yang ketiga ni. Alhamdulillah. Jadi kepada anda juga yang mungkin baru je terima ahli keluarga baru. Anak sendiri ke, adik ke, menantu, ipaduai ke. Semoga selepas ini bertambah meriah lagi keluarga anda. Okay. Dan sambil tu jom nak belanja lagu. Lagu apa? Lagu Def Gap C. Marilah. Marilah.

0: dimulakan dengan perkembangan serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh Arab Saudi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut, 309 yang lain cedera. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, termasuk 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Dalam pada itu, tiada laporan rakyat Malaysia terkorban atau cedera akibat serangan tersebut. Menurut Wisma Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh sedang berhubung dengan beberapa rakyat Malaysia yang terkandas akibat gangguan perjalanan bagi memberikan bantuan konselor yang diperlukan. Rakyat Malaysia yang menetap atau merancang melakukan perjalanan ke Arab Saudi dinasihat sentiasa mengikuti perkembangan melalui saluran rasmi serta mematuhi arahan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Pembayaran bantuan khas kewangan dan sumbangan asas Rahmah Madani bersempena ulang tahun ke-70 kemerdekaan negara tahun depan merupakan simbol penghargaan terhadap sumbangan rakyat dalam pembangunan Malaysia sejak merdeka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, 7 dasawarsa itu membawa makna tersendiri. Belanjawan 2027 yang dibentangkan Jumaat lalu berjumlah RM510 bilion. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, mengarahkan penelitian terhadap peruntukan yang akan diterima melalui Belanjawan 2027 bertujuan memperkukuh penjagaan serta kebajikan warga emas. Katanya pendekatan sedia ada perlu disesuaikan dengan keperluan fizikal dan sosial warga emas, termasuk mereka yang terlantar, tinggal bersendirian atau kehilangan pasangan hidup. Program warga emas tidak seharusnya tertumpu kepada aktiviti fizikal seperti senam aerobik dan berjalan pantas. Sebaliknya, perlu merangkumi aktiviti bersesuaian dengan keupayaan serta minat golongan berkenaan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan RM490 juta ringgit kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan dimanfaat untuk menambah anggota, termasuk memperkukuh penggunaan teknologi moden bagi meningkatkan kawalan keselamatan sempadan negara.
1: Dengan peruntukan sebesar ini, pertama adalah soal penjawatan. Sebab sekarang ini dia beroperasi pintu masuk tapi dia under strength. Tugasan semakin membesar. Jadi dengan peruntukan itu, kami akan boleh menambahkan dari sudut keupayaan sumber manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, AKPS akan memasuki fasa kedua, iaitu bagi mengawal keselamatan sempadan, pintu masuk, kami perlukan beberapa infra yang berupa device-device terkini. Seumpama semua peralatan termasuk CCTV dan sebagainya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menerusi Belanjawan 2027 merupakan satu langkah progresif. Pensyarah Kejuruteraan Mekatronik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Yasir Muhammad Mustafa berkata, peruntukan tersebut menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial secara terus, khususnya kepada anak-anak tahfiz dan anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan dalam usaha merancakkan industri TVET dan pertumbuhan ekonomi negara. Perhatian kepada kedua-dua golongan itu turut berpotensi memperluas keboleh pasaran tenaga kerja dan meningkatkan mobiliti sosial. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Keuangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup. Sebaliknya, membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang, manakala bantuan seperti sumbangan tunai Rahmah STR dan sumbangan asas Rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Lagi mengenai berita reaksi Belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelancawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan akan melaksanakan

0: 99 FM.
1: Kemuliaan seseorang ya terwujud ketika ia tidak menyedari nilainya sendiri. Pujian tidak mampu menggoyahkannya dan celaan tidak mampu mengganggu ketenangannya. Selang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Ini lagu Putra Aiman dan juga Haikal. Lagu bertajuk Bahtera Kasih.

0: Cawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartas termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartas baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni pukul 1.23 minit tengah hari. Selamat jumpa selera untuk anda ya. Sambil-sambil dengarkan 100.9. Sihat ke tu? Thank you lah kepada kawan-kawan kita yang menyapa di 019-330-4425. Antaranya ada Sis Liza Ahmad kita dari Sungai. Dia doakan untuk kita bersama ya. Semoga sihat, ceria sentiasa. Dan juga Muhammad Kamaruzani. Hello. Walaupun namanya Selangor FM, tapi ramai juga yang mendengarkan dari luar negeri Selangor. Jadi anda kalau berada luar negeri Selangor ataupun luar Malaysia ke kan, mana jiwa pelosoknya tu mendengarkan berusi RTM Klik. Jutaan, terima kasih lah diucapkan kepada anda eh. Dan sikit lah nak kongsikan. Kongsikan apa? Kita punya keadaan lebuh raya macam mana lah agaknya kan.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
0: Ini bukan apalah, maklumlah hujung minggu ni kalau anda berjalan ni kan. Jadi status traffic ya di semua lebuh raya bertol di semenanjung Malaysia meningkat dan bergerak perlahan di kawasan berikut, iaitu di Plus E1 arah selatan Ipoh ke Simpang Pulai. Juga untuk anda ya, mungkinlah mendengarkan Song FM sekarang ini, jadi jalan jam di Tambak Johor E2 arah utara di Singapura ke CIQ Sultan Iskandar Johor. Manakala kalau anda yang menggunakan lebuh baru Pantai NPE E10 arah timur, trafik pun jam juga Jalan Templar ke Pantai Dalam. Seterusnya lebuh raya Damansara Puchong LDP E11 arah utara, Puchong Utama ke Puchong Intan, juga trafik penggerak perlahan Kelana Jaya ke SS2 dan juga arah selatan Pencala ke TTDI. Terima kasih kepada geng kita ya dari Pusat Pengurusan Trafik LLM yang bertugas sekarang ni. Ada Cik Saiful, Cik Zairi, Cik Khairul Azman dan juga Cik Fitri. Hai. Dan ucapan mereka ya, peringatan kepada semua pengguna lebuh raya, silalah rancang perjalanan yang elok. Kalau boleh tu gunakan aplikasi 7. Bolehlah kita download eh, TUJU. 7 untuk apa? Dia adalah untuk dapatkan maklumat kita lah mana kita nak pergi. Lepas tu nanti ada juga lah info-info berkenaan dengan hal-hal berkaitan dengan penggunaan jalan raya, okay, lebuh raya kita. Jadi jom sama patuhi hak laju dan insyaAllah kita sentiasa utamakan keselamatan dan juga pengguna lebuh raya yang lain juga. Biar lambat kata mereka eh, asalkan selamat. Okay, thank you LLM.

kena membicarakan tentang mati. Ya, kena kita membicarakan tentang mati. Siapapun dia, suatu ketika kita akan balik menghadap Allah. Tanpa kecuali. Tak kira siapa pun dia. Lelaki ke, perempuan ke, siapa pun dia. Asal tak jadi nama makhluk, pasti suatu ketika dia akan balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala.

sampai saat kematian seseorang. Dia tidak lewat walaupun sesaat, tidak cepat walaupun sesaat. Ni, kul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Mati yang kamu larikan daripadanya, pasti dia akan datang menjenguk kamu. Tuan-tuan, tak usah larilah, tak usah menyoroklah. Menyorok balik tabir ke? Ha. Kalau dah tentu mati balik tabir, balik tabir lah mati. Ya, nyorok bawah rumah. Ya, takut-takut melekat maut, eh? Nak main cak-cak, eh? Aucak-aucak dengan melekat maut. Nyorok bawah, ah, ha? Bawah rumah. Tak ada. Kalau dah mati bawah rumah, tuan-tuan, bawah rumahlah mati. Ya. Masuk dalam laut sekalipun kita buat rumah, eh, dalam laut. Kita buat rumah dalam laut, buat rumah atas bukit, dalam gunung, buat rumah. Iza ja'a ajaluhum, sampai saat kematian dia tidak kira. Sebab tu tak salah larilah kita. Ni, ya. Ah, tadi ayat yang saya bacakan tadi, ya. Wala

ta'malun. Nampak? Dan dia kata Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang. Kalau dia dah mati pukul 5, pukul 5 dia mati. Kalau dia mati pukul 10 pagi, 10 pagi on time dia mati. Tak ada pergi 10 1 minit, tak. Tak ada dia pukul 9.58, tak. Pukul 10 pasti dia akan mati. Soalnya, adakah kita ni setakat cerita, setakat dengar ceramah mati, setakat dengar kuliah-kuliah ya tentang mati, tetapi persiapan kita bagaimana barangkali? Ya? Ha, kita nak buat persiapan. Sebab bila kita ni nak mati ni makna kita nak balik menghadap Allah. Kita nak berjalan jauh. Atas dunia ni kita kena buat bekalan ni yang sebanyak mungkin. Sebab tu kita tengok ya. Manusia ni paling-paling tidak dia akan menempuh empat alam. Dia akan menempuh paling tidak empat alam. Bermula dengan alam yang pertama, alam rahim. Alam rahim ya. Alam rahim ni alam kandungan ya. Ha. Dalam rahim itu, itu alam yang pertama. Allah sebut ya dalam surah Al-Mu'minun itu, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal daripada tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yakni rahim. Kemudian disebut, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Dia jadi pula segumpal darah. Kemudian lalu segumpal darah itu kami jadikan pula segumpal daging. Lepas daging itu pula tuan-tuan, dijadikan pula tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Dibungkus pula dengan daging. Allah sebut. Kemudian kami jadikan dia makhluk berbentuk lain. Maka maksudnya Allah pencipta yang paling baik. Tengok tuan-tuan. Surah Al-Mu'minun itu ayat 12 hingga 4. Ni, dalam rahim itu. Di sana Nabi juga mengatakan bahawa kejadian seorang kamu ini air mani berserakan di dalam rahim, dikumpulkan dalam kandungan ibu selama 40 hari. Ya, dalam kandungan itu 40 hari, lalu jadilah segumpal darah. Kemudian selama 40 hari juga. Kemudian Allah mengutuskan malaikat. Allah datangkan malaikat, lalu diperintahkan dengan empat perkara dikatakan kepadanya. Allah hantar malaikat dikatakan kepada Al-Nabi dikata apa? Pertama sekali Allah suruh catatkan ketetapan amalan amalannya guna gaya sikit ke banyak. Kita dalam bulan puasa bapak rajin beribadah tak? Dalam bulan puasa ni rajin sembahyang sunat, rajin baca Quran, rajin bertahlil,

0: macam-macam rajin. Rajin makan kuih, pasal kuih banyak. Rajin makan moreh, pasal ada moreh lepas. Ya, lepas terawih. Kemudian rezekinya juga ditulis. Ya, rezeki kita ni setiap anak Adam ni Allah tentukan rezeki dia. Akan ada. Malas dengan rajin je lah. Ada.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Yang kedua, yang ketiga apa dia? Tentang ajalnya, tentang matinya. Ya, sebab tu soal mati ni orang tak tahu. Ya. Kalau ikutkan ayah ai, ayah ai lu mati umur 70, barangkali ai 70. Tak, tuan-tuan. Ya, silap-silap kita 30 mati dah. Ya, silap-silap 30 mati dah. Sebab tu ada orang, tuan-tuan, ada orang Tok Ki dia bukan main sehat lagi. Tok Wan dia sehat. Ya, sehat bukan main. Dia muda lagi, mati dah. Kita tengok surat khabar ni, mati muda sangat tuan-tuan. Mati aksidennya, ya, mati kena bunuhnya, macam-macam mati. Okey? Mati. Dan dicatatkan sama ada menjadi orang yang celaka ataupun orang yang berbahagia. Biasa tuan-tuan. Biasa seorang ibu akan mengandungkan manusia ni, kebiasaannya 9 bulan. 9 bulan 10 hari. Ya, minimanya 6 bulan dan paling lama tuan-tuan 4 tahun. Oi, popalih weh. Ada 4 tahun? Ada? Ada. Ini manusia pelik-pelik lah. Ya, Imam Syafi'i mak dia mengandungkan dia 4 tahun. Ya. Imam Syafi'i tu 4 tahun mak dia mengandung ke dia. Popalih. Ya. Kita lebih sikit dah 10 bulan susah hati dah. Kau tak daya betul. Tak beranak-anak lagi. Tak daya dah mencebek. Kulu kilir ni. Ya, payah. Payah nak pergi bekerja. Payah macam-macam payah. Imam Syafi'i ni 4 tahun ayah dia. Ayah dia pula dah. Ya, mak dia mengandungkan dia. Ada juga ayah mengandung tak? Tapi tak pernah beranak. Ya, ayah tuan juga mengandung. Kita tak pernah beranak tuan. Ni. Ya, 4 tahun. Tengok. Kemudian pula masuk tuan-tuan, saya nak cerita daripada awal sebentar lalu kan kita kaitkan tu bagaimana perjalanan hidup kita ini. Kemudian masa mengandung tu pula ibu ni menempuh berbagai-bagai pahit getih. Payah. Ya, yang si laki marah aja. You dah masak dah? Belum. Buat benda kat rumah. Ai penat bang. Penat tak penat? Kau makan kedai ke? Awak kena duduk rumah buat benda. Dia tak tahu ibu mengandung ni payah. Sebab tu Allah sebut

0: turun. Allah sebut.
1: Ya, Allah beritahu, Allah mengeluarkan kita daripada daripada perut ibu kamu. Dalam Quran, la ta'lamu nasyai'a. Tak tahu satu benda pun. Ya, tak tahu benda. Ni. Kemudian, Allah beri kita pendengaran. Allah beri kita penglihatan dan hati. Agar kamu bersyukur. Tapi dak. Reti sikit nyombong. Ha. Pandai sikit nyombong dah dengan orang. Ya, agak senang sikit dah. Eksien kan gayanya cakap dengan orang. Ya, tak kenal orang. Cakap tinggi aja. Cakap nengki aja orang. Sikit-sikit bodoh aja orang tu. Ha. Ni Allah bagi ilmu ni sikit sangat. Ya? Terlalu sikit. Itu yang bila sombong tuan-tuan itu jadi masalah. Ya? Dunia ni pula dikata penuh dengan pancaroba. Berhati-hati hidup di dunia yang penuh dengan segala godaan. Dia sebut tuan-tuan. Ha. Penuh dengan godaan dunia ni. Jauhkan hati iri dan dengki. Jangan kianat korang. Sebab apa? Badan merana, jiwa tersiksa. Terseksa jiwa. Sebab tu jangan kianat-kianat korang. Jangan dengki-dengki dengan orang. Jangan sakit hati dengan orang. Ya, bila sakit hati dengan orang tuan-tuan, badan kita merana. Memendang rasa je. Macam manalah jiran air tu. Raya ni beli cushion baru pula. Air tak boleh beli. Ada sakit hati tak? Kita jadi tension, stress, tak? Macam mana jiran ai ni, ya, dapat beli kereta baru pula, ai tak boleh ni. Gaji ai lagi besar. Macam mana jiran ai ni bukan main? Nikah satu lagi.
0: Contohnya lah.
1: Aku bukan tak mampu, mampu juga. Kita ada orang tak, contohnya lah. Ni, ya, dia jadi stress. Dengki orang. Badan merana. Jiwa terseksa. Sebab tu jangan kenek-kenek orang atas dunia. Dan berhati-hati dengan dunia. Ya, bila kita lalai, itu menyebabkan kita tak ingat kemati. Ya, bila kita terlampau lalai, kita tak ingat kemati. Sebab tu Nabi sebut apa bila sahabat tanya, Nabi kata, umat akhir zaman ini akan ditimpa satu penyakit yang disebut nama penyakit al-wahnu. Ya. Sahabat tanya, apakah penyakit al-wahnu itu ya Rasulullah? Nabi kata, hubbud dunya, cintakan dunia, wa karahiyatul maut, dan takut pada mati. Asal sebut mati, jangan. Jangan cerita buat mati tu je cerita. Asal sebut buat mati kan, kan dah kerja lah kita jawabnya.
0: Nampak?
1: Asal sebut buat mati kan, tak menegar jawabnya. Asal cerita buat mati kan, nak turun tanah kaki, nak turun tanah kaki pun payah. Susah cerita buat mati tu payah.
2: Mawadah, dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Take it back 995. Hey yo kid, try the beat.

anda. Penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Jawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartas termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga Angkatan Tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartas baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hello, selamat datang di Syakun Tuan. Sekarang pukul 2.4 minit petang. Dah makan ke tu? Ada yang lambat sikit lah makannya ni. Mestilah kerja banyak katanya. Ya, ni kalau orang lain semua tengah cuti hujung minggu ni, alamak. Ah, takpelah. Semoga dengan kerajinan anda tu menambahkan lagi pahala anda tu kan. Oh, amin rabbal alamin. Dan sekarang ini ya, sementara kejap lagi pukul 2 suku petang ni ha, kita menantikan ada tetamu yang bakal bersama dengan kita tau. Okey. Dia nak cerita-cerita sikit sebanyak lah bagi kita ni lebih memahami lagi lah berkenaan dengan bajet yang telah diumumkan baru-baru ni kan. Oh, kejap lagi secara santai insyaAllah kita bakal bersama dengan Profesor Emeritus Dr. Barjo Yai Bardawi. Okey. Yang akan bersama kita pukul 2 suku nanti. Tapi sekarang ini jom dengarkan lagu telah diminta oleh sahabat kita menerusi pilihan hujung minggu. Okey, ada Harun Hussein. Apa khabar Harun? Dari Rasa Utama Hulu Selangor. Kepada semua mengenali diri ini, okey, termasuk keluarga tersayang, nak tunjukkan khas lagu apa tu. Katanya nak dengarkan lagu Iwan, lagu yang bertajuk Cinta Gunawan ya.

0: Juga ada khas untuk keluarga bertua yang sanggup datang jauh-jauh dari KKB. Okey, boleh. Jadi menerusi pilihan Zoom Minggu. Nantikan lagu-lagunya selepas ini.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Awak ketu?
1: Awak kata, yalah kita lah. Okeylah, dalam pilihan hujung minggu yang kita siarkan dari masa ke masa. Okey, macam Pak Usu katanya nak dengarkan lagu Joget Madah Bicara. Boleh Pak Usu, ha, nantikan sebentar lagi. Tapi sekarang ini, jom kita nak bersama dengan Profesor Emeritus Dr. Barjoyai Bardai, yang itu merupakan Provost dan juga Dekan Pusat Pengajian Pasca Siswaza Universiti Sains dan juga Teknologi Malaysia. Assalamualaikum Prof.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasihlah sudi bersama dengan Sungai FM walaupun tengah hujung minggu ni kan, waktu keluarga gitu. Jadi Prof, berkenaan dengan belanjawan kita lah baru-baru ni kan, jadi Prof boleh tak share sikit, kalau tahun ni 15 bilion, tahun depan naik 16 bilion pula peruntukkan untuk STR dengan SARA tu kan. Jadi secara peribadinya pandangan Prof macam mana Prof, adakah dapat tangani kos sara hidup rakyat dengan peningkatan 1 bilion tu?
2: Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peningkatan peruntukan SPR dan SARA daripada 15 bilion kepada 16 bilion ini mencerminkan kesungguhan kerajaan menangani kos sara hidup. Dan kenaikan 6.7% menunjukkan komitmen untuk terus melindungi isi rumah yang memerlukan. Namun, kita perlu membezakan antara kesungguhan kerajaan memperuntukkan wang dengan keberkesanan peruntukan ini dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.
1: Faham.
2: Dari perspektif ekonomi, bantuan seperti STR dan SARA ini mempunyai tiga fungsi. Satu, dia nak melindungi kuasa beli isi rumah supaya wang itu cukup untuk menampung perbelanjaan makan misalnya. Kedua, bantuan itu nak mengurangkan risiko isi rumah terpaksa berhutang. Kerana dia memerlukan simpanan dan sebagainya. Jadi dia kalau boleh kita tak mau meningkatkan hutang dia. Ketiga, bantuan tersebut menyokong permintaan domestik. Kerana di Malaysia ini 60% daripada kenaikan di dalam KDNK adalah dipacu oleh perbelanjaan isi rumah. Jadi kalau isi rumah berbelanja, KDNK kita naik dan kita punya ekonomi meningkatlah. Tapi maknanya ini tidak semestinya selalu benar, kerana bergantung kepada dalam proses itu ada bantuan-bantuan ini mungkin yang tersangkut setengah dan tak sampai kepada matlamat dan sebagainya.
1: Faham. Jadi itulah dia tiga tu yang sebenarnya untuk lindungi si rumah. Lepas tu kurangkan risiko daripada butang dan ke arah itulah dan juga sebagai sokongan Prof kan?
2: Betul,
1: sokongan untuk permintaan domestik tadi Prof kata. Jadi ni sambil-sambil anda tengah buat kerja sambil mandu, kita dengar lah kan, orang yang hebat bersama dengan kita ni kan, sikit sebanyak berkongsi. Dan juga kan Prof, kalau kerajaan kan menyasarkan RM150 sebulan, kalau kita kali dengan 12 bulan Prof boleh jadi RM1,800 setahun lah untuk 9 juta penerima STR tu kan. Jadi kalau Prof rasa pula jumlah ni macam dapat betul-betul ke bantu isi rumah lah, cukup ke dengan kenaikan, yelah dia seiring kan, dia kadang orang risau gaji sama tapi kos sara tu makin meningkat pula, macam ada Prof?
2: Betul, sebenarnya kita memerlukan sekurang-kurangnya RM2,300 sebulan untuk hidup di Malaysia ni. Lebih-lebih lagi kalau duduk di bandar, duduk di rumah teres ataupun rumah-rumah apa ni, apartmen, memang kita memerlukan kos yang tinggi untuk hidup. Kita tak ada apa-apa sumber lain. Kalau lainlah di kampung kita boleh juga
1: tanam
2: bela ayam, bela ikan dan sebagainya. Tapi di bandar ni kita mengharap itulah RM150 sebulan itu pun mungkin dia akan bayar dua kali sebulan, RM30, RM80 gitu. Dan ini sebenarnya bukanlah satu jumlah yang cukup. Dia hanyalah pelengkap kepada pendapatan keluarga. Dan dia tidak boleh mengganti pendapatan daripada pekerjaan. Jadi setiap orang mesti bekerja. Jadi kalau dia pendapatan kerjanya RM1,000 sebulan, tambah lagi 150, ada 15% kenaikan. Ini boleh mengurangkanlah perbelanjaan tunai keluarga bagi barangan yang dia layak beli. Tapi kita juga perlu membezakan antara inflasi dengan tahap harga. Kadang-kadang mana tahap inflasi kita rendah 1.8%, tapi sebenarnya harga barang meningkat sampai 4% untuk barang-barang makanan, ada sampai 6%. Jadi okay. ini menyebabkan sebenarnya peningkatan yang dibayar setiap tahun itu pun sebenarnya tidak membayangkan peningkatan dalam kos sehari hidup. Jadi akhirnya pengguna-pengguna masih merasa tertekan dan lebih tertekan setiap tahun.
1: Faham.
2: Jadi kita kerajaan perlu menggunakan pendekatan tiga peringkat.
1: Okay.
2: Dalam jangka pendek, dia perlu menyalurkan bantuan yang cukup kepada kumpulan berpendapatan rendah dan isi rumah yang mengalami tekanan keuangan.
1: Okay, itu yang
2: dalam jangka sederhana, dia perlu memastikan dak bekalan makanan, pengangkutan awam dan perkhidmatan asas tersedia pada harga yang munasabah. Dan dalam jangka panjang, kerajaan perlu memastikan gaji sebenar, produktiviti pekerja dan pendapatan isi rumah meningkat.
1: Itu plan dia ya untuk jangka sepanjang, sederhana dan jangka masa pendek Prof. Yeah. Alright, thank you very much. Tapi seketika jom kita dengarkan dulu lagu ini, Joget Madah Bicara. Boleh Prof eh?
2: Okay.
1: Untuk jangka mana selepas ini kita sambung lagi tau. Santai-santai bersama dengan Prof kita dalam Bicara Bajet.

0: Ya, selamat datang jangan untuk anda. Baiklah ya, kalau kebiasaannya Profesor Emeritus Dr. Barjoya Badaya kita ni selalu tampil di kaca televisyen, juga di radio-radio lain juga, dan juga di akhbar-akhbar tempatan. Hari ini alhamdulillah Prof dapat bersama dengan kita. Terima kasih banyak Prof ya. Di sebalik talian berderu orang nak tanya pasal belanjawan Prof ya. Semacam dapat maklumat. Prof juga sebenarnya dan saya tak langsung telah pun menasihatkan ramai penasihat khas yang membantu, ialah kan menteri dan juga kerajaan lah, berdasarkan pada info-info yang penganalisis ekonomi kita ni kongsikan ni Prof kita ni. Prof, kalau kenaan dengan bantuan tunai pula Prof eh, bantuan tunai dan juga kredit pembelian barang tu difahamkan dapatlah ringankan beban dalam jangka masa pendek lah. Tapi kalau jangka masa panjang, apa yang perlu dilaksanakan Prof untuk tingkatkan pendapatan guna rakyat lah, supaya tak adalah macam asyik ni kita nak kena bergantung je kepada bantuan kerajaan setiap tahun kan. Macam tadi Prof memang ada share sedikit, tapi tadi tu adalah antara tiga langkah lah pendek, panjang dan juga
1: langkah.
0: Silakan.
1: Langkah jangka panjang, kerajaan perlu meningkatkan pendapatan boleh guna rakyat. Supaya ia tidak bergantung kepada bantuan kerajaan. Sebab bantuan kerajaan ni sangat negatif dilihat sebagaimana kita ni asyik mengharapkan tongkat untuk mendapat pertolongan. Sebenarnya setiap kita mempunyai daya usaha, mempunyai kesungguhan, tetapi kita tidak mempunyai peluang itu kerana mungkin sistem ekonomi kita tidak begitu contohnya tahun 2019 sebelum kegawatan ekonomi kita berlaku disebabkan COVID, majikan masa itu berkongsi pendapatan mereka sebanyak 37% dalam bentuk gaji ya. So 37% pendapatan dibayar dalam bentuk gaji dan faedah-faedah pekerjaan. Tapi tiba-tiba bila COVID berlaku tahun 2020, dia turun turun mencanak sampai 32% daripada 37%.
0: Turun
1: 5%. Kenapa dia turun? Sebab kata alasan majikan pekerja-pekerja duduk rumah. So dia dibayar gaji, jadi dia tidak produktif. Okeylah, kita terima. Kemudian tahun 2001-2002 kita kembali aktif, tapi gaji tidak naik juga.
0: Sama
1: dia
0: ya.
1: Naik jadi 32%, 33%. Hari ini masih lagi 33.7%. Padahal tahun lepas produktiviti naik 9%, tapi gaji cuma naik 2%. Tahun ini, tahun 2026, produktiviti dah naik 4.5%. Tapi gaji belum naik lagi. Jadi apa yang salahnya? Majikan masih masih tertanya-tanya juga. Dia kata adakah pekerja-pekerja mereka ini akan terus produktif? Itu mungkin alasannya. Tapi kita perlu mempunyai satu kaedah, misalnya bantuan kerajaan perlu mengambil kira ini dan memujuk majikan untuk lebih bertimbang rasa untuk meningkatkan gaji berdasarkan produktiviti. Dan mereka juga memang perlu mempercepatkan peralihan daripada ekonomi yang bersaing melalui kos buruh yang rendah kepada ekonomi yang menghasilkan nilai tambah tinggi. Contohnya apabila pekerja-pekerja perlu menggunakan teknologi AI, kemahiran, otomasi, ini akan meningkatkan produktiviti dan dengan itu mungkin majikan akan lebih bersimpati dan akan menaikkan gaji.
0: Alright. Dan tapi Prof, saya suka ya Prof tu. Memujuk Prof eh? Memujuk majikan pujuk-pujuk tak jadi.
1: Kedua, sebenarnya kita perlu mengukuhkan perusahaan mikro kecil dan sederhana. Perusahaan mikro kecil dan sederhana ini di Malaysia ini ada lebih 1.6 juta peniaga mikro. Dan 1.3 juta peniaga mikro yang ini memang adalah sangat kecil dan mereka sebenarnya tidak berdaya maju. Jadi misalnya walaupun gaji minima dinaikkan daripada 1,700 hingga 2,000, mereka ini dikecualikan. Jadi bila mereka dikecualikan kerana pendapatan mereka kurang dari 50 juta setahun, jadi pekerja-pekerja mereka tidak akan mendapat kenaikan gaji minima dari 1,700 ke 2,000.
0: 2,000 tu.
1: Jadi sampai bila? Orang lain akan merasa kenaikan gaji, warga asing pun akan merasa kenaikan gaji daripada 1,700 ke 2,000, tapi mereka tertinggal.
0: Dicicil, ya, faham?
1: Dan inilah isu yang akan perlu ditangani. Kita nak semua perniagaan mikro dengan cepat berjaya meningkatkan daya maju mereka supaya pekerja-pekerja mereka pun akan dapat gaji minima tu.
0: Ya, ha, betul-betul. Amin, Abang Alamin. Okey, nanti kejap lagi kita kembali lagi bersama dengan Prof. Okay. Kita dengarkan dulu, Prof. Lagu Widuri, Prof, eh?
1: Okey.
0: Alright.

0: Lagu video ni menghiasi pilihan hujung minggu kita. Okay, baiklah, kalau baru-baru ini ya, Profesor Emeritus Dr. Barjoya Ibadiraya kita telah pun keluar juga di TV, antaranya juga di Bernama TV, berkenaan dengan belanjawan kita ni, tapi kali ini di Selangor FM juga. Terima kasih masih lagi bersama dengan kita, Prof. Jadi mungkin Prof boleh share sikit sebanyak, Prof, ya, kalau berkenaan dengan kedai runcit pula, Prof, eh. Okey, sebab kerajaan kan kita sedia maklum ada turut sasarkan peningkatan jumlah kedai runcit yang kecil tu dengan koperasi. Mungkin anda pun terlibat dengan koperasi yang tengah dengar sekarang ni. Ini koperasi Rakan Niaga Sara kepada 10,000 premis. Jadi agaknya apa cabaran utama dia, Prof? Eh?
1: Ya, sasaran 10,000 premis boleh membantu memperluaskan akses kepada bantuan. Okay. Tapi kejayaan ini boleh diukur berdasarkan bilangan premis berdaftar. Tidak boleh diukur berdasarkan pada bilangan premis yang berdaftar saja. Dia perlu memastikan yang premis tersebut benar-benar mudah diakses, menawarkan barang yang diperlukan dan memberikan nilai yang berpatutan kepada pengguna. Jadi ada cabaran utama. Cabaran pertama, akses pengguna. Maknanya premis yang mengambil bahagian perlu berada hampir dengan kawasan kediaman. Keduanya, dia perlu pemantauan harga. Harga yang ditawarkan mestilah harga yang sesuai, tidak terlalu tinggi. Dan ini perlu dikawal. Ketiga, kemampuan peniaga kecil ini menyertai program. Maknanya peniaga memerlukan sistem pembayaran yang mudah, kos transaksi yang rendah, penyelarasan bayaran yang pantas. Jadi, ini perlu diatasi. Keempatnya, integriti dan ketulusan. Kerajaan perlu mencegah transaksi palsu, penjualan barang tidak dibenarkan, penyalahgunaan kredit, pakatan harga dan sebagainya. Jadi ini merupakan cabaran yang perlu dipantau dan Kementerian Penggunaan Dalam Negeri perlu memainkan peranan penting di sini.
0: Betul-betul. Dan juga tadi, kalau bila berkaitan dengan jualan-jualan pun memang tidak asing lagi lah kan kalau dengan belanjawan ni. Jadi kalau jualan rahmah tu, Prof, eh, dengan jualan macam Agro Madani tu kan ditingkatkan juga kepada RM750 juta. Sasaran dia kepada 35,000 penganjuran jualan murah. Sebenarnya dapat mampu ke membantu untuk stabilkan harga barang ni, Prof?
1: Ya, pasti. Jualan Rahmah dan Agro Madani sebenarnya mempunyai peranan penting. Saya ingat lagi 30 tahun dulu bila yang amat berhormat Perdana Menteri, masa itu Menteri Pertanian, saya rasa memperkenalkan pasar tani. Dia sangat berkesan, maknanya kerana sebelum tu kita

0: tidak ada peluang membeli barang-barang ada pertanian
1: yang fresh
0: terus daripada
1: saya,
0: daripada petani. Dan tiba-tiba kita ada Agro Madani hari ini yang mengurangkan harga yang dibayar pengguna kepada sesuatu dan menjadikan bukan saja harganya lebih rendah, harapkannya kualitinya pun lebih fresh sebab dia terus datang daripada
1: peternak, petani semua kan, dari ladang kan.
0: Jadi dia perlu penganjuran berdasarkan kepada data, perlu program yang dihubungkan dengan pengeluar dan pembekal, perlu kerajaan memperbaiki kecekapan rantaian bekalan ini dan memastikan bahawa 75,000 penganjuran ini betul-betul diadakan. Kerana kalau dia diadakan dengan dengan seberapa selera yang boleh, akan melibatkan banyak peserta-peserta daripada kalangan isi rumah yang akan turut serta misalnya.
1: Betul-betul kan. Kita ni pun kalau tahu ada jualan-jualan daripada ladang fresh lah, daripada peternak kita, mesti kita suka nak support local. Betul buat kata Prof tadi kan, memang fresh. Kita pun suka, harga dia pun memang, yalah, kita pun membantu orang kita juga kan. Okey, jadi kepada anda yang tengah dengar sekarang ni dalam bicara bajet ya, berkenaan dengan bantuan STR dan juga Sara Madani 2007 bersama dengan Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai, yang sememangnya kita tahu penganalisis ekonomi kita ni insyaAllah pelbagai ilmu yang meluas dalam bidang ekonomi ni. Jadi kalau untuk pelaksanaan bantuan bersasar pula Prof, sebab telah pun dilaksanakan macam budi dan sebagainya tu kan, bersasar, apa risiko dia kot lah, tercicir ke macam mana ke, secara peribadinya Prof rasa macam mana untuk bantuan yang bersifat bersasar ni?
0: Sebenarnya bantuan bersasar ni melibatkan lebih 9 juta orang. 9 juta orang akan mendapat faedah ni, dan kalau kita tengok profil siapa 9 juta orang yang akan mendapat faedah daripada SARA, daripada STR ni, dia mana profilnya meliputi isi rumah, isi rumah 3.7 juta, dan ini mereka akan mendapat RM100 sebulan, dan kemudian akan di bawah STR mereka akan menerima RM200 sebulan. Kemudian ada kategori warga emas 1.3 juta, mereka dapat RM50 sebulan. Dan warga emas tanpa pasangan akan mendapat RM150 sebulan. Kemudian ada kategori individu bujang, 3.1 juta orang akan menerima RM50 sebulan dan RM100 sebulan untuk bujang STR berstatus e-kasir. Kemudian kita ada kategori baru yang pelajar atau anak muda berumur 18 tahun pun akan mendapat bantuan yang RM100 setiap kali dapat. Itu juga dapat menolong mereka sekurang-kurangnya kalau sesak-sesak, bolehlah dia dapat segera untuk
1: gunakan duit tu kan. Kiranya kita mementingkan, maksudnya kebajikan tu lebih lah kan, dia perlukan kebajikan rakyat. Tu walaupun pada pendapat Prof lah peruntukan STR SARA ni, walaupun dia meningkat setiap tahun, tapi dapat jugalah imbangkan keperluan kebajikan rakyat ke Prof rasa macam mana? Dan juga kalau macam mana kalau nak pastikan bantuan ni tapi dalam masa sama tak jejaskan kita punya segi pembelajaran untuk negara lah, pembangunan pendidikan, kesihatan, macam mana Prof?
0: Kerajaan telah meningkatkan bantuan bantuan dan subsidi daripada 60 bilion kepada 80 bilion tahun ni. Jadi ini pastinya meningkatkan perbelanjaan negara, kerajaan, dan kerajaan perlu mencari sumber pendapatan baru. Di Malaysia ni, kerajaan Malaysia kita sebenarnya sangat prihatin bukan saja kepada rakyat miskin tapi juga kepada semua rakyat. Kita memetik cukai hanya 12% daripada keluaran dalam negara kasar. Berbanding dengan negara jiran kita, Singapura pun 13%, Indonesia 16%, Thailand 17%, Filipina 18%, kita 12% saja. Kenapa? kerana kita tidak mahu pembayar cukai kita merasa tertekan. Tapi di satu pihak, kerajaan yang akan tertekan kerana kerajaan tidak cukup pendapatan untuk membiaya program-program termasuklah program subsidi. Jadi, tapi Alhamdulillah kerajaan berupaya merancangkan insyaAllah tahun ini defisit belanjawan kita akan turun daripada 3.5% kepada 3.3%. Itu satu matlamat yang besar saya rasa.
1: Kan, okey, baiklah. Terima kasih Prof. Apa kongsian yang jelas tu. Dia maksudnya dalam pada ialah sebagai rakyat tu mestilah sini sana pun sedikit lintir, mesti ada bunyi juga. Tapi kita kena faham juga, mbak kata Prof tadi, kita punya kutipan tu antara yang terendah jugalah, ya. Kutipan
0: betul.
1: Cukai tu. Tu di situ kita sebenarnya sangatlah bersyukur, ya. Jadi Prof, terima kasih ya. Dah setengah jam dah bersama dengan kita. Mungkin kalau tak keberatan mungkin Prof boleh buat sedikit rumusan Prof, eh? Apa agaknya langkah perlu diambil oleh semula rakyat yang tengah dengar sekarang ini dan juga oleh kerajaan sendiri demi kita bersamalah kan keseimbangan. Silakan Prof.
0: Saya menyuruh kepada kita semua isi rumah, kita perlu mengambil inisiatif kerana kerajaan sudah mencuba seberapa daya dan kita pula sekarang cuba inisiatif kita. Setiap orang boleh cuba fikirkan apakah pendapatan sampingan atau sumber pendapatan kedua yang kita boleh cuba wujudkan dari rumah misalnya. Jadi kita cuba fikirkan bagaimana setiap rumah boleh mewujudkan satu kaedah untuk menjana pendapatan baru sebagai usahawan kecil, sebagai usahawan dari rumah. Dia boleh bercucuk tanam, sekarang kita ada projek tanaman secara hydroponic vertical misalnya. Kita boleh buat projek perkhidmatan, misalnya kita belajar sikit macam mana nak tukar lampu dan kita boleh bagi khidmat kepada jiran-jiran, kepada orang ramai. Kita boleh membuat perkhidmatan pembersihan, perkhidmatan apa juga yang boleh memberi nilai kepada orang lain dan kita mendapat hasil. Dan ini boleh dikembangkan menjadi satu perusahaan, perniagaan,
1: pendapatan
0: perusahaan dan pendapatan kita insyaAllah dalam jangka panjang.
1: InsyaAllah. Itu insyaAllah kita sama-sama usaha untuk laksanakan. Okay, Prof, terima kasih bagi idea banyak-banyak Prof.
0: Terima kasih.
1: Itulah dia ya, Profesor Emeritus Dr. Barjoyai Bardai yang juga merupakan Provost dan juga Dekan Pusat Pengajian Pasca Siswa Zah Universiti Sains dan Teknologi Malaysia. Kalau ke Universiti Sains dan Teknologi Malaysia, nanti kita cari Prof. Terima kasih Prof. Alright, Assalamualaikum Prof.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alright, itulah dia ya, perkongsian kata orang yang sangat genius dari segi ekonomi. Jom kita nak sambung kita punya pilihan hujung minggu.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1.

0: pulang fasa pertama buka nokta kepada isu menangani Myanmar. Kerajaan Madani teruskan urundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Setelah fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat. Dengan genre dan muzik yang padu, kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

0: Basker minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Kembali lagi dalam Chill Weekend bertemankan saya Anis. Dan seperti biasa untuk Basker minggu ini, setiap hari Ahad pukul 3 petang, kita nak bersama dengan sebuah band. Band ni mereka membawakan irama rock seperti yang dapat anda dengarkan tadi kan. Lagu Balada Pemuzik Jalanan, iaitu kumpulan
2: Lastic Band.
1: Ya tu, macam ni eh. Lastic Band. Bersama dengan dia orang punya ketua kelas lah. Cik Adam kita. Saya duduk tengok Adam kan, wow. Daripada atas sampai ke kaki kan. Hijau dia striking, kasut dia lah. Rambutnya, bajunya. Saya hampir-hampir nak tanya, mata tu tak nak pakai contact lens Dracula ke?
3: Kan? Itulah. Rasanya macam nak pakai tapi masa tak sempat.
1: Alamak, tertinggal. Tapi memang sangat menarik lah kan. Saya tengok identiti personality ni lah. Dia berrocker kan. Okay, mungkin Adam boleh cerita sikit. Awak selaku?
3: Saya selaku penyanyi.
1: Kan? Dan juga band member?
3: Macam
1: ada line up?
3: Line up drama Brother Hafiz. Okay, first guitar Acik. Second Komeng. Bassist Aban.
1: Okay, siapa yang pilih line up ni?
3: Saya.
1: Awak yang pilih?
3: Saya yang pilih.
1: Okay, mana dapat nama kumpulan ni?
3: Nama kumpulan ni dah lama sebenarnya.
1: Yeah.
3: Kira disebabkan saya ni nak ambil satu baskers yang boleh bawa lagu rock. Jadi kita jarang campur. Kita bukan dalam segi lagu-lagu lain. And kita fokus kepada rock. Jadinya Lastic tu bila saya bercakap, okay, terimalah kita Lastic anda dengan lagu ni. Kita Lastic anda dengan lagu ni. Macam tu. So dia akan jadi benda tu, dia ada kekerasan dalam kekerasan dalam kelembutan.
1: Wow. Kekerasan dalam kelembutan ya. Tapi tu menarik tu. Dan juga memang tu lah boleh cakap, fokus kepada rock saja. Memang tak asing lah dengan
3: berada. Kebanyakan.
1: Kan. Kita ada di Keramat, daripada Kromok pun ada. Apa habis? Tak sangka pula lagi jumpa lagi setelah tahun lepas bersama dengan Langit Terbalik kan di Kromok. Tapi kali ini bersama dengan Lastic. Abang ada berapa grup bang?
4: Ada 4 sekarang ni. Aktif lah.
1: Wow, yang aktif eh. Tapi kalau dalam dunia music industri seni memang macam itulah kan.
4: Yalah.
1: Kita bantu satu sama lain kan.
4: Betul.
1: Dan untuk kali ini abang bersama dengan Lastic eh. Okey ke?
4: Betul okey.
1: Layan abang melayan semua genre ke macam mana abang Hafiz?
4: Semua.
1: Abang Hafiz Kromok ni. Ha, jangan main eh.
4: Saya lagu tradisional pun saya layan.
1: Tradisional. Wow, mari kita dengarkan sebuah lagu Cindai. Silakan Abang Hafiz.
4: Nyanyi tak boleh lah.
1: Cindai tak boleh? Akan datang. Okey, itu dah Hafiz. Juga kita ada Komeng.
5: Ya. Yeah.
1: Dah boleh berhenti dah. Tadi-tadi dia gelak je si Komeng ni. Soalan saya senang je dekat dia tadi. Mana dapat nama Komeng? Tapi tak dapat-dapat lagi jawapan. Okey, macam mana Komeng? Nama Komeng tu?
5: Kita dulu tengok cerita Fi Ramli.
1: Okey.
5: Yang jahat tu apa? Komeng tu kan? Jadi adalah... bergaduh kawan. gelaran Komeng tu lalas cikgu. Habis dia panggil saya Komeng. Lalas saya yang melekat sampai sekarang.
1: Faham. Maksudnya daripada cerita Piramli lah.
5: Daripada cerita Piramli.
1: Tapi walaupun awak tak nampak ciri-ciri macam Piramli kan?
5: Ya, betul.
1: Kawan dia lah. Tapi tu rambut betul lah, bukan rambut palsu eh?
5: Bukan. Rambut betul.
1: Adam, tarik rambut dia Adam. Gurau-gurau. Itu Komeng juga kita ada Aban.
6: Ya, saya.
1: Sedap nama awak. Awak lahir kat Jepun ke?
6: Tak. Ke Malaysia juga.
1: Betul eh?
6: Betul.
1: Abang tu mana datang?
6: Abang ni daripada kawan-kawan juga sebenarnya. Daripada kecil.
1: Oh, ya ke?
6: Ya.
1: Oh, tadi kata daripada Mesir.
6: Tadi dialog lain.
1: Tadi dialog lain ni dialog lain eh. Untuk anda, kawan-kawan Abang boleh sekarang ni komen dekat Facebook Semangat FM ketika ini. Dan Abang selaku?
6: Saya selaku pemain bass.
1: Pemain bass.
6: Ya, saya.
1: Okey, kalau macam Abang Hafiz, ada 4 band. Kalau Komeng, ada 2. Sekali dengan Di Keramat. Kalau Abang, ada berapa band?
6: Saya satu je.
1: Wah, betul-betul kena Lastic eh?
6: Ya.
1: Kumpulan Lastic?
6: Ya.
1: Gitu. Dan juga kita ada yang paling cantik rambutnya. Acik!
7: Ya, saya.
1: Alah, tiba keluar suara lembut je. Acik sihat je?
7: Alhamdulillah.
1: Oh, rumah pun cantik.
7: Terima kasih.
1: Tiba. Okey, Acik, asal dari mana Acik?
7: Saya daripada Selangor.
1: Iaitu?
7: Hulu Selangor.
1: Sama lah. Yeah. Saya serendah awak.
7: Kelumpang.
1: Kelumpang? Jauh je. Ayolah, tapi kita dekat Selangor lah kan. Okey. Tapi yang pastinya juga kalau baru-baru ni kan. Bila mana. Kalau biasalah kalau raya kan. Okey, baru-baru ni raya. Awak raya kat mana?
7: Tahun ni saya raya dekat Muar.
1: Muar. Gitu. Okey, dan untuk. Sama dengan Lastic. kenapa awak join Lastic? Memang awak suka rock ke ataupun?
7: Sebab memang saya suka rock lah.
1: Macam mana awak dapat cari kumpulan Lastic ni? Diorang cari awak ke awak cari diorang?
7: Dia sebenarnya ada cerita dia.
1: Secara ringkasnya?
7: Asalnya daripada kita orang band yang macam mana cakap? Band sebelum saya masuk Lastic ni, ada on dekat dataran. Tapi yang band saya join ni, dia pakai Adam untuk penyanyi. Lepas okay. tu diorang dah tak masuk dataran. Adam ni dia memang dah ada band dia sendiri.
1: Okay.
7: Jadi yang band yang sebelum ni dah tak nak main kat dataran. Jadi Adam lah ganti. Jadi saya pun malas nak pergi jauh-jauh.
1: Join je lah Adam.
7: Follow je lah.
1: Pandai Adam mau cari ni geng-geng kan? Hidup mesti kena mau pandai kan?
7: Betul.
1: Tapi Adam pun layan baik kan? Adam bersama dengan team member kena pula satu kepala eh? Gitu ceritanya. Jadi kepada anda mungkin anda pun ada cerita anda sendiri, nanti boleh kongsi juga okay? Di Facebook Sorang FM. Untuk sekarang ini, tanpa melengahkan masa, kita nak dengarkan mereka dengan lagu kedua, lagu Rosanna. Boleh? Jom kita dengarkan Basker minggu ini bersama Lastic.
0: Basker minggu ini setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.

0: Lepas ke minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Hello, kembali lagi dengan saya Anis dan saya tak seseorang selain daripada saya dengan anda dan dengan saya, kita juga bersama dengan band
2: Plastic Band.
1: Yeah. Acik,
3: yeah.
1: Nak tanya boleh tak? Boleh tak bagi kat saya satu perkara yang buatkan anda terus kuat? Sebab saya nak 5 lah sebenarnya, seorang bagi satu yang menjadi tonggak lah kenapa perjuangan dalam kehidupan ni lah.
3: Pasal ni lah.
1: Kenapa awak terus berjuang untuk hidup ni lah? Kenapa? Perjuangan dalam kehidupan ni.
3: Yang ni lah, band ni.
1: Ha?
3: Oh, sebab saya memang minat main gitar.
1: Kalau tidak, benda lain?
3: Saya kurang sikit lah.
1: Kurang? Faham? Kita dah ni minat dia. Sebab tu lah awak teruskan eh.
3: Ha, betul.
1: Okay, faham. Kalau apa habis?
4: Okay, selain daripada minat lah, saya pun minat, memang minat main drum.
1: Okay.
4: Selain daripada tu, saya, inilah mata pencarian saya sekarang.
1: Mata pencarian.
4: Demi isteri dan anak-anak lah.
1: Isteri dan anak-anak. Saya tak kata anak dan isteri-isteri.
4: Anak dan isteri-isteri.
1: Gurau. Okay, Adam. Okay, sebab yang buatkan anda kuat dan juga terus berjuang, Adam. Bagi satu.
5: Salah satu sebab saya kena juga perjuangkan apa yang saya inginkan
1: buat sekarang ni.
5: Salah satu sebabnya sebab saya tak boleh buat kerja lain.
1: Tak boleh buat kerja lain?
5: Saya kena menyanyi je. Saya bangun tidur menyanyi. Kan? Dalam bilik air menyanyi.
1: Alamak.
5: Kadang-kadang atas motor pun saya nyanyi. Jadi sambil mencari kewangan, sambil menampung kosar hidup saya, itulah.
1: Ada juga keluarga tu.
5: Ada juga keluarga juga.
1: Kan.
5: Itulah. Okay. Memang tak boleh buat kerja lain.
1: Faham.
5: Kena menyanyi je. Itu je.
1: Itu jawapan jujur Adam . Tak boleh salahkan, itulah sebab dia. Kalau abang macam ni, abang? Sebab yang buatkan abang kuat dan terus rasa ingin berjuang dalam industri muzik ni.
6: Lagi satu, macam saya ni, macam seni ni memang hobi daripada kecil. Memang daripada awal lah memang minat. Alhamdulillah pun dapat kerja pun, kerja main band. Selain tu dapat juga menampung rezeki keluarga dan juga salah satunya kesihatan lah. Tak main muzik ni, dia datanglah dia punya tu penyakit tu.
1: Penyakit apa?
6: Ada nama penyakit dia, lupa.
1: Darah tinggi?
6: Lebih kurang lah tu.
1: Tak main muzik, darah tinggi naik awak. Katanya si Abang ni. Kelakar juga si Abang ni . Itu Abang. Komeng macam ni, Komeng?
7: Ya.
1: Apa sebab yang buatkan Komeng kuat terus berjuang ni, Komeng?
7: Sama lah. Minat tu memang minat. Memang hobi saya main muzik. Sambil tu memang itulah mata pencarian saya.
1: Mata pencarian, ya? Sekiranya memang awak main full-time musician lah .
7: Full-time musician.
1: Okey, tapi kalau nak, yelah, bila ada banyak grup ni kan, contohnya Abang Pis, ada banyak grup ni, susah tak nak wujudkan chemistry di antara ahli band ni?
4: Pada saya tak susah. Setiap band ni ada dia orang punya ada
1: format dia.
4: Kita ikut je format dia.
1: Layan
4: itu je, insyaAllah.
1: Konsep dia layan je bang .
4: Lain band lain konsep. Okay. So kita kena follow
1: konsep.
4: Konsep dia orang.
1: Kan ibarat kita masuk lah, kalau kat tempat kambing tu menguak, kalau kat tempat lembu terbalik, kambing membek, lembu menguak, macam tu .
4: Ya, betul.
1: Okey, itu kalau pasal chemistry dan juga kalau bersaing antara basker-basker ni, Adam rasa macam mana, Adam? Masih lagi tak macam satu tempat tu kalau nak basking tengok ada band lain kan? Ada rasa tak best tak?
5: Jadi sebenarnya tak ada apa yang rasa tak best sebenarnya. Kita kena bersihkan hati je.
1: Ada
5: kalau kata ada yang sebab pot yang kita main tu bukan kita punya seorang. Jadi kita boleh bincang dengan basket lain. Bincang elok-elok. Itu je. Sebab sama-sama mencari
1: rezeki.
5: Mata pencarian. Itu je. Senang. Simple.
1: Bersihkan hati. Okay. Jadi cakap pasal bersihkan hati. Jom. Kita nak dengarkan lagu seterusnya. Okay. Kalau tadi dah dengarkan lagu Bunga Padang Pasir sekarang ni jom kita nak dengarkan pula lagu Hotel California. Boleh? Ayan .
3: Boleh.
1: Okay, jadi kepada anda, jom kita bersama dengan Plastic Band dalam Basker Minggu Ini.
0: Basker Minggu Ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, Suara 34 Puncak Prestasi.

0: Yeah.
1: Gitu. Suara Abang sedap eh. Tepuk sikit. Tapi lagi sedap kalau dengan Adam lah kan. Adam tak apa. Lepas ni teruskan dengan Adam ya.
2: Eh jangan. Abang sedap suara dia.
1: Gurau-gurau-gurau. Tapi Abang sporting Abang. Bagus lah kan.
0: Terima kasih.
1: Muka rock tapi sporting. Ha, sentulah kita nak. Abang selalu jamming kat mana Abang?
0: Ya. Yeah.
1: Jamming selalu kat mana?
0: Jamming tu macam latihan. Kita orang tak ada berlatih. Tak ada jamming.
1: On dia terus.
0: Ha, jadi kita basking hari-hari memang dalam basking itulah kita jamming.
1: Okey, kalau okay. Kalau macam tu basking kat mana selalu?
0: Selalu dekat jalan tar, dekat dataran, Merdeka.
1: Okey, kalau nak cari elastic band eh. Kalau yeah. Kat jalan tar pukul berapa, hari apa selalunya lah? Malam minggu ke contoh?
0: Biasanya dalam, lepas isyak, lepas tengah ataupun pukul 9. Macam itulah start kita orang.
1: Weekend?
0: Setiap hari.
1: Sehari?
0: Setiap hari.
1: Wah.
0: Dia memang kita tak ada cuti.
1: Tak ada cuti ya?
0: Dia cuti dah tinggi daik.
1: Macam DJ lah. Macam wartawan.
0: Ya. Yeah.
1: Cumil si Abang ni. Okeylah kita nak ajak main satu game. Kena tak kena boleh cik ya? Eh?
0: Game.
1: Okey. Awak nyanyi lagu Hindustan. Saya sambung.
2: Saya tak tahu.
1: Saya boleh tak tahu. Apa, awak tak tahu tak apa. Kita dengar penerbit siarkan keratan lagu. Macam tu korang yang sambung, okey? Ya cik. Okey, jawab. Okay. Angguk kepala, okey? Okey, jom kita dengarkan.

0: Baska minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Hello, kembali lagi dalam Baska minggu ini. Dan kita bersama dengan Lastic Band. Ketika ini dianggota oleh Babis. Kita ada juga
2: Adam.
1: Adam.
3: Komeng.
1: Komeng. Siapa?
3: Abang.
1: Abang dan juga
3: Acik.
1: Acik, nampak tak comel je mereka punya toleransi sangat tinggi ya. Tak payah kalah, macam tu. Okey, sebagai lah ahli band dalam sebab Lastic Band dia selalu perform dekat Jalan Tar, lagi dekat
3: Dataran Merdeka.
1: Dataran Merdeka.
2: Betul.
1: Jadi tempat-tempat tu memang sangat famous. Anda pun kalau dengar di mana anda berada menerusi RTM Click sekarang ni kan. Juga boleh singgahlah support diorang eh. Lastic Band kalau nak dikenali tu selalu bawa lagu rock je lah eh.
3: Ya. Yeah.
1: Sebab kata Adam fokus kepada satu kan. Okay, jadi pengalaman yang paling tak dapat dilupakan lah sepanjang 2-3 tahun ni Adam. Okay?
2: Pengalaman. Kalau ikut pengalaman tu banyak yang, banyaklah yang seronok. Kalau kita cerita pasal pengalaman seronok tu.
1: Paling banyak berapa pernah awak dapat? Note ungu ke contoh kan?
2: Collection lah. Collection adalah dalam 200.5 seorang.
1: Wow, satu malam eh?
2: Satu malam.
1: Wow, ada macam tu eh?
2: Kalau Ramadan kan, insyaAllah.
1: Alhamdulillah Ramadan yang ramai orang di.
2: Ramadan okay, Alhamdulillah memang ramai.
1: Wow, menarik tu idea tu kan. Input baru tu, patutlah ramai suka basking kan. Tapi tu yang sisi menarik lah, sisi gelap eh. Kan, mungkin ada situasi yang langsung tak ada collection ke, duit hilang ke, pernah tak?
2: Duit hilang tak pernah lagi. Kalau tak ada collection pun tak pernah lagi. Cumanya kalau cuaca tu hujan ke, so kita kita berserah.
1: Oh, tu yang batuk tu siapa ni?
2: Kawan-kawan pun dah faham. Siapa yang dalam golongan baskers ni semua faham. Jadinya kira kalau kata cuaca tu okey, dia lebih baik lah.
1: Faham.
2: Kalau hujan tak boleh buat apa lah.
1: Itu rezeki lah di tangan Tuhan kan?
2: Betul.
1: Adalah tu ikumahnya. Tapi itulah aku kata pahit mau gelap-gelap.
2: Betul-betul.
1: Kan, basker ni ya. Selain daripada basking mungkin, kalau Acik ada buat kerja lain tak Cik? Kan ni full time Cik?
3: Saya ada kerja.
1: Bidang apa?
3: Saya kerja kerajaan lah.
1: Wow. Oh, maksudnya bila dah balik kerja, tetap join pula dengan basking.
3: Sebab basking ni dia malam.
1: Malam. Abang pun sama juga?
3: Saya sepenuh masa.
1: Sepenuh masa.
3: Sebelum ni kerja dah berhenti dah.
1: Faham. Sekarang ni sepenuh masa dengan band. Kalau Babis?
4: Saya pun sepenuh masa sekarang.
1: Sepenuh masa. Patut ada empat band.
4: Dulu saya designer. Dulu.
1: Komen?
3: Sama sepenuh masa.
1: Patutlah ada dua band. Dengan dikeraman. Begitu. Betul. Ya. Okeylah kita nak dengarkan lagu mereka seterusnya. So, sambil anda tengah komen tu, jemput share tau di Facebook Suang FM. Kita nak dengarkan lagu medley pula boleh?
2: Boleh.
1: Okey, lagu apa? Medley. Share sikit. Tajuk
2: kita kita ambil peronda jaket biru wings. Dengan seragam hitam kristal.
1: Alright, jom kita dengarkan Baska minggu ini bersama dengan
2: Lastic Band.
5: Gabungan lagu medley.

0: Basker minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Plastic Band kembali lagi bersama dengan kita dalam Basker minggu ini. Kalau anda nak cari mereka, selain mereka ni power orangnya, mungkin anda nak cari seorang-seorang. Kalau anda nak cari sahabat kita, Adam, bagaimana dia awak kat media sosial?
2: Boleh cari, saya boleh cari juga. Kalau nak cari Lastik lah. Okay, boleh je pergi dekat TikTok dengan Instagram. Type Lastik Band. LESTIKBAND.
1: Lastik Band mana tahu kan, dengar-dengar ni macam layan lah pula kan. Kena pula tadi lagu medley. Wow. Abang Hafiz keromok kita. Okay. Kalau nak cari personal,
3: dekat Facebook saya Hafiz Kropox.
1: Tak ada lain eh?
3: Hafiz Kropox ya.
1: Kropox. P-O-X.
3: C-R-O-P-O-X.
1: Oh, orang ni tak ada guna kromo, ada guna Kropox.
3: Itu band lama saya.
1: Oh, band lama. Gitu. Acik macam mana, Acik? Hello? Angah, Acik? Nak cari Acik macam mana, Acik? Ada selalu buat live ke?
4: Ada selalu saya buat live lah kalau saya on.
1: Ya? Yeah, pakai nama account apa?
4: Dekat TikTok lah. Nama Aku Ijam.
1: Aku Ijam?
4: Ya.
1: Yeah. I-J-A-M.
4: I-J-A-M,
1: Aku Ijam. Kepada anda yang boleh tengok sendiri, si Acik ni rambut dia sangat lembut. Tadi tanya dia macam mana dia boleh dapat rambut yang lembut itu. Abang.
5: Ya, saya.
1: Abang macam mana? Abang selalu live tak online? Selain daripada nyanyi lagu Malika Syahdu, selalu nyanyi lagu lain juga ke? Buat
5: selalu
1: live TikTok?
5: Selalu juga.
1: Ya? Awak pakai akaun apa?
5: Akaun TikTok saya Aban O.
1: Aban O pula dah. O tu siapa?
5: Aban O.
1: A-I-O-U.
5: Ya, yeah, dia kadang-kadang ada O ke tak O macam tu.
1: Kau okey ke tak okey Tiba-tiba saya hilang ingatan pula ujung-ujung ni. Semua saya ingat kimono bukan? Kemong bukan? Apa-apa?
5: Kimono. Komeng.
1: Eh, 10 kali saya ingat nama awak eh. Baru last ni, saya tengok tiba-tiba nama awak nampak macam ketik-kerintik tu hilang ingatan.
3: Kimono.
1: Komeng.
5: Ya. Yeah.
1: Cik Komeng, korang nak cari Cik Komeng macam
5: mana? Facebook. Zuli. Itu saja.
1: Zuli?
5: Ya, betul Zuli.
1: Z-U-L-H-I.
5: Z-U-L-L-E-E.
1: L-E-E. Zulhi. Z-U-L-H-E-E.
5: Bukan. Z-U-L-L-E-E. Double okay. L.
1: Okay, saya tak nak ulang. Jadi mungkin ada ucapan lah selaku ketua kumpulan lah mungkin Adam. Boleh share sikit lah kat radio kan, di Selangor FM sekarang ni. Mungkin nak ajak supporter ke, yang tengah baru-baru je berkenalan dengan Lastik Band ke. Silakan ucapkan.
2: Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Selangor FM.
1: Terima kasih kembali.
2: Kepada DJ Anis. Okey, kerana sudi mengundang kami. Okey, kalau kata anda nak kenal kami lebih rapat, anda boleh datang dekat Jalan Ta ataupun Dataran Merdeka.
1: Tapi okay. Jalan Tar kan besar kan?
2: Betul.
1: Spesifik kat belah mana?
2: Dekat Muaz.
1: Muaz.
2: Oh. Betul. Betul-betul sebelah Muaz.
1: Betul-betul kat sebelah Muaz.
2: Dan minta tolong follow kita punya IG dengan TikTok. Type dia Lastik Band.
1: Lastik Band.
2: Okay, untuk mengetahui sebarang kami punya perkembangan.
1: Baik.
2: Alright. Terima kasih.
1: Perjuangan Lastik Band diteruskan.
2: Yeah.
1: Dan apa pun saya sebenarnya mewakili pendebit tau. Pendebit kita di Jidah. Mengucapkan juta terima kasih kepada Lastik Band Sudi datang roka-roka kita hari
2: sama-sama.
1: Ini. Dan kami pun alhamdulillah sangat terhibur. Cepat sikit.
2: Terima kasih.
1: Juga kepada kru teknikal yang sentiasa melayani. Thank you very much untuk sebut nama seseorang kan. Jadi insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi, okay?
2: InsyaAllah.
1: Jadi kepada anda, jom kita support, follow
6: Lastik Band.
1: Yeah. Lagu terakhir, lagu killer. Tajuk
2: Sayap Ilusi.
1: Gitu. Kita jumpa lagi dalam Basker minggu ini, minggu depan.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1.

0: 4 petang.
1: Antara tumpuan hari ini, pemuliharaan Pantai Morib siap 3 lagi projek menyusul. Pelaburan teknologi pacu pertumbuhan ekonomi. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menyempurnakan perasmian dataran Datuk Seri Harun Idris di Pantai Morib, Kuala Langat. Penamaan baharu itu bagi mengenang jasa dan sumbangan Allahyarham Datuk Seri Harun Idris, Menteri Besar Selangor ke-8 yang pernah menjadi adun Morib. Berangkat sama Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Rashikin, Sultan Sharafuddin diiringi Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari turut berkenan melafazkan nama baharu dataran yang sebelum ini dikenali sebagai Dataran Morib. Dataran Datuk Seri Harun Idris di Pantai Morib, Kuala Langat kembali dibuka kepada orang awam hari ini selepas projek pemuliharaan Pantai Morib bernilai RM60.5 juta siap sepenuhnya pada 1 Julai lalu. Dalam pada itu, projek Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra itu bersama Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dilaksanakan susulan kejadian air pasang besar pada September 2020. Antara skop kerja termasuk penambahan pasir pantai, pembinaan tembok laut sepanjang 750 meter serta 2 unit pemecah ombak luar pantai. Dalam perkembangan berkaitan, Kerajaan Negeri Selangor memperuntukkan RM55 juta ringgit di bawah rancangan Selangor Kedua RS2 bagi 3 lagi projek pemuliharaan pantai di Kuala Langat. Projek berkenaan melibatkan pantai Kampung Endah dengan peruntukan RM15 juta, manakala pantai Batu Laut dan pantai Tumbuk masing-masing menerima RM20 juta. Usaha itu bertujuan memperkukuh pelindungan kawasan pesisir pantai selain berpotensi merancakkan sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Pertumbuhan ekonomi Selangor dijangka terus seiring prestasi ekonomi negara dengan pelaburan teknologi, pembangunan industri dan infrastruktur menjadi pemacu utama. Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, kedudukan strategik Selangor membolehkan negeri ini mendapat manfaat daripada perkembangan ekonomi nasional. Antara projek berpotensi merancakkan ekonomi negeri ialah Shah Alam Central, pembangunan Taman Reka Bentuk Lita Bersepadu serta laluan rel Pantai Timur ECRL. Sementara itu, Profesor Emeritus Dr. Bajoya Badai berkata, pelaburan teknologi meningkatkan produktiviti dan budaya inovasi penting bagi memastikan pertumbuhan ekonomi mampan serta meningkatkan daya saing negara.
2: Assalamualaikum, Patik Muhammad Sapat bin Muhammad dari Subang ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Sempena 25 tahun pemerintahan Tuanku, 25 tahun adalah satu perjalanan yang panjang dan sudah tentu banyak jasa serta kenangan yang tercipta. Patik mendoakan agar Tuanku terus diberikan kesihatan, kekuatan dan umur yang panjang. Semoga Selangor terus aman, makmur dan menjadi negara yang membanggakan kita semua. Semoga Allah SWT mengkurniakan Tuanku kesihatan, kesejahteraan dan keberkatan yang berpanjangan. Selamat Jubli Perak Tuanku, Daulat Tuanku.
1: Pas bulanan tanpa had MyComuter 50 menerusi belanjawan 2027 melengkapi inisiatif subsidi tambang RM30, Kerajaan Negeri Selangor bagi menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Esko Pelaburan Perdagangan dan Mobiliti Eng Zihan berkata, kedua-dua inisiatif itu mampu mengurangkan kebergantungan rakyat kepada kenderaan persendirian. Kerajaan Negeri turut merancang memperkukuh kesalih hubungan pengangkutan awam.

0: memudahkan pergerakan rakyat. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS memulakan siasatan berhubung hantaran tular yang didakwa memaparkan individu beragama Islam melakukan ritual agama lain yang menyalahi hukum syarak. Pengarah JAIS Datuk Muhammad Sazihan Ahmad berkata, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi menentukan lokasi kejadian dan bidang kuasa sebelum tindakan seterusnya diambil. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petalin dan Sabak Bernam. Manakala malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman iaitu di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian Buletin Selangor FM pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Buletin 4 petang, hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Hello, selamat petang. Cikgu untuk anda sambil-sambil minum petang, ya. Sambil saya, Ani, sumbangkan anda. Terima kasih. Haa, gigi kita yang menyapa. Katanya, Ani, kita sempat jumpa Daski dekat Bandar Kajang tadi. Oh, alhamdulillah, rezeki, eh, Puan. Okey, juga ada sesahabat juga. Antaranya ada Liz Ahmad dari Sungkai. Lagu apa, Kak? Abang Zul kita yang berada di PJ. Thank you. Ada juga Sis Zaini kita. Tak ketinggalan juga. Oh, katanya ni saya nak mendengarkan lagu dari Adam dan juga Adrian. Okey, boleh-boleh. Nanti kejap lagi tau. Okey, kita kasiakan selepas azan asar. Okey, azan hari ni asar pada pukul 4.17 petang. Okey, ni ditunaikan lagu yang telah diminta oleh Mariana. Sihat ke Mariana? Dan juga untuk suami tersayang. Oh, lagu Abelina. Oh, suami suka lagu ni, eh? Apa pun Mariana katanya dalam jalanan sekarang ni ke Batang Kali. Bila barang sikit katanya. Okey, kesalamlah suaminya. Okey, Mariana dan juga ahli keluarga tersayang tu.

pada tindakan yang konsisten. Mawadah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu Allah dengannya.

Okey, Dr. Azra, semoga terhibur lah anaknya tu, ya. Dan untuk anda juga yang meraihkan hari jadi bulan Oktober ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa, ya, menambahkan usia anda dengan keberkatan, memberikan ketenangan hati, kejayaan dunia akhirat. Amin, Rabbal Alamin. Dan anda, semoga Allah limpahkan kebahagiaan yang tiada tolok ganti. Gitu, sebab jadi tu anda, okey. Dan juga kepada sahabat yang menyapa, apa khabar? Kandazu? Okey, peminat lagu Jangan Kianati Aku, Azlan and the Typewriter. Boleh. Kejap lagi kita dengarkan lagu-lagu kita, pilih oleh sahabat kita, ya, menerusi pilihan hujung minggu.

sampai ke kepuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.

0: memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Saya tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Ya, give me a beat.

Usaha tidak berhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan nota kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat Dewan Pegawai ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Jawab tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk, berani duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
6: Waktu sekarang tempat pukul 5.15 minit petang, itu cakap selamat datang ya kepada Encik Syarun. Assalamualaikum Encik Syarun.
7: Waalaikumsalam.
6: Sihat ni? Terima kasih juga sudah datang. Kita tengok gambar dengan orang yang daripada depan. Lagi muda lagi daripada depan ni ha. Lagi kurus lagi.
7: Alhamdulillah.
6: Selalu orang beraya lah ada edit pakai AI dan sebagainya nak bagi nampak kurus. Ni tuk-tuk orang depan kita ni yang kurus. Kan sebelum ni badan macam berisi sikit kot.
7: Mungkin masa tu banyak makan sikit kot.
6: Oh, mana hilangnya selera itu? Apa tips dia?
7: Tips dia jerebu. Tak keluar rumah sangat makan.
6: Tak ada kena-kena baru beberapa hari. Okey, apa pun ya, kita bukan nak ajak Cik Syarun cerita pasal ubat kurus. Tidak. Okay. Dalam biasa ni berkenaan dengan studio Cik Syarun ya.
7: Okey,
6: selain daripada studio, apa lagi yang Cik Syarun meniaga ketika ini?
7: Okey.
6: Jangan yang aktif lah.
7: Studio rehearsal saya ni dah 2 tahun. Itu dikira main business lah. Okay, selain daripada tu, saya juga ada terlibat dengan event.
6: Event juga
7: Event. Mostly saya sebagai vendor ataupun supplier untuk backline dengan sound system lah, audio, lights dan sebagainya lah. Untuk konsep-konsep.
6: Oh, faham. Maknanya ada juga lighting semua jugalah.
7: Ada.
6: Wah, macam mana boleh terfikir idea tu ya, tiba-tiba buat yang studio rehearsal tu?
7: Sebab
6: siapa punya idea?
7: Saya terlibat dengan event dulu secara kecil-kecilan. Dalam 5-6 tahun lepas saya terlibat daripada back backstage punya kerja lah, macam-macam lah.
6: Belum wayar semua tu lah.
7: Stage manager, production manager, semua tu. So saya nampak peluang kat situ lah. Dan saya juga dulu buat ada rental untuk PA system kecil-kecil lah. So sekarang ni saya nampak dekat kawasan Selangor KL ni tak banyak studio professional studio dengan equipment yang mencapai industri standard lah. Jadi so tak banyak, saya ambil peluang tu untuk buka shoreline space di Sirampai, setapak, yang mana sebenarnya kita buka untuk sesiapa saja, tapi kadang-kadang kita kena filter jugalah sebab kita punya equipment tu dia agak standard untuk profesional sikit. Tapi kita mengalu-alukan semua pemuzik-pemuzik profesional. So kebanyakannya saya punya
6: badan korporat pun boleh juga kan?
7: Boleh. Nak buat podcast pun boleh, nak macam-macam, nak rehearse untuk small orchestra pun boleh. So macam-macam lah. Kebanyakannya dia orang yang datang ni selalunya bila ada concert ataupun show, so dia akan practice kat tempat saya lah. Kebanyakannya artis-artis dan
6: itu yang buat tiba-tiba ada Mak IT kita pun ada juga tu.
7: Tok T antara yang dia lebih kurang macam rasmi saya punya studio tu.
6: Wow.
7: Sebab dia dia punya MD masa tu, masa first dia punya show tu, kalau tak silap saya, Siti De Awan di Genting. Dia punya music director tu saudara Cak An, iaitu kawan kolej saya, junior saya.
6: Dekat mana tu kolej apa?
7: Dekat UiTM.
6: Oh.
7: Dekat UiTM. So Cak An tu music director masa tu untuk konsert tu. So dia bawa Datuk Siti lah. Saya berpeluang sekarang. Dan saya terima kasih lah untuk Datuk Siti masa tu. Dia kira dia yang merasmikan studio tu. Masa mula-mula siap 2 tahun lepas.
6: Kan?
7: Rezeki.
6: Oh, walaupun macam kan simple, tapi tu melambangkan kepercayaan tu lah kan. Ada juga Sheila Hamzah juga kan.
7: Antara klien tetap saya Sheila Hamzah. Dia lebih daripada 10 kali kot Rias.
6: Dekat so situ. Maksudnya Sharon lepas ni bolehlah pergi ke China pula. Sebab dia dah
7: dia banyak show China tu. Kalau ikutkan saya yang rekod apa semua kan, masa dia praktis saya pun tak faham lagu dia. Tapi dia sangat top di China.
6: Okeylah. Jadi selain itu juga ada juga event management juga yang terlibat juga.
7: Saya terlibat. Kebanyakannya buat masa sekarang saya banyak terlibat dari segi technical. Supply backline, kita panggil backline, yang mana amp, gitar, bass, drum apa semua tu kan.
6: Faham.
7: So last project yang saya buat bersama kawan saya itu Ungu Dasawarsa, saya juga terlibat dengan konsep tu. Saya sebagai vendor dan sebagai technical manager lah untuk konsep tu.
6: Faham. Okay, kita lihat sekejap lagu Mighty kita.
7: Okay.

0: Kepulauan Selangor FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang P. Ramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dalam Biz On Air kita kali ini, kita kembali ya bersama dengan Cik Syahrun kita. Okey, Cik Syahrun, sekarang kita nak masuk kat part yang sedikit kritikal, boleh?
3: Ah, boleh, insyaAllah boleh. Selagi okay, tak menyentuh hal peribadi.
2: Alamak, nak sentuh hal peribadi dah ni. Tak adalah. Okey, okay, secara ringkas lah dan juga mudah faham. Kalau studio rehearsal tu, berapa harga sewaan dia tu? Bermula dari berapa hingga ke berapa tu?
3: Tahun pertama, saya ada buat sikit promotion. Saya letakkan dalam 100 untuk sejam, okay. Tapi kita ada minimum rental per day, iaitu 3 jam. So kena rent paling kurang 3 jam lah,
2: okay. Dan masih kedua, lagi ke sekarang boleh ke?
3: Tak, sekarang ni harga baru
2: RM120.
3: So uh-huh, kita kekalkan minimum rental 3 jam. Selalunya rehearsal ni diorang akan lebih 3 jam, mm-hmm, satu hari. Mungkin 6-7 jam. Ada sampai 12 jam pun ada, mm-hmm. Kadang-kadang ada TV program ke apa ke, 12 jam, mm-hmm. So kalau standard studio yang biasa, studio yang tu mungkin dalam RM50. Tapi kita lain sikit lah, sebab kita menggunakan equipment dan kita punya tagline pun, studio saya pun, kita mengamalkan rehearse like a show.
2: Wow.
3: So kita gunakan equipment yang sama seperti mencapai industri standard tu.
2: Itu yang penting tu,
3: okay. So kat situ lah,
2: mm-hmm. Jadi sekali lagi, kalau anda yang baru je ikuti ketika ini ya, segmen Miss On Air ni, boleh dapatkan maklumat ya untuk ruangan studio rehearsal kita ni di Shoreline
3: Space.
2: S-H-O-R-E-L-I-N-E, Shoreline Space. Itu kenapa nama dia tu? Macam mana dapat nama tu? Shoreline Space tu?
3: Sebenarnya dia gabungan huruf nama saya dan arwah mak saya.
2: Oh, comelnya. Macam mana?
3: Dan saya nampak tu, perkataan tu, shoreline tu, dia macam
2: ngam
3: pula, pantai macam tu. Saya rasa macam tenang pula nama tu.
2: Oh.
3: Dan ada huruf S dengan L tu, nama arwah mak saya dan nama saya juga.
2: Oh, S-H-O-R-E, Shore tu kiranya awak lah, Charuniza.
3: Huruf saja, huruf. Nama mak saya Salma.
2: Salma. Okay, shoreline jarak space. Boleh dapatkan maklumat ya di Instagram ke?
3: Di Instagram dan Facebook dan juga TikTok.
2: Okay.
3: YouTube pun ada.
2: Mm-hmm. Kena sikit ucapan ke sebelum kita tamatkan
3: sesi? Sedikit ucapan.
2: Peringatan ke?
3: Okay, sekarang ni untuk bulan ni, studio saya agak kurang, tak banyak event.
2: Maknanya so, boleh lah.
3: Ya, yeah. So kalau nak datang, boleh DM di IG. Kita buka untuk semua orang, bukan profesional saja, tapi rate tu macam tu lah.
2: RM120 untuk sejam, minimum 3 jam sehari.
3: 3 jam ke atas.
2: 3 jam ke atas.
3: Paling kurang kena sewa 3 jam lah.
2: Okey, faham.
3: Dan kalau memerlukan, kalau ada event-event, apa saja, dinner show ke apa semua, saya macam-macam. Saya all-rounder, semua saya buat. Kadang-kadang saya supply artis, saya supply technical, saya supply audio system, macam-macam. Semua berkaitan dengan event lah. Kebanyakan motor entertainment side lah.
2: Alright. Jadi kepada anda, jangan lupa, boleh sama jom kita follow Cik Syahrun kita di Shoreline Space.
3: Ya, yeah, betul.
2: Di Instagram paling aktif katanya. Terima kasih banyak Cik Syahrun. Okay, dan juga kepada adik praktikal yang bernama
3: Syafiq, Airina dan Syafiq. Terima kasih. Follow saya, tunggu saya.
2: Kan. Untuk anda, terus kekal. Selepas ini kita ada program

0: Malam bersama dengan Jubilee Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Selangor FM membawakan tetamu bual eksklusif bersama dengan tokoh-tokoh yang dekat, yang mengenali dan juga yang bersama dengan tuanku. Jadi untuk itu, jom kita dengarkan perkongsian istimewa bersama dengan Kapten Dato' Ahmad Ramli bin Kardi. Jom kita dengarkan dalam program Merafak Kasih.
1: Merafak Kasih.
2: Ramai orang nak tahu apa itu EDC. EDC itu perkataan Perancis. Aide-de-camp. Itu kalau dalam tentera, EDC ini adalah seorang pegawai rendah yang ditugaskan untuk menjaga pegawai kanan, jenderal-jenderal ke atas. Nah, EDC, aide-de-camp. Jadi dekat untuk raja-raja dekat Malaysia ni, mereka berhak untuk mendapat seorang EDC. Dan raja-raja dekat Malaysia ni mempunyai fungsi dia sebagai kenal yang dipertua dan juga kapten yang bertua. Untuk tentera laut, macam Tuan Sultan Selangor, panggil kapten yang dipertua. Untuk Sultan Kedah, kenal yang dipertua askar Melayu diraja. Perlis, kenal yang dipertua regimen ranger diraja. Jadi untuk Pahang, kenal yang dipertua tentera udara. Sultan Johor, kenal yang dipertua regimen kerak khas. Jadi untuk Selangor adalah kapten. Karena kapten ni sama persamaan dengan kenal. Jadi kapten yang dipertua tentera laut diraja Malaysia. Dan baginda berhak untuk mendapat khidmat seorang EDC daripada tentera laut. EDC diterjemahkan dalam bahasa Melayu adalah juru iring tentera laut. Okey, saya lah. So, apa tugas kita? Tugas kita ni pelbagai. Itu bergantung kepada kepada kehendak tuanku. Macam mana tuanku berhendakkan EDC dia. Tapi yang pastinya, core dia, inti parti dia adalah satu, menjaga pergerakan. Pergerakan tuanku, menguruskan, bukan menjaga, menguruskan pergerakan tuanku, pakaian tuanku untuk acara-acara resmi, kenderaan tuanku, mengkoordinasikan keselamatan tuanku, menentukan setiap protokol dilaksanakan dengan betul, dan benda-benda yang sebegitulah. Dan mempersembahkan kepada tuanku jadual-jadual. Jadual-jadual acara-acara resmi tuanku. Dan selainnya adalah mengikut apa yang tuanku titahkan. Kadang-kadang kita juga ditugaskan untuk menjadi perantara. Contohnya apabila kita dalam kereta, kita harus ada kertas dan pen mencatat apa yang tuanku-tuanku titahkan. Contohnya dia beritahu kepada kita EDC, okey, beritahu Sister Sulit buat ini.

0: boleh sebagai perantara untuk menyampaikan apakah titah-titah tuanku. Perkara tersebut kita hendaklah laksanakan dengan segera. Bagi Sultan Selangor, 3 hari adalah terlalu lewat. 3 hari untuk menjawab satu-satu surat sudah terlalu lewat. Jadi semua hendaklah dilakukan dengan segera. Dan tuanku sendiri pada kebanyakan masa, jika tidak ada majlis-majlis di luar, tuanku akan berada di pejabat. Dan sewaktu tuanku ada di pejabat, kita mempunyai kebebasan. Tuanku beri kita kebebasan untuk menghadap baginda di ofis pada bila-bila masa untuk mempersembahkan apa juga kerja-kerja yang tuanku laksanakan. Dia ketuk pintu, ampun tuanku, patik menghadap. Menghadap, sembahkan. That is tuanku. Jadi tugas edisi ini sebenarnya tidak tertulis sebenarnya. Tapi kita harus pandai membaca. Tidak tertulis, tapi kita harus pandai membaca apakah yang dikehendaki oleh tuanku. Sebenarnya ni, setiap hari, setiap masa, tuanku asyik memikirkan pasal rakyat, pasal Selangor. Sebab itu, kalau kita ikuti perkembangan media, banyak kali tuanku bertitah pasal kebersihan, pasal banjir, pasal sampah. Itu maknanya tuanku setiap masa dia mengingati benda-benda macam tu. Dan saya ingat satu ketika dulu kerajaan Selangor ingin mengisytiharkan Selangor Maju, dan sebagai satu peringatan Selangor Maju, mereka berhasrat untuk membuat satu monumen Selangor Maju. Dan perkara ini disembahkan kepada tuanku, dan tuanku tidak berkenan. Dan tuanku berfikir bahawa tuanku menyatakan, buat apa untuk buat monumen? Apa faedahnya kepada rakyat? Sebab itu, tuanku meminta kerajaan negeri membina pusat sumber, Kutub Khazanah, library. Library yang diberi nama Perpustakaan Tun Uda di Seksyen 13.
1: Merafak Kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Daulat tuanku.

Itu dia Amir Mas di Merusi lagunya Nur Cinta. Hello, selamat mendengarkan 1.9 ketika ini ya. Dekat mana dah tu? Dah saya tengah beli membarang. Okay, ada juga yang katanya ni, sama kita menantikan ni sekolah anak dari rumah ke, kena pergi sekolah ke. Dia tengok juga negeri mana ya. Macam ada sahabat yang memaklumkan anaknya kat sekolah dari rumah. Ada juga memaklumkan anaknya yang bersekolah di Melaka, tadika lah. Kena pergi sekolah ni sebab katanya tengok IPU tu bawah daripada 150. Makanya kena datang ke sekolah. Jadi kita kena tengok perkembangan dari masa ke masa. Kadang-kadang tu 10 malam info baru dapat, 11 malam info baru dapat. Jadi kalau tak suami ataupun isteri, memang kena alert dalam grup pelajar tu. Okay, walaupun mungkin saya jadi tak tengok lah semua tu, tak ada nak gila phone. Yelah memang lah, tapi keperluan ketika ini memerlukan anda untuk aktif ya, melihat perkembangan dari masa ke masa grup sekolah anak-anak ataupun penjaga yang anda tengah jaga sekarang ni lah. Ada paham? Okay, terima kasih juga kepada yang menyapa ya. Terima kasih Cikgu Dewi. Okay, abang kita Sis Liza kita yang berada di Sungai Tuhan. Untuk anda di negeri mana pun, selamat mendengarkan 1.9. Ada juga Nur Hidayah tadi pasan. Sihat ke? Selain itu juga peringatan ni ha. Ada yang hari ni ramai yang hari ini ramai kita cuba elakkan keluar sebab jerebu. Okay, tapi kalau kita nampak polis, mereka bukannya kebal, mereka cuma menjalankan tugas. Okey, faham. Ya, betul tak awak cakap tu. Dan katanya nak bagi cadangan sikit lah. Kalau nampak kan polis trafik semua tu, beri laluan dan jangan lupa ucap terima kasih, senyum kat mereka. Okey, baik. Terima kasih atas peringatan mesra itu. Okey, cik, nama awak Putrajaya ke? Alah, hai, makanlah nama elok sikit nak sebut kat radio ni. Okey, apa pun terima kasih atas peringatan. Betul tu, betul kan. Bukannya kata polis je, bomba dan semulah unit berada uniform yang bertugas ni, mereka tu tak kira jerbu ke tak jerbu ke, memang kena bertugas kan. Jadi kepada anda yang turut sama cari rezeki dan menjalankan amanah, semoga Allah jugalah yang balas kebaikan anda. Jom dengarkan lagu ini, Nuha Bahrain dan juga Mimpi Malam-Malam.

0: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Ya, kembali bersama dengan saya Anis ketika ini. Terima kasih untuk anda ya yang berhello-hello menemankan saya dari tengah hari tadi. Selain itu juga ya, ada juga kawan kita menyapa. Tapi hantar voice note siapa tu?
6: Assalamualaikum, Didi Anis.
5: Ya. Oi.
6: Thank you, abang polis. Abang polis hujan-hujan pun kerja.
5: Kan?
6: Berbaik, abang polis.
5: Yalah. Oh. Gitu. Ha, terima kasih banyak ya. Sahabat kita ni ucapkan terima kasih kepada abang-abang polis, kakak-kakak polis semua. Betul. Ha, orang kata bertugas tanpa mengira cuaca, situasi dan juga masa. Kalau sejenis yang suka office hour, memang tak sesuai lah. Ya? Sebab jadi polis ni, dia bukan kira jenayah tu berlaku ketika waktu pejabat. Kalau macam tu, bolehlah setting je tak? Dan juga pada sahabat minum petang, sambil dengarkan Selangor FM 100.9 hari ni. Edisi hari hujung minggu, hari Ahad. Dia kata sahabat kita ni anak seronok bila dengar orang wish hari jadi kat radio ni. Ya ke? Itulah kan, rezeki lah kepada kebetulan lah sahabat yang minta lagu juga. Dan kata si Zai ni layan jadi lagu-lagu dalam pilihan hujung minggu tu lah. Jadi kepada anda, banyak-banyak akan lagi lagu minta, okay? Dalam segmen pilihan hujung minggu. Jadi anda boleh dengarkan lagu yang anda sendiri suka dengar. Balik-balik dengan lagu orang kan, dengan lagu diri sendiri, berkumandang di radio yang turut sama didengari oleh semua orang. Gitu. Okay, ni sedikit perkembangan terkini lah ya. Kenapa? Anda boleh tengok sendiri akhbar berita harian. Baru juga update tadi pukul 5.33 petang tadi . Semua sekolah di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah PP di Hulu Langat, Gombak dan juga Petaling Perdana ditutup kerana IPU ni lah, kita sendiri maklum lah. Jadi itu antara yang terkini lah membabitkan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor yang katanya membabitkan semua sekolah di ketiga-tiga daerah untuk penutupan tersebut. Itulah kata, kena ikut kawasan, daerah dan juga sekolah masing-masing. Kena update lah sentiasa, okay? Jom dengarkan lagu ini. Tadi ada lagu Hindustan, lagu putih. Kita dengar lagu Cina pula balik yang bertajuk My Lover.

0: Hari Raya untuk pengetahuan anda lah, sepanjang 6 hari ni yang saya bertugas ni memang berderu sahabat yang telefon, yang datang kat konti puya, sahabat teknikal, radio-radio lain bertanyakan sahabat di Selangor FM ni dari DJ yang bertugas sebelum ini, iaitu arwah DJ Ain Rain, yang kalau anda tahu kena serangan jantung dan meninggal dunia secara mengejut. Kita memang tahulah apabila seseorang itu dipanggil ilahi, dia takkan cepat sesaat, dia takkan terawal sesaat, kan semua menjadi penyebab kan. Malahan kami kat Selangor FM ni pun masih lagi terkejut sebab hari ni merupakan hari yang ke-6. Jadi kalau saya tengah siarkan lagu tu, saya tak diam di konti ya. Ketahuilah saya sibuk sebenarnya. Orang pun tak bercakap ketika off air, tapi ramai yang call. Macam tadi ada Cikgu Dewi, terima kasih Cikgu ya. Lepas tu ramailah sahabat-sahabat yang telefon, yang hantar WhatsApp kan, Dr. Azra tadi, semua ramailah yang bertanya situasi ialah situasi yang terkejut kan. Jadi untuk itu ya, saya sendiri mengucapkan terima kasih kepada anda yang ketika saya bersama dengan DJ Ain Rain, kami bertiga lah dengan DJ Apis mengelolakan segmen Dimensi. Anda join topik kan, jadi kenangan tu memang banyak lah. Memandangkan Ain Rain pun dah lama kat Selangor FM, jadi saya nak curi masa anda seketika, boleh tak? Okay, untuk sesama kita panjatkan dan kita doakan untuk arwah DJ Ain Rain, semoga ruhnya dicucuri rahmat. Selepas ini Abang Long akan temankan anda seketika. Al-Fatihah untuk DJ Ain Rain.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrajim.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTKPK menyediakan RM500 juta ringgit bagi membiaya pelatih yang mengikut program latihan kemahiran di Institut Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. College Community menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz bagi sebagai laluan ke pekerjaan keusahawanan dan pekerjaan tinggi. Anggota lain, pangkat ATM yang tamat perkhidmatan dibekalkan dengan latihan kemahiran melalui kerjasama antaranya Malaysian Institute of Aviation Technology dan Akademi Laut Malaysia.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asal Minda Menghayati Mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Kolibodi akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM. Ya, lalu doakan agar anda semua berada dalam keadaan baik-baik, sihat dan afiat. Terima kasihlah. Terima kasih sebab terus didengarkan Selangor FM. Dan waktu macam ni, lalu insyaAllah kejap lagi nak bagi soalan teka-teki. Kita nak bagi soalan teka-teki yang senang-senang lah. Ani cakap jangan bagi yang susah-susah. Bagi yang senang-senang kepada pendengar-pendengar kita. Boleh kejap lagi Abang Long bagi ya. Apapun yang pastinya, insyaAllah Abang Long akan temankan anda 6 jam bermula seawal pukul 6 ni sampailah ke pukul 12.30 malam untuk layan hujung minggu. Untuk Anis, selamat berangkat pulang. Okey. Terima kasih banyak-banyak temankan kita. Mesti chill weekend pada hari ini, hari Ahad. Jadi salam hujung minggu untuk semua rakan-rakan pendengar Selangor FM.

0: Pengantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026. Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Karpet Merah bermula pukul 8 malam kemuncak Bintang P. Ramlee 2026. Semuanya hanya di TV2.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Di Lebuh Raya Selatan plus E2, trafik laporkan bergerak perlahan Arena Seremban ke Nilai, juga perlahan Putra Mahkota ke Bangi dan juga selepas Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandar, juga perlahan arah selatan ke Terihat ke Bangi. Dan seterusnya kita tinjau di Lebuh Raya Elit 6 arah utara, juga perlahan Dengkil ke Gamuda Cove. Di Lebuh Raya KLK 8 arah barat juga dilaporkan trafik bergerak perlahan Bentong ke Bukit Tinggi dan juga hentian sebelah Gombak ke Plaza Tol Gambuak. Dan terakhir sekali dikongsikan di Lebuh Raya Damansara Puchong LDPE 11 Sara Utara, juga perlahan Pucung Utama ke Pucung Intan dan juga SS2 ke Damansara Utama, dan juga perlahan arah selatan Pencala ke Damansara Utama. Bagi anda yang ingin juga berkongsi info trafik bagi Jalan Persekutuan dan juga Jalan Negeri, anda boleh hantarkan ke 019-330-4425.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita lihat, ya, orang bila sebut tentang mati ni, ya, ada orang suka, ada orang tak berapa suka. Ke tak suka, kita kena membicarakan tentang mati, ya. Kena kita membicarakan tentang mati. Siapapun dia, suatu ketika kita akan balik menghadap Allah tanpa kecuali. Tak kira siapa pun dia, lelaki ke perempuan ke siapa pun dia, asal saja dia nama makhluk, pasti suatu ketika dia akan balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala.

mati yang kamu larikan daripadanya, pasti dia akan datang menjenguk kamu. Tuan-tuan, tak usah larilah. Tak usah menyoroklah. Menyorok balik tabir ke? Ha. Kalau dah tentu mati balik tabir. Balik tabir dah mati. Ya? Menyorok bawah rumah. Ya? Ha, takut-takut melekat maut. Eh? Nak main cak-cak. Eh? Aucak-aucak dengan melekat maut. Menyorok bawah, ha? Bawah rumah. Tak ada. Kalau dah mati bawah rumah, tuan-tuan. Bawah rumah lah mati. Ya? Masuk dalam laut sekalipun kita buat rumah dalam laut. Kita buat rumah dalam laut, buat rumah atas bukit, dalam gunung. Buat rumah. Izaja ajaluhum. Sampai saat kematian, dia tidak kira. Sebab tu tak salah larilah kita. Ni, ya. Ha. Tadi ayat yang saya bacakan tadi, ya.

ta'malun. Nampak? Dan dia kata Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang. Kalau dia dah mati pukul 5, pukul 5 dia mati. Kalau dia mati pukul 10 pagi, 10 pagi on time dia mati. Tak ada pergi 10 1 minit, tak. Tak ada dia pukul 9.58, tak. Pukul 10 pasti dia akan mati. Soalnya, adakah kita ni setakat cerita, setakat dengar ceramah mati, setakat dengar kuliah-kuliah ya tentang mati, tetapi persiapan kita bagaimana barangkali? Ya? Ha, kita nak buat persiapan. Sebab bila kita ni nak mati ni, makna kita nak balik menghadap Allah. Kita nak berjalan jauh. Atas dunia ni, kita kena buat bekalan ni yang sebanyak mungkin. Sebab tu kita tengok, ya? Manusia ni paling-paling tidak dia akan menempuh empat alam. Dia akan menempuh paling tidak empat alam. Bermula dengan alam yang pertama, alam rahim. Alam rahim, ya? Alam rahim ni alam kandungan. Ya? Dalam rahim itu alam

0: Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, yakni rahim. Kemudian disebut, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Dia jadi pula segumpal darah. Kemudian lalu segumpal darah itu kami jadikan pula segumpal daging. Lepas daging itu pula, tuan-tuan, dijadikan pula tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Dibungkus pula dengan daging. Allah sebut. Kemudian kami jadikan dia makhluk berbentuk lain. Maka maksudnya Allah, pencipta yang paling baik. Tengok tuan-tuan. Surah Al-Mu'minun itu ayat 12 hingga 4. Ni, dalam rahim itu. Di sana Nabi juga mengatakan bahawa kejadian seorang kamu ini air mani berserakan di dalam rahim. Dikumpulkan dalam kandungan ibu selama 40 hari. Dalam kandungan itu 40 hari. Lalu jadilah segumpal darah. Kemudian selama 40 hari juga. Kemudian Allah mengutuskan malaikat. Allah datangkan malaikat. Lalu diperintahkan dengan 4 perkara dikatakan kepadanya. Allah hantar malaikat. Dikatakan kepada. Dia kata apa? Pertama sekali, Allah suruh catatkan ketetapan amalan. Amalannya. Amalan yang guna gaya. Sikit ke banyak. Kita dalam bulan puasa bapak rajin beribadah tak? Dalam bulan puasa ni rajin. Rajin sepanjang sunat, rajin baca Quran, rajin bertahlil. Macam-macam rajin. Rajin makan kuih, pasal kuih banyak. Rajin makan moreh, pasal ada moreh lepas. Lepas terawih. Kemudian, rezekinya juga ditulis. Rezeki kita ni setiap anak Adam ni Allah tentukanlah rezeki dia. Akan ada. Malas dengan rajin je lah. Ada.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Yang kedua, yang ketiga apa dia? Tentang ajalnya, tentang matinya. Ya, sebab tu soal mati ni orang tak tahu. Ya. Kalau ikutkan ayah ai, ayah ai lu mati umur 70, barangkali ai 70. Tak, tuan-tuan. Ya, silap-silap kita 30 mati dah. Ya, silap-silap 30 mati dah. Sebab tu ada orang, tuan-tuan, ada orang Tok Ki dia bukan main sehat lagi, Tok Wan dia sehat. Ya, sehat bukan main. Dia muda lagi, mati dah. Kita tengok surat khabar ni, mati muda sangat tuan-tuan. Mati aksidennya, ya, mati kena bunuhnya, macam-macam mati. Okey? Mati. Dan dicatatkan sama ada menjadi orang yang celaka ataupun orang yang berbahagia. Biasa tuan-tuan. Biasa seorang ibu akan mengandungkan manusia ni, kebiasaannya 9 bulan. 9 bulan 10 hari. Ya, minimanya 6 bulan dan paling lama tuan-tuan 4 tahun. Oi, popalih weh. Ada 4 tahun? Ada? Ada. Ini manusia pelik-pelik lah. Ya, Imam Syafi'i, mak dia mengandungkan dia 4 tahun. Ya. Imam Syafi'i tu 4 tahun mak dia mengandung ke dia. Popalih. Ya. Kita lebih sikit dah 10 bulan susah hati dah. Kau tak daya betul, tak beranak-ranak lagi, tak daya dah mencebek kulu-kilir ni. Ya, payah. Payah nak pergi bekerja, payah macam-macam payah. Imam Syafi'i ni 4 tahun ayah dia pula dah. Ya, mak dia mengandungkan dia. Ada juga ayah mengandung tak? Tapi tak pernah beranak. Ya, ayah tu juga mengandung, kita tak pernah beranak tuan. Ni. Ya, 4 tahun. Tengok. Kemudian pula masuk tuan-tuan, saya nak cerita daripada awal sebentar lalu kan kita kaitkan tu. Bagaimana perjalanan hidup kita ini. Kemudian masa mengandung tu pula ibu ni menempuh berbagai-bagai pahit getih. Payah. Ya, yang si laki marah aja. You dah masak dah? Belum. Buat benda kat rumah. Ai penat bang. Penat tak penat? Kau makan kedai ke? Awak kena duduk rumah buat benda. Dia tak tahu ibu mengandung ni payah. Sebab tu Allah sebut, "Wa wasa"

0: turun. Allah sebut. Ya, Allah beritahu, Allah mengeluarkan kita daripada daripada perut ibu kamu. Dalam Quran, la ta'lamu nasyai'a. Tak tahu satu benda pun. Ya, tak tahu benda. Ni. Kemudian, Allah beri kita pendengaran, Allah beri kita penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Tapi dak, reti sikit nyombong. Ha. Pandai sikit nyombong dah dengan orang. Ya, agak senang sikit dah aksen sangat gayanya cakap dengan orang. Ya, tak kenal orang, cakap tinggi aja, cakap nengki aja orang. Sikit-sikit bodoh aja orang tu. Ha. Ni Allah bagi ilmu ni sikit sangat. Ya? Terlalu sikit. Itu yang bila sombong tuan tu jadi masalah. Ya? Dunia ni pula dia kata penuh dengan pancaroba. Berhati-hati hidup di dunia yang penuh dengan segala godaan. Dia sebut tuan-tuan. Ha. Penuh dengan godaan dunia ni. Jauhkan hati iri dan dengki. Jangan kianat korang. Sebab apa? Badan merana, jiwa tersiksa. Tersiksa jiwa. Sebab tu jangan kianat-kianat korang. Jangan dengki-dengki dengan orang. Jangan sakit hati dengan orang. Ya, bila sakit hati dengan orang tuan-tuan, badan kita merana. Memendang rasa je. Macam manalah jiran air tu. Raya ni beli cushion baru pula. Air tak boleh beli. Ada sakit hati tak? Ha. Kita jadi tension, stress, tak tak? Macam mana jiran saya ni, ya, dapat beli kereta baru pula, saya tak boleh ni. Oh, gaji saya lagi besar. Macam mana jiran saya ni bukan main? Nikah satu lagi. Ah, contoh, tak tak? Ya, ha. Aku bukan tak mampu, mampu juga. Kereta ada orang tak, contoh, tak tak? Ni, ya, dia jadi stress. Dengki orang. Ah, badan merana. Jiwa terseksa. Sebab tu jangan kenek-kenek ke orang atas dunia. Dan berhati-hati dengan dunia. Ya, bila kita lalai, itu menyebabkan kita tak ingat kemati. Ya, bila kita terlampau lalai, kita tak ingat kemati. Sebab tu Nabi sebut apa bila sahabat tanya, Nabi kata, umat akhir zaman ini akan ditimpa satu penyakit yang disebut nama penyakit al-wahnu. Ya, sahabat tanya, apakah penyakit al-wahnu itu ya Rasulullah? Nabi kata, hubbud dunya, cintakan dunia, wa karahiyatul maut, dan takut pada mati. Ha. Asal sebut mati, jangan. Oh, jangan cinta buat mati tu je kita. Asal sebut buat mati kan, kata kerja lah kita jawabnya. Haa, nampak. Ya? Asal sebut buat mati kan, tak menegar jawabnya. Asal cinta buat mati kan, nak turun tanah kaki, nak turun tanah kaki pun payah. Susah cinta buat mati tu payah.
1: Mawadah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 7.3 minit malam. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 7.6 minit malam. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.4 minit malam.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka, dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Kami di Sungai FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu maghrib pada seluruh kaum muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Dan untuk kata-kata hari ini yang boleh nak kongsikan, kadang-kadang kita ni kan terlalu sibuk memikirkan apa yang kita belum cukup sampai terlupa untuk menghargai segala usaha yang sudah kita lakukan. Kita rasa gagal kerana hasilnya tidak seperti yang diharapkan, sedangkan Allah melihat setiap penat kita, sabar kita dan juga pengorbanan yang kita sembunyikan daripada manusia lain. Jadi tak semua usaha akan terus nampak hasilnya. Ada kebaikan yang mungkin hanya kita nampak selepas bertahun-tahun. Bahkan ada yang menjadi sebab seseorang berubah tanpa pernah kita ketahui. Dan jadi janganlah terlalu keras pada diri sendiri. Teruskan berbuat baik semampunya, betulkan niat kita dan serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bersama On Point dan lebih energetik.

Tonight. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: Flexi.
1: Pernah tak kita rasa penat? Bukan pada tubuh, tetapi di dalam. Hidup kadang-kadang seperti memikul beg. Beg yang kita angkat setiap hari. Tanpa sedar semakin berat. Kita bawa dari satu bilik ke bilik lain. Dari satu minggu ke minggu seterusnya. Tanpa berhenti. Kadang-kadang kita menambah beg itu sendiri. Harapan, rasa bersalah, marah, kecewa dan sebagainya. Semua kita letak ke dalamnya. Dan lama-lama, beg itu terasa seperti beban yang tidak tertanggung. Kita mula rasa letih, tidak cukup tenaga, tidak cukup ruang dan hati terasa sempit. Hari ini, tarik nafas perlahan, bayangkan beg itu di depan mata, buka sedikit senarainya atau listnya, lepaskan benda yang tidak perlu. Benda yang bukan milik kita. Benda yang kita angkat tanpa sedar. Kita tidak perlu membawa semua. Tidak semua masalah harus diselesaikan sekarang. Tidak semua emosi harus dipikul bersendirian. Hidup lebih ringan apabila kita berani melepaskan. Apabila kita beri ruang untuk hati bernafas. Apabila kita tahu kita tidak kesorangan dalam perjalanan ini. Beg yang ringan bukan tanda kita lemah. Ia tanda kita bijak menjaga diri. Supaya setiap langkah, setiap nafas menjadi lebih mudah, lebih tenang dan lebih damai. Hari ini, beri diri izin untuk menurunkan beg itu walaupun sebentar dan rasakan kelegaan itu masuk perlahan-lahan. Seperti angin yang menyapa wajah kita di hari panas. Kita boleh meneruskan perjalanan dengan ringan. Kita boleh melihat sekeliling dengan lebih jelas. Kita boleh tersenyum tanpa memaksa. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je. Dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan

Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan yang menyasarkan orang awam dan juga infrastruktur awam di Arab Saudi, di mana kejadian yang berlaku semalam ya 10 Oktober yang mengakibatkan kehilangan nyawa, kecederaan serta gangguan ketara terhadap operasi lapangan terbang dan juga penerbangan komersial. Kementerian Luar dalam kenyataan hari ini menzahirkan solidariti Malaysia bersama kerajaan Arab Saudi serta sokongan terhadap usaha negara itu untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah dan juga keselamatan negara. Jadi Malaysia amat bimbang terhadap peningkatan ketegangan dan juga keganasan sejak kebelakangan ini serta menggesa semua pihak agar menghormati undang-undang antarabangsa dan mencari penyelesaian secara aman ya, melalui dialog dan juga diplomasi demi mengembalikan keamanan, keselamatan dan juga kestabilan yang berkekalan di rantau tersebut. Kementerian juga turut merakamkan ucapan takziah dan juga bersimpati atas kehilangan nyawa dalam insiden berkenaan serta mendoakan agar mereka yang cedera segera sembuh ya, di mana pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi berkata 12 orang terbunuh dan 309 lagi cedera dalam serangan pada hari Sabtu di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. Jadi mereka yang terkorban adalah 4 warga Arab Saudi, 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan juga Sudan. Terdahulu Kementerian Luar Malaysia juga maklumkan tiada rakyat Malaysia menjadi mangsa susulan serangan yang berlaku semalam terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh serta insiden proktil jatuh berhampiran lapangan terbang antarabangsa King Fahd di Dammam. Dan ini baru saja terbaca satu perkabaran ya, mengenai penerbangan membawa jemaah umrah yang sepatutnya mendarat di Jeddah dilencongkan ke Madinah susulan situasi keselamatan di rantau Asia Barat yang semakin tegang. Jadi seorang pengguna trade maklumkan pesawat yang dinaiki mereka akhirnya mendarat di Madinah selepas berlega-lega di ruang udara Jeddah. Bagaimanapun, jemaah perkenaan tidak dibenarkan turun di terminal dan terpaksa menunggu di dalam pesawat. Okey, jadi wanita itu juga menjelaskan pesawat berkenaan tidak mendarat berhampiran terminal menyebabkan penumpang perlu kekal berada di dalam pesawat sementara menunggu perkembangan selanjutnya. Jadi hantaran ini mengundang pelbagai reaksi orang ramailah yang mendoakan supaya urusan jemaah dipermudahkan dan juga mereka dapat meneruskan perjalanan untuk menunaikan ibadah umrah dengan selamat. Kita doakan ya, semoga Allah lindungi mereka semua, insyaAllah.

Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Trafik meningkat dan dilaporkan berat perlahan di lokasi-lokasi antaranya di Lebuh Raya Plus arah selatan, Bukit Tagar ke Rawang, juga perlahan Lebuh Raya Plus E2 arah utara, hentian sebelah Senawang ke Nilai Putra Mahkota ke Bangi dan juga selepas Plaza Tun Sungai Besi ke pusat bandar. Di Lebuh Raya Elite E6 arah utara juga trafik dilaporkan bergerak perlahan Dengkil ke Putrahaid, juga perlahan di Lebuh Raya KL Karak, KLK E8 arah barat Bentong ke Bukit Tinggi dan juga Geting Sempah ke Plaza Tol Gombak. Seterusnya di Lebuh Raya Damansara Puchong, LDPE 11 arah utara juga trafik dilaporkan bergerak perlahan Puchong Utama ke Puchong Intan dan juga SS2 ke Damansara Utama, juga perlahan arah selatan Pencala ke Damansara Utama. Diingatkan kepada penunggang motosikal bahawa lorong kecemasan turut digunakan oleh kenderaan yang berhenti akibat kerosakan atau kecemasan lain. Oleh itu, berhati-hatilah terhadap sebarang halangan di lorong kecemasan. Berikan sepenuhnya tempuan semasa menunggang dan berhentilah untuk berteduh atau berehat di lokasi tempat berteduh motosikal yang disediakan.
2: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: sampai ke kepuncaknya. Enam panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Karpet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okey, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okey, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 8.13 minit malam. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 8.15. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.13 minit malam.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapu Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan Isjadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
4: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
1: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
1: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
2: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
3: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: sampai ke kepuncaknya. Enam panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Karpet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Okey, jom sama-sama kita berikan sokongan ya kepada wakil Zon Tengah ya, saudara Mus Ramli, okay, yang akan bakal berentap di pentas kemuncak Bintang Piramli 2026. Anda boleh tonton nanti di TV2 bermula pukul 9 malam. Okay, sama-sama kita bukan saja Mus Ramli, malah ramai lagi eh, peserta-peserta yang hebat-hebat, okay, bakal mempersembahkan aksi mereka pada malam ini. Dari Zon Tengah ke pentas kemuncak, jom sama-sama kita berikan sokongan dan juga semangat pastinya untuk Mus Ramli.

Osman Ghani, Pemergan Lizawati. Okey, belum berjaya mungkin ini kali pertama anda dengar lagu ini. Ini sebuah lagu yang popular lah ya, sekitar tahun 1980-an. Osman Ghani yang mana beliau bukan saja seorang penyanyi, seorang komposer dan juga penulis lirik, tapi beliau juga terkenal dengan lagu-lagu yang diciptanya, antaranya macam lagu tadi Pemergan Lizawati sekitar tahun 1984 rakamannya, kemudian macam lagu Hasimah, Peroka, Menitis Dalam Kenangan, Rayuan Anak dan juga Ratna Sari. Beliau meninggal dunia pada tahun 2009 kerana akibat serangan jantung. Okay, sedikit info lah mengenai penyanyi yang baru saja menghiburkan kita tadi dengan lagunya Pemergian Lizawati. Dan kejap lagi insyaAllah pukul 9 malam ada berita mesti utama 9 malam. Menanti selepas itu 9.15 minit malam. Koli Boli sampai pukul 11 malam.

kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sampai ke kepuncaknya. Enam finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Karpet Merah bermula pukul 8 malam kemuncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat, perawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda. Setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Okey, tidak apa, lagu pembuka tirai untuk Koli Boli malam ini lagu dari filem Mohabbatin. Amku Humasi Curalo, okay? Lata Magisya dan juga Udit Narayan. Sambil kata orang layan Koli Boli, anda juga dijemput untuk menyaksikan TV2 kita ini, Kemuncak Bintang P. Ramli, 2026. Nantikan juga kemunculan ya, wakil daripada zon tengah kita, Saudara Mus Ramli. Ini baru je mula, okay? Dan boleh tonton di TV2 bermula 9 malam tadi. 6 finalis, okay, berenrap di Kemuncak Bintang P. Ramli 2026. Kalau sebelum ni wakil daripada zon tengah juga Danny Hasbullah telah pun dinobatkan sebagai juara untuk tahun ni. Macam mana kita nantikanlah Okey, apapun selamat malam kepada semua sahabat-sahabat kita yang tetap setia dengarkan Selangor FM. Terima kasih Cikgu Syarifah Nolia, terima kasih juga Liza Ahmad yang berada di Banting. Terima kasih juga untuk Ariati yang berada di Sungai. Salam takziah juga nak ucapkan kepada seluruh ahli keluarga arwah Ain Rin. Kita doakan semoga arwah ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Terima kasihlah Ariati. Dan selamat malam juga untuk Kak Zaini yang berada di Pujung juga hadir menemani. Dan juga semualah rakan-rakan kita, Azlina Malik yang berada di Kampung Api-Api Kuala Selangor. Semoga balon sihat ya. Alhamdulillah sihat seadanya. Suara orang baru lepas makan ni kan. Tapi malam ni siaran Selangor FM tak berapa clear lah balon. Bunyi ada berdesir-desir sikit. Kalau anda mengalami gangguan mendengarkan Selangor FM melalui frekuensi kami 100.9 dan dengan lain daripada balong, cara untuk anda dengarkan Selangor FM dengan lebih jelas, anda boleh dengarkan melalui RTM Klik ataupun melalui portal rtm.gov.my. anda cari Selangor FM, kat situ dapat dengarkan Selangor FM dengan jelas. Okey, kalau tadi membuka tirai lagu Hindi, yang pastinya kalau boleh kita tampilkan lagu-lagu melalui rumput India. Ini lagu yang dikategorikan sebagai lagu versi Telugu, Golden Sparrow. Jimmy Prakash dan juga Rambabu Gosala.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Koli Boli.

0: sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta Liputan Isytiadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan Perlawanan Akhir Bola Sepak Bawah 15 Tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Holy Body akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

0: Mr. and Mrs. Khilari.
1: Okay, untuk cik adik kita yang baru disentuh, saya moga terima menangkan lagu Akilah. Hai, Mr. Khilari. Okay, lagu dari filem Mr. and Mrs. Khilari. Filem tahun 1997. Lakonan Ashiq Kumar dan juga Juhi Chawla lah, tapi sebenarnya filem ni filem olahan semula lah. Asalnya merupakan filem Telugu, filem tahun 1992 yang bertajuk Aokati Adaku. Okay, dan kalau kita tengok balik singkat sikit sinopsis ya, sinopsis filem Mr. and Mrs. Keladi ni di mana raja seorang lelaki pemalas yang mempercayai astrologi, selepas bapa saudaranya meramalkan dia akan menjadi kaya tanpa perlu berusaha, dan dia kemudian jatuh cinta pula dengan Shalu. Shalu ni Juhi Chawla lah, anak kepada seorang jutawan. Jadi bapa Shalu ni meletakkan syarat bahawa raja perlu menjadi seorang yang rajin dan juga berjaya memperoleh wang sendiri jika mahu mengahwini anaknya. Walaupun nampak simple dia punya jalan ceritanya, ini juga antara filem kelima lah yang menaikkan nama filem nama Ashiq Kumar sebagai pelakon. Hai, selamat malam untuk Kak Ruby juga hadir menemani. Terima kasih Kak Ruby. Juga untuk Ibu Ros yang berada di Sawah Sempadan. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sambil-sambil kata orang kemas dapur malam ni. Sambil dengarkan Selang FM. Dan juga untuk Nur Kasih, sahabat kita yang baru di Perak juga hadir menemani. Selamat malam, best-best lagu malam ni. Apa pun nak ambil kesempatan juga nak ucapkan salam takziah juga buat Serang FM atas pemergian arwah DJ Ain Rin. Macam tak percaya dia muda lagi kan, 44 tahun. Apa pun Allah sayangkan dia, redha je lah. Hari ni pun bapa saya pun hilang, meninggal juga dekat Terolak Timur 10.15 pagi tadi. Ke bumi lepas asal tadi Al-Fatihah buat keduanya. Salam takziah ya ni. Selamat malam juga untuk Umi, rakan kita yang berada di Ampang sambil lipatkan baju malam ni. Dengarkan koli-poli, semoga terhiburlah ya sahabat-sahabat kita, walau di mana juga anda mendengarkan Serang FM. Dan sekali lagi kita nak maklumkan bagi anda yang mungkin ada gangguan siaran pada malam ni, anda juga boleh mendengarkan Serang FM mesti RTM Klik dan juga mesti portal rtm.gov.my sebagai alternatif untuk anda dengarkan Serang FM.

Lagu dari filem Yadun Gibara, okay. Oh Mary Sony, Mary Tamana, maksudnya oh kekasihku yang cantik, kaulah dambaan hatiku, eh. Nisha Kumar dan juga Asha Bosley. Filem Yadun Kibarat ni filem tahun 1973, pelakunya pastinya anda ingatlah ya, Damendra, eh, Zina Aman, eh. Ini antara filem yang menyayangi filem Bobby, apa, menyayangi ya, filem Bobby kan. Yadun Kibarat tu maksudnya dia macam kenangan tu dia datang balik tau. Satu kenangan tu dia datang balik. Kenangan demi kenangan lah, kembali. Alright, yang pastinya Yadun Kibarat juga filem yang best lah. Jalan cerita dia memang best, ya. Kata Zah, wow lagu malam ni syok, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Bangi ni, Balong. Ya. Terima kasih lah Zah, eh. Selamat malam juga untuk Atizai. Assalamualaikum, selamat malam. Salam koli-boli. Waalaikumsalam. Walaupun nanti tengah busy kat dapur ni, Balong, macam biasalah, eh, esok nak meniaga kan. Jadi malam ni buat persiapan, tetap setia dengarkan Selangor FM, eh. Memang rugi koma kalau tak layan, ya, yeah. Oh. Jom lah, eh, mohon kita dengar Selangor FM bertemankan Balong sampailah ke pukul 12.30 malam. Dan untuk koli-boli kita berhibur, eh, saat 9.15 malam setiap Sabtu dan juga Ahad sampailah ke pukul 11 malam. Ini satu lagu Punjabi, Jubin Al-Chol dan juga Amin Mishra. Judul lagu ni Rim Jin.

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Saya Manal dari Denai Alam. Sebagai ibu, saya sangat bersyukur dan berterima kasih bila bantuan awal persekolahan ini naiklah dengan kos sara hidup sekarang. Bantuan ini memang sangat-sangat membantu saya. Macam sebelum ni anak saya seorang, jadi saya tak rasa sangatlah 150 tu. Tapi bila anak saya dah jadi dua orang tu, yang sebelum ni 300 bila naik 400, kita rasa kurang terbeban sikit lah kan. Apatah lagi keluarga-keluarga yang ada sampai 5 orang anak, 6 orang anak. Dan apa yang saya lihat, bantuan ni sebenarnya membantu ramai orang, tak kisahlah sama ada daripada B40, M40 dan T20 juga. Rasa dengan nilai RM200 ni sangat-sangat membantu sebenarnya. Itu sahajalah pendapat saya.
0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Okey, hasilnya first hasilnya lagu ini dipetik dari filem Tamil Adavan, okey, yang pastinya filem ni bukan sekadar tentang kisah tentang seorang pembunuh upahan, tapi juga menyentuh tentang soal identiti keluarga, cinta dan juga rahsia masa silam yang mengubah perjalanan hidup watak utamanya. Filem yang dilakonkan oleh apa, hero Tamil Surya. Heroinya siapa lah, malu lupa lah. Tapi filem ni antara filem yang best, filem tahun 2009. Dan nampaknya kita dah berada di penghujung lah untuk Koli-Boli pada malam ni. Dan ini lagu terakhir merupakan lagu yang dipetik dari filem Sajen, K.D.K. Hai Pehlibar, SP Balasubramanian dan juga Akayani, filem tahun 1991.

0: pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah waad nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Jawatan kuasa khas akan ditubuhkan bagi menilai kebolehlaksanaan membawa semula perlumbaan Formula 1 ke litar antarabangsa Sepang SIC. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, mesyuarat khas akan diadakan minggu depan bagi membincangkan penubuhan jawatan kuasa berkenaan. Beliau berkata kajian menyeluruh akan dilakukan berdasarkan fakta, data dan unjuran ekonomi termasuk potensi kesan terhadap sektor pelancongan, perhotelan serta perniagaan tempatan. Sementara itu, Max Verstappen menjuarai F1 Grand Prix Singapura buat kali pertama dalam kariernya di litar Jalan Raya Marina Bay, sekaligus melengkapkan hujung minggu sempurna selepas turut memenangi perlumbaan pecut. Pelumba Red Bull itu menamatkan perlumbaan dengan kelebihan 7.335 saat di depan Charles Leclerc dari Ferrari, manakala pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli dari Mercedes di tempat ketiga. Beralih ke MotoGP Indonesia, pelumba Aprilia Marco Bezzecchi muncul juara selepas mempamerkan aksi cemerlang di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Itali itu memintas Raul Fernandez pada pusingan ke-19 untuk meraih kemenangan dengan kelebihan 4.260 saat. Fernandez di tempat kedua, manakala rakan sepasukan Bezzecchi, Jorge Martin ketiga. Keputusan itu menyaksikan Martin kembali menerajui kejuaraan dunia MotoGP dengan 355 mata, mengatasi Marc Marquez yang mengumpul 353 mata. Bezzecchi kekal di tempat ketiga dengan 309 mata. Korea Selatan menaikkan amaran perjalanan ke Arab Saudi ke tahap 3, iaitu tahap kedua tertinggi susulan serangan berterusan kumpulan Houthi terhadap negara itu. Rakyat Korea Selatan dinasihatkan meninggalkan Arab Saudi kecuali atas urusan mendesak, manakala perjalanan ke negara itu perlu dibatalkan atau ditangguhkan. Keputusan itu dibuat selepas Menteri Luar Cho Hyun mengadakan mesyuarat dengan perwakilan diplomatik Korea Selatan di 15 negara Asia Barat bagi menilai situasi keselamatan serantau. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan di Asia Barat. Dalam perbualan telefon, kedua-dua pemimpin turut menekankan kepentingan meneruskan rundingan dua hala serta memperkukuh kerjasama serantau. Pezeshkian memuji usaha Oman dalam menggalakkan keamanan selain menyifatkan hubungan kedua-dua negara sebagai mesra dan telah terjalin sejak sekian lama. Sultan Haitham pula menegaskan hubungan rapat dan rundingan dengan Iran kekal sebagai keutamaan Oman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pemakluman rasmi penutupan sekolah di Johor setiap hari. Belanjawan 2027, langkah berani pacu transformasi digital. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta Liputan Istiadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan Perlawanan Akhir Bola Sepak Bawah 15 Tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Okay, layan hujung minggu di Selangor FM Hijau dengan lagunya Penasaran 11.20 minit malam. Hai, selamat malam Cikgu Dewi. Sahabat kita yang berada di Batang Kali juga hadir menemani. Terima kasih banyak-banyak. Okay, masih lagi berteman kabar lu sampai ke pukul 12.30 malam. Dan ini boleh nak kongsikan kepada anda di mana pasukan Red Giant ya, Selangor FC menarik nafas lega apabila tetap mengesahkan tiket ke separuh akhir Piala FA meskipun tewas 2-3 kepada Star City pada perlawanan dramatik suku akhir kedua sebentar tadi. Jadi kekalahan itu sebenarnya tak menjejaskan kemarahan pasukan Kendalan Kim Panggung apabila mereka tetap unggul dengan agregat 6-4 hasil kemenangan besar 4-1 pada pertemuan pertama mereka di Stadium Tuanku Syed Putra Kanga bulan lalu. Jadi pada aksi di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya pada malam ini, skuad agregasi merah pada awalnya kelihatan selesa mengawal laluan kepusingan seterusnya apabila Zikri Halili membuka tirai jaringan seawal minit ke-8. Jadi tuan rumah terus tersenyum apabila Vitor Penambucho pula menggandakan kelebihan pada minit ke-34 merusi penyudah tenang selepas memperdaya penjaga gol lawan. Namun Star City enggan mengalah apabila Moses Etide merapatkan jurang pada minit ke-62 sebelum Pedro Santos menyamakan kedudukan pada minit ke-75. Dan ketika Selangor dilihat mampu menamatkan perlawanan dengan keputusan seri, Raymond Machado pula menghukum tuan rumah mesti jaringan kemenangan pada minit ke-90 untuk melengkapkan kebangkitan Star City. Jadi keputusan 2-3 kekal hingga whistle penamat dengan menyaksikan Selangor bakal bertemu dengan Kuching City pada separuh akhir yang dijangka berlangsung pada bulan depan. Jadi boleh senyumlah ya penyokong-penyokong pasukan merah kuning, gergasi merah kuning kita. Alhamdulillah. Jadi berbagai masa yang ada sehingga pukul 12.30 malam, jomlah belum nak belanja anda dengan lagu-lagu West. Okay? Temankan anda masih lain hujung minggu di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Akan pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Layan hujung minggu, Selangor FM, pilihan tepat.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Okey, kita nak ucapkan tahniah kepada Rul Azhar yang mewakili Zon Utara yang menjadi juara untuk Kemuncak Bintang P Ramli tahun ini, diikuti dengan Mahazil dan juga Ijan Ramli. Ijan Ramli ni kalau tak salah Balung yang wakil pada Zon Sabah lah eh. Itu tiga orang pemenang. Tempat pertama, kedua dan juga ketiga untuk Kemuncak Bintang P Ramli, manakala wakil dari Zon Tengah saudara Mus Ramli sekadar hadiah sagu hati. Tak apa, no problem. Yang penting bakat anda telah pun dipersembahkan dalam pertandingan yang cukup berprestij pada malam ini. Langsung tadi dapat ditonton di TV2 dan juga di musi Facebook Sarawak FM. Jadi tahniah kepada semua peserta-peserta yang telah pun mempersembahkan persembahan nyanyian masing-masing dengan hebat sekali, dengan lakonan pun mantap.

Okey, nampaknya dah sampai ke penghujung tugasan Abang temankan anda untuk hari ini, hari Ahad, mesti layan hujung minggu di Selangor FM. Jadi, moga anda semua terhibur lah ya, mendengarkan Selangor FM bermula daripada Ahad, kemudian Anis sampai ke Balong, tutup kedai sekejap lagi. Apapun, sebelum-belum nak berangkat pulang, okey, nak ucapkan ribuan terima kasih sekali kepada anda semua. Minta maaf lah kalau ada salah silap sepanjang waktu Abang temankan anda ini. Dan insyaAllah, panjang umur Abang akan kembali lagi temankan anda InsyaAllah minggu depan. Jadi selamat malam, selamat beristirahat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.

Persembahan Nirvana dengan Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk National Game Buruh Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar National FM. Tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih buat Hanim yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita buka lembaran hari baru. Isnin 12 Oktober 2026. 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Segmen nombor satu tengah malam anda, National Geng Buruh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar-pendengar National FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, saya sering mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Meskipun jerbu masih lagi melanda negara kita, yang sihat syukur alhamdulillah. Saya mahu anda sihat supaya anda boleh dapat keluar mencari rezeki, bekerja, melakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk National Game Buruh Hantu pertemuan hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, termasuklah di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar National FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Janji tau, teman berteman. Tapi saya percaya ramai yang akan teman saya, dan saya juga percaya ramai yang tak tidur malam. Tak tidur malam sebab apa? Sebab mencari rezeki, tengah bekerja, tengah bertugas. Jadi yang bekerja, yang bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Yang memandu juga, yang mencari rezeki di atas jalanan, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi anda. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mantap. Saya dengar. Jangan risau. Walaupun anda berada dekat jauh, tapi saya dengar horn tu. Terima kasih kerana memberikan horn untuk National Game Buruh Hantu. Okey, 12 malam sampai pukul 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil apa dia? Lagu-lagu menangis tapi bujang katil. Lagu-lagu kenangan anda melepasi 1.30 minit pagi nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi di National FM.

Persembahan Khalifah dengan Cik Mek Molek membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang dah menguap dah tu. Alah, kata nak teman saya, relax-relax lah, tenang-tenang. Pergi ke dapur dahulu, kita bancuh kopi O kau-kau. Sambil berehat tu bolehlah minum kopi O, cari biskut-biskut yang ada, kudap-kudapan yang ada, sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang saya akan berikan kepada anda dari semasa ke semasa. Dan semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Ada yang cakap dengan saya, hujan bang. Baru lepas hujan ni sejuk je. Alhamdulillah. Sejuk cuaca, sejuk hati kita kan. Hati kita kena sejuk-sejuk. Jadi hari ini hari Isnin. Maka hari Isnin adalah bukan beban untuk kita. Ia sebenarnya satu permulaan bagi kita. Ya? Jadi apa yang kita mulakan hari ini menentukan arah sepanjang minggu. Jadi datang dengan niat yang betul, bekerja dengan tekad, dan percayalah setiap usaha yang kecil hari ini membawa hasil yang besar pada esok hari. Jadi selamat memulakan hari Isnin. Terus melangkah walaupun perlahan, jangan berhenti. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia yang diramalkan. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di Kelantan, Gua Musang, Pasir Putih, Bacok, Kota Baru dan juga Tumpat. Seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula, di Kuantan, Jerantut, Lipis, Cameron Highland, Raub, Bentong dan juga Temeloh. Selangor di Hulu Langat, Sepang, Kuala Langat, Petaling dan juga Kelang termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya. Negeri Sembilan di Seremban dan juga Jelebu, Sarawak di Bintulu, Kapit, Mukah, Sibu, Selangor sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus beribun lagi untuk geng-geng buruan tu, jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

daerah lain di negeri itu akan beroperasi seperti biasa untuk hari ini 12 Oktober. Negeri Sembilan pula memaklumkan semua institusi pendidikan KPM akan beroperasi seperti biasa bermulanya hari ini berdasarkan pemantauan kualiti udara terkini. Ya. Jadi walaupun bagaimanapun, JPNS negeri menyarankan murid yang bergejala pernafasan ataupun tergolong dalam kumpulan berisiko agar memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Di Pahang pula turut Jabatan Pendidikan Negeri Pahang juga turut memaklumkan semua sekolah di negeri berkenaan akan beroperasi seperti biasa dengan pemantauan berterusan terhadap situasi jerbu serta bacaan IPU dilakukan dari semasa ke semasa. Putrajaya sekolah juga akan seperti biasa untuk hari ini. Susulan bacaan APU yang kekal di bawah paras 150. Jadi ada juga di daerah-daerah yang sekolahnya masih lagi ditutup. Termasuklah di negeri Johor. Ya. Untuk hari ini semua sekolah di negeri Johor masih lagi ditutup. Namun begitu, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan juga Penerangan Negeri Dr. Muhammad Naqib Mat Ghazali memaklumkan pemakluman harian akan diberitahulah dari semasa ke semasa untuk semua sekolah-sekolah di negeri Johor. Jadi ibu dan ayah sila ambil maklum, kena tengok selalu portal berita RTM. Nak dapatkan yang sahih, yang betul, yang benar di portal berita RTM. Okey, siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Hazrul Ramli. Kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Dia kata cuaca sejuk, berangin, macam nak hujan. Memang nak hujan pun, diramalkan hujan di seluruh negeri Terengganu. Muhammad Mat lama menghilang, Abang Manis kini muncul. Ada Abang Manis, ada Muhammad Faiz Haji Ibrahim semuanya. Kita ada Cik Zamani, Cik Awang, Setiu Terengganu, Mazlan Maria dari Kota Baru, Ita Chot Ipo, Eli Zuhaili, Anak Anton, Abang JJ Gemas. Kita ada Biah Biah, Bida dari Salju Pontian Johor, Jasmida Jonet, daripada Iani Abdul Jalil Tahir, Ilin Manja, Marsa Saleh, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak. Kita ada Intan Hamid juga, Princess Su, Asna Hasrani, Nenek Ani, Jamal Aloha, Nani Ani dari Kuala Kurau, Perak. Kita ada siapa lagi? Mohd Faizal Mustafa dari JB melaporkan diri. Nolia Ramli, Lia Ahmad Abbas, kerja shift malam, selamat bekerja. Udin Din juga hadir bersama dengan geng-geng pengawal keselamatan hingga 8 pagi. Rial Adi, kita ada juga Abby Yana, Rosiliana, Syah Syaz dari Kuala Lumpur, PK Amin, Pak Mendalia Bukit Beruntung. Kita ada Janet Zai, Hafizah Ibrahim, Dahlan Dahlan, Jas Bizi Abdullah dari Puchong, ada siapa lagi? Lilela, Muhammad Jasni Mon, Agnes Emma, Izzah KBE dari Kuantan, Cik Alin, Ipoh Perak, Virginia Vanessa, Ramlah Din, Nur Isa, Mami Zaida, Nikmah, Sekutu Baru, Marfah Palan dari MUA. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Jangan lupa di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok saya? Jangan lupa untuk laporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok. Sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

Komposernya Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chain membawa kita ke 1.4 minit pagi di jam yang kedua untuk Nasional Game Berhantu, pertemuan Isnin 12 Oktober 2026. Ada yang kata dengan saya, Isnin ni mandi blues bang. Jangan begitu. Isnin adalah satu permulaan untuk kita. Kalau kita tengok Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, dia lahir pada hari Isnin. Maknanya Isnin itu adalah cahaya yang membawa sepanjang minggu ini. Jadi terus bersemangat, kekal semangat. Oh yes, malam dua hari yang lalu kita tahu ada insiden serangan di lapangan terbang antarabangsa King Khalil. Namun begitu, bagi negara Malaysia, tiada keperluan sebenarnya untuk terus mendesak membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan serangan berkenaan mengorbankan 12 orang dan juga mencederakan 309 yang lain. Walau macam mana pun, pihak kementerian akan memantau dan juga pemantauan dilakukan di beberapa kawasan khususnya di Madinah dan Mekah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Dan setakat ini belum ada keperluan untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Namun pemantauan rapi perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di beberapa lokasi termasuklah Madinah dan juga Mekah. Setakat ini tiada laporan mengenai keadaan yang boleh membahayakan mereka dan juga pemantauan akan diteruskan dari semasa ke semasa. Kita juga sebenarnya mengutuk serangan yang dilakukan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. Jadi ada kebimbangan bukan saja kepada pelajar-pelajar kita, namun yang mengerjakan umrah, jemaah-jemaah umrah juga berada dalam keadaan berjaga-jagalah. Apapun, kita terus doakan semoga tanah suci Mekah dan juga Madinah ataupun di seluruh Arab Saudi akan berada dalam keadaan aman, sejahtera seperti biasa. Okey, selamat pagi untuk yang melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok pada waktu ini. Kita ada siapa ya? Ida Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita ada Lavender Girl, Kuantan. Nur Cahaya Perlis. Kita ada Anak Utara Channel, Suhaila Nizam, Zirafira, Jajar 83, Cikgu Naim juga terhadir. Fiza... Fiza Riza, Nasania Muhammad, Adana Yusof dari Singapura, Noran Yasin, ada Lia, Kembara Jalanan, Abang Lori, angguk-angguk kepala dia katanya, Adana Cik Wil, Cikgu Hati, Karim Hamid, Double Shark, Abang Lori juga, Mawar Jingga, Nolia Ramli, Alifa Imani, Yus YMC Auto Perlis, Ina Manja, ada Mid Kompom, ada Nagos Burger, Amy Bob Parker, Karim Hamid dari Parit Buntar Perak. Siapa lagi? Siapa lagi? Nur Azrin Su dari Kota Tinggi Johor. Ramailah, ramai yang melaporkan diri. Di Taiko juga ada Nini Chomel. Dia kata salam pagi Isnin. Mat Jan dari Dato' On. Alan Bergegeni Drive Pulau Pinang. Anak Azizi dari JB. Faiz John Burger dari Parker. Ajimi juga turut bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak ya. Miss 1708 dari Ampang, lagu-lagu yang rancak dah hentak-hentak kepala semua. Masuklah pilot-pilot darat, dia hentak-hentak kepala tu. Tapi jangan terlalu hentak kepala, fokus pada pemanduan anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Pilot-pilot darat se-Malaysia kasih horn satu kali lah. Pon-pon-pon. Ada yang kata, bang tak ada warung joget, kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Ruslan Madun, Lemak Manis. Dan Lemak Manis ya, anda bertemankan dengan Abang Manis. Terus layan GBH.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yandi menerusi lagunya Hardil Jo Piakarega. Lagu dalam filem Hardil Jo Piakarega, lakonan Salman Khan, Preeti Zinta dan juga Rani Mukherjee. 1.25 minit pagi waktu ini. Mereka yang berada dekat Kota Belud Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan dinasihatkan agar tidak panik tau sekiranya melihat pesawat terbang pada altitude rendah bermulanya hari ini hingga 20 Oktober nanti. Jangan takut. Ini ada perang ke apa ni? Bukan, bukan. Kerana bahagian perhubungan awam tentera udara Diraja Malaysia memaklumkan penerbangan taktikal berkenaan dilaksanakan bersempena dengan latihan Air Mobility Tactical Operation siri yang kedua untuk tahun 2026. Jadi latihan gabungan melibatkan TUDM, Tentera Darat Malaysia dan juga Tentera Laut Diraja Malaysia bertujuan meningkatkan keboleh operasian bersama serta menilai keberkesanan operasi di peringkat taktikal. Jadi dalam latihan tersebut, pesawat-pesawat TUDM akan melakukan penerbangan taktikal pada altitude rendah dan juga pergerakan aset maritim terlibat di kawasan-kawasan latihan yang telah pun digazetkan. Dan TUDM juga turut meminta penduduk setempat agar tidak cemas dengan kehadiran pelbagai aset pertahanan negara yang beroperasi sepanjang tempoh 9 hari latihan berlangsung. Jangan terkejut pula. Ini ada takut peristiwa serangan di Lahad Datu berlaku lagi ke apa ke kan. Jangan takut, jangan takut. Tak ada perang pun jangan takut. Sekadar latihan je untuk mereka yang berada di Kota Belud dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Geng-geng buruh hantu, Zakatin melaporkan diri bersama dengan saya Jamal 67. Ada Wagina, ada Ijam, ada Pak In Burger Seben Ibaling, Ajib 8189. Adios. Kita ada Miss Lily dari Semenyih, Tokku dari Sunway City, Tokku Sunway City, Sally Boy Scar, Haja Chun, Faisal JB. Kita ada Miss September juga. Ada Doms, katanya dalam perjalanan ke Kota Tinggi. Virginia Vanessa Nur 68 dan Mac Sally, Wan Hafizi dari Gombak, Wati 77, Azlan Adnan, Bella Sejiwa, Ismi Pal, Rangga dari Desaru, Bandar Penawar. Lama saya tak pergi Desaru tau. Sabariah kita ada Rosie Cik Ros, Syahril Maktuk, Nasri Wiranti. Ramai lagi. Farah Manis juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Saya nampak siapa yang melaporkan diri. Jangan risau. Kadang-kadang bila terlepas kata orang tu, terlepas nama-nama tu, almaklum lah . Maafkanlah diri ini. Kadang-kadang terlepas juga kan. Okey, geng-geng berat tu semua okey. Marina salam dari Dungon. PA, bang cakap nama PA bang. PA dengan Leha . Yusuan Yusof. Senang je nama kan. Kalau nama sekarang panjang, nama anak-anak kita sekarang ni panjang tau, penuh dengan satu buku tu. Dulu senang je, PA, Leha, Biba, Ajija. Kalau lelaki Daud, kan senang kan, Cik Zah. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kata Ida Khairi, kata Said. Kan senang lah nama-nama tu. Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita seperti biasa. Mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis di tepi bucu katil. Katanya ramai yang nak menangis, dah berapa hari tak menangis dia bang, sejak Abang Manis bercuti kan. Tak apa, malam ni kita menangis sama-sama untuk anda semua. Lagu-lagu kenangan yang akan saya putarkan untuk anda. Seperti biasalah, kenangan-kenangan yang sentiasa hidup dalam diri kita. Kenangan manis pahit itu akan terus bersama dengan kita sampailah ke akhir hayat kita. Kenangan itu tidak akan padam. Tapi kenangan itulah sebenarnya yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, yang banyak mengajar kita tentang erti kedewasaan, banyak mengajar kita suka duka dalam perjalanan hidup kita, banyak mengajar kita untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, saya mulakan lagu-lagu menangis tepi bucu katil dengan ciptaan lagu Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba, persembahan Ili Mazlin.
dengan janji kekasih. Tapi janji anda dengan saya, jangan lupa kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi menerusi Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran, kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Kini tiba masanya Zone lagu-lagu 80-an dan 90-an.

Lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Iklim dengan patah ranting di Jerman, usia 1:57 pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan nasional yang berhantu kan, ada yang baru bangun tidur, baru terjaga ni bang, terjaga sebabkan hujan, sejuk je. Lepas tu nak tidur balik dah tak boleh. Tak boleh nak tidur, jangan risau. Sebab saya ada sampai pukul 6 pagi kan, untuk menemani anda yang tak boleh nak tidur, yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, walau ke mana saja destinasinya, utara, selatan, selatan utara, pantai barat, pantai timur, Sabah, Sarawak, ke mana saja destinasi anda, pasti anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Kita tahu belanjawan baru-baru ini yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang juga merangkap Menteri Kewangan, pelbagai golongan mendapat manfaat. Banyak bantuan yang diberikan, termasuklah peningkatan STR, SARA dan sebagainya. Termasuklah bantuan kepada orang kurang upaya, OKU. Peningkatan peruntukan bagi bantuan orang kurang upaya, OKU ni, kepada RM1.5 bilion menerusi Belanjawan 2027. Dan ini sebenarnya kalau kita lihatkan antara langkah lah progresif kerajaan untuk memperkukuhkan kebajikan lebih 300,000 penerima. Ramai yang memberikan respon, memberikan pandangan yang baik, termasuklah pengerusi eksekutif Persatuan My Autism Kebangsaan Muhammad Zakuan Zawawi juga menyatakan peningkatan peruntukan itu merupakan satu bentuk pelaburan sosial untuk memastikan golongan OKU mendapat perlindungan dan juga peluang yang sewajarnya dalam masyarakatnya. Jadi kita jangan pinggirkan sesiapa saja, termasuklah OKU, tak perlu kita pinggirkan. Mereka juga turut akan diberi peluang dan ruang. Dan pelaksanaan peruntukan itu sebenarnya perlu disertai mekanisme pengagihan yang telus dan juga tidak membebankan penerima, khususnya bagi mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Okey, geng-geng berhantu Abdul Muiz juga melaporkan diri. Semakin pagi, semakin ramai yang bersama-sama dengan saya, terutamanya di live TikTok pada waktu ini. Abdul Muiz, ada Samin, ada Yoh Kalang, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Gubu-Gubu Beracun, Anissa Muhammad, Fruity White, Nur Ati, ada Lin, Mawar Anggun, Jilok, Nur Pineng, Zul Alimun, Su Alimun. Mandy katanya suami dia, Anif, tengah bawa Grab. Hati-hati ayah, dia kata. Dari seorang isteri kepada suaminya tengah bawa Grab. Terus layan, jangan risau. Pemandu-pemandu Grab biasanya akan terus bersama-sama dengan nasional yang berhantu. Abang Muzo, kita ada Kasut Dah Buruk Luncur, Jun JR, Bunga April, kita ada juga Ejah Guanapon, Abang Lori, Manis 85, Molek, ada Wawani, Farif Hakimi, Habibah Azman, Putri Lilin, Kayak Solo, Pian 94, Budak Felda, Muhammad Azmir, Muhammad Azmi. Kita ada Mizi 85, Ina 1075, ada Zeno, Metal Sejati, Faizal Ashraf dari Singapura. Terima kasih mendengar di Singapura. Mama Ina, Cempaka Biru, Tiger Aini. Ramai lagi lah . Ramai lagi yang turut bersama-sama dengan saya. Okey, geng-geng berhantu sambung lagi menangis, menangis tepi bujuk katil. Kali ini dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu daripada komposernya Azmir, lontaran suara Bidu Wanita Negara kita, Datuk Sri Siti Nurhaliza, menerusi lagunya bernama Merindu. Terus layan, terus dengarkan di jam yang ketiga Nasional Geng Berhantu di Nasional FM. Kau.

lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega. Menerusi lagunya Suara Cinta bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zailif, 2.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang sedang mencari rezeki, dekat rumah pun mencari rezeki ya? Ada yang tengah buat kuih tak siap-siap lagi, tapi mata dah mengantuk. Mengantuk ni bang, tapi nak buat kuih juga sebab ada orang tempah. Biasanya waktu begini yang berjaga, mereka yang menjual sarapan pagi. Tak apa, relax, tenang. Kalau penat, berhenti seketika, bangun, renggang-renggangkan tangan, kan, buat senaman kecil, basuh muka. Mereka yang dekat kilang-kilang pun sama. Mereka yang sedang memandu, yang mencari rezeki atas jalanan pun sama. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. R&R banyak disediakan untuk anda. Berehat seketika, tidur seketika, lepas tu baru sambung pemanduan kalau mata dah segar. Jangan teruskan pemanduan ketika mata betul-betul nak tidur. Takut nanti jadi microsleep, tahu tak microsleep? Kita mata kita celik tapi otak kita dah tidur. Itu yang bahaya tu. Itu yang banyak berlaku kemalangan tu. Masing-masing nak teruskan pemanduan, tak apa bang, nak cepat sampai. Akhirnya tak sampai-sampai. Sampai juga tapi sampai ke hospital. Jadi jangan sampai jadi macam itu. Baik, untuk peminjam-peminjam Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN. Siapa yang ada pinjam PTPTN dekat sini? Jangan lupa bayar. Mereka yang tidak mempunyai tunggakan dan juga membuat pembayaran balik secara teratur akan menikmati diskaun 10% mulai di tahun depan 2027. Pengerusi PTPTN Datuk Seri Nurliza Abdul Rahim menyatakan inisiatif itu sebagai pengiktirafan terhadap disiplin peminjam dalam memenuhi tanggungjawab pembayaran balik pinjaman. Jadi inisiatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 ini juga sebenarnya bertujuan menggalakkan pembayaran balik secara berterusan dan juga mengurangkan risiko tunggakan pinjaman. Siapa yang belum bayar PTPTN? Ramai. Saya tahu ramai yang belum bayar PTPTN walaupun mereka telah pun mempunyai kerja yang baik, kerja yang selesa, gaji yang agak besar kan, tapi tak nak bayar PTPTN. Dulu masa nak pinjam macam tu juga, merayu-rayu untuk belajar. Tapi bila dah dapat kerja, kerja dah selesa dengan gaji yang agak lumayan, bayarlah balik. Sebab duit itu juga kita akan gunakan untuk adik-adik kita. Duit itulah jadi pusingan untuk adik-adik kita sambung belajar. Kita dah sambung belajar, kita dah dapat kerja yang kita mahukan. Jadi kita bayarlah balik kan untuk adik-adik kita untuk sambung belajar. Mereka juga perlu diberi peluang sebagaimana anda diberi peluang. Anak Anton, selamat pagi Anak Anton dari Kudat Sabah, Remy 78. Ada Bakyah Nur Adila juga, Siti Khalijah, Syahrul 36, Siti Orange, Akak Tol, Kubang Semang katanya. Selamat bertugas Akak Tol. Pastikan dekat Kubang Semang tu, Tol Kubang Semang tu, semuanya mendengarkan Nasional Game Buruhan tu. Ada Nisa Jelantut, Mustaqim, Saidatina Ajirah, Encik Azmi, Nolizawati Abdul, Muhammad Zaki, Nolizawati Muhammad Zaki, Shina Tasnim. Lagi siapa? Zam, selamat pagi Zam. Dia menyapa saya dekat TikTok. Dia kata selamat pagi Abang Manis. Ya, selamat pagi untuk anda. Semua okey Game Buruhan tu. Kita sambung lagi okey. Jangan risau, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS. Datuk Nora dengan lagunya Sandiwara. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Nah, ini boleh dimula dengan yang Bu Ahmad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Komposer untuk lagu ini adalah Patrick Kamis. Screen dengan Bila Cinta Didusta. Oh, memang sakit tau kalau cinta ni didusta kan. Sakit sangat-sangat. Siapa pernah mengalaminya, dia tahu bagaimana sakitnya. Luka dekat luar tu kita nampak tau. Nampak berdarahnya. Luka dalam hati, tak ada siapa yang tahu. Hanya kita je yang tanggung. Tanggung sorang-sorang. Kadang-kadang bila kita menanggung kesakitan, luka akibat didustai, banyak kenangan-kenangan yang muncul kan. Kenangan manis yang muncul sewaktu kita bersama dengan dia. Dia putus cinta tu tak sakit, tapi yang sakitnya apa? Bila dah putus masih lagi cinta. Itu yang sakit tu. Baik, 2.59 minit pagi waktu ini. Seminit lagi kita berada, kita akan melangkah di jam yang ketiga ataupun di jam yang keempat untuk Nasional Gigi Berhantu. Pertemuan Isnin 12 Oktober 2026, 1 jam adil awal 1448 Hijrah. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini. Dan insyaAllah berbaki 3 jam yang berikutnya, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang saya akan perdengarkan untuk anda. Jadi bagi mereka yang baru bertemankan Nasional Gigi Berhantu, selamat pagi. Kerajaan juga memperuntukkan pelaburan RM5 bilion tau, bagi memperkukuhkan ketersambungan internet negara menerusi projek jalinan digital negara Jendela. Dan pelaburan itu sebenarnya merangkumi perluasan liputan 4G ke semua kampung orang asli, selain usaha memperluaskan rangkaian infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara. Jadi jaringan internet semakin baik, semakin hari semakin baik sebenarnya. Tapi kalau kita juga mengharapkanlah anda menggunakan jaringan internet itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk perkara-perkara yang positif. Jangan gunakan internet. Internet semakin laju, semakin lajulah anda sebarkan berita ataupun berita-berita palsu. Itu yang kita tak nak tu. Makin laju internet, makin laju tangan kita menaik berita-berita yang tak betul, ataupun kita kongsikan perkara-perkara yang tak betul, perkara-perkara yang kurang sahih ataupun tidak sahih. Itu yang kita tidak mahukan. Jadi gunakanlah internet untuk perkara-perkara yang positif. Sebab kalau kita gunakan perkara yang positif, hasilnya yang datang dekat kepada kita adalah positif. Kalau anda gunakan secara negatif, hasilnya juga akan negatif. Percayalah, yakinlah. Kalau anda sebar berita palsu, berita yang tidak sahih, berita yang tak betul, apa yang anda dapat? Cuba bagi tahu saya. Anda dapat duit? Takkan. Malah berhati-hati bila menggunakan internet dan menyebarkan berita-berita yang tidak sahih, tidak betul, yang boleh mengganggu-gugat negara kita. Bukannya dapat duit, nanti anda akan dapat denda. Boleh dipenjarakan, jangan main-main. Selalunya kalau kita dengarkan orang masuk penjara kerana mencuri, menyamun, merompak kan, yang ganas-ganas lah, jenayah yang memang jenayah berat. Ini kita masuk penjara sebab sebar berita palsu kan, tak berbaloi itu. Tak berbaloi. Perbuatan itu tak berbaloi. Kalau orang tua-tua dulu kata, memang tak berbaloi lah. Betul. Muhammad Ayi Nazri, selamat pagi. Ada Mat Yusri juga melaporkan diri. Ada Kak Ai, Abang Long Awang dari Bintulu. Ada Nuri Kela Hasdi, Brunei Darussalam. Ramai pendengar kita di Brunei tau. Ana Musab, ada Lutz Corner, Abdul Razak Ramli, Mak Nda alias Sweet, Double YY, Muhammad Syafizam, Sony Wong, Imah 68, Sino Suki Nohara. Ada Kak Na, Haji Azmi, Fauzi Lazim, Anita, Sambil Goreng Kuih, Sambil Layan GBH, Rohia Aman, MK87 lapor pagi-pagi, dan 6979. Mantap. Semuanya baru nak laporkan diri. Ya Abang Khalifah. Lagi siapa lagi? Ramai tu yang dekat luar sana yang tak laporkan diri lagi bersama-sama dengan saya. Betul, jutaan pendengar Nasional Gigi Berhantu. Kerana Nasional Gigi Berhantu semakin hari semakin mendapat tempat di seluruh negara, di seantero dunia. Terutamanya Nasional Gigi Berhantu ini memberi
memberikan anda lagu-lagu terbaik. Termasuklah lagu ini dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, persembahan Shima. Lentaran lunak suara Shima menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita dah masuk 3-2 minit pagi. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

lagu ciptaan Azam Dungun, kumpulan Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Hakikat sebuah cinta kan, itulah hakikat dia. Pertemuan, perpisahan, dia dua perkara je, bertemu dan berpisah. Sama ada berpisah cara hidup ataupun berpisah secara mati. Pertemuan mendatangkan 1000 kebahagiaan. Pertemuan sudah tentunya memberikan kita 1000 senyuman. Tapi perpisahan membuatkan kita menangis. Menangis tanpa kata-kata. Kadang-kadang kita nak berkata-kata tu tak boleh. Hanya air mata saja yang menggambarkan bagaimana remuk redamnya hati kita kan. Okey, 3:27 minit pagi waktu ini. Salam tahajud mereka yang baru bangun. Ada juga yang dah selesai solat tahajud. Ada yang katanya baru nak memulakan. Apapun, selamat beribadah untuk anda. Ada yang tengah kemas warung. Oh, peniaga-peniaga se-Malaysia, hari ini kita lupa nak tanya eh, macam mana peniaga-peniaga se-Malaysia yang buka warung, yang buka kedai makan, buka kedai tom yam di seluruh negara. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, semua okey ke? Perniagaan macam mana hari ini? Kalau orang tanya macam mana berniaga hari ini, alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Jangan cakap tak ada orang lah. Cakap itu satu doa tau. Tak ada orang lah, kurang orang lah. Lama-lama nanti akan kurang terus lah. Baru tahu kan. Jadi cakap perkara yang positif. InsyaAllah esok akan ramai orang. InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Kalau hari ini kurang tak apa, InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Baik, peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET merentas Kementerian Menerusi Belanjawan 2027 yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merupakan satu langkah yang amat progresif. Ini sangat-sangat setujulah. Saya sangat-sangat setuju apabila TVET ini diperluaskan lagi. Sebab apa? Sebab kalau kita lihatkan, kalau negara-negara maju, contoh tak payah jauh-jauh, dekat Asia ni pun ada, dekat Jepun, Korea. Ini antara contoh negara maju yang sentiasa menitik beratkan soal kemahiran. Kalau kita lihat kan, dekat negara Jepun, orang yang berkemahiran tinggi ni, gaji dia maai. Kalau duit Malaysia tu sampai puluhan ribu, ratusan ribu pun ada, kerana kemahiran yang dilahirkan bagi memacu semua sektor yang ada. Begitu juga dengan negara kita, dan khususnya peruntukan RM8 bilion itu menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial, secara khususnya kepada anak-anak tahfiz dan juga anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan, dalam usaha sebenarnya merancangkan industri TVET dan juga pertumbuhan ekonomi negara. Kalau kita lihatkan, kedua-dua golongan itu juga berpotensi memperluaskan keboleh pasaran tenaga kerja dan juga meningkatkan mobiliti sosial sekiranya mampu menggunakan peluang yang digunakan sebaik-baiknya selepas tamat menghadiri latihan ataupun kursus yang dihadiri. Zumi, selamat pagi. Zulaikha Azurin juga yang melaporkan diri bersama dengan saya, Siti Fatimah, ada Perindu, Nurmala Abdul Hamid, Jamila Ahmad, Purnama Merindu, Asman Aning dari Sandakan Sabah, Iris Chome, AMK Towing, Acu Niza, Zahiran Ismail. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri? Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya sebut. Pak Su Tengke, Shell KBDT, Hadir Layan GBH, Muhammad Afizi, Putri Zai. Ramailah, ramai lagi. Yong Iza, ada Mitch 1981. Saya baru hadir bang. Okay, yang baru hadir, terima kasih banyak-banyak. Yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo, kasih padu sampai pagi. Agent White Glutahos juga turut bersama-sama. Okey, waktu sekarang kita hentikan seketika menangis tapi bujuk hati nak bagi relax, jangan menangis lagi kan, nak bagi untuk setengah jam ini untuk kita berikan laluan seketika untuk lagu-lagu. Hashtagnya adalah kenangan lalu, kenangan lalu, lagu-lagu koleksi 80-an kan. Kadang-kadang bila kita dengarkan lagu koleksi 80-an ni, kita terimbau satu kenangan tau. Kenangan bukan saja dengan
kenangan lama lah dengan kekasih yang kita anggap kekasih tapi tak jadi kan. Kita juga terimbau dengan kenangan dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, zaman-zaman persekolahan kita, zaman-zaman kecil kita. Tapi kini semuanya dah terpisah, terpisah jauh, masing-masing dah ada kehidupan. Ya betul, kita pernah ketawa bersama, pernah kita berkongsi cerita dan juga pernah merancang masa depan bersama. Kini semuanya tinggal kenangan yang hanya mampu dipandang dari jauh. Hashtagnya kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Persembahan Siti Fairuz dengan Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan. Kalau rindu apa manis, dengarkan Nasanogi Buruhantu sampai pukul 6 pagi.

di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Sun of Adam. Memori duka. Ada memori yang memang tak boleh nak kita padamkan. Macam mana dah semua dah terimbau kenangan lama. Pastinya akan terimbau kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu. Dan lagu itu menutup tirai koleksi 80-an. Jadi sebaik apa pun masa lalu kita kan, namun ianya telah pun terkunci rapat tau, dan juga pergi meninggalkan kita semua. Jadi begitulah sebaliknya, seburuk apa pun masa lalu kita, sesungguhnya saat ini kita adalah kain putih yang kosong. Kita anggap saat ini kain putih yang kosong, yang belum dicorakkan. Jadi jangan corakkan warna-warninya itu lagi. Mudah-mudahan kita belajar dari masa yang lalu. Banyak yang kita belajar sebenarnya. Sedar ataupun tidak, itu terpulang kepada macam mana kita melalui kenangan itu. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini, kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang baru bersama-sama dengan National FM, juga yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi. Nak tidur tak boleh-boleh, kata geng-geng berhantu ni. Nak tidur tak boleh bang, tergolik sana, tergolik sini, layan lagu-lagu terbaik. Itu sebabnya kita panggil sebagai geng berhantu. Memang tak boleh nak tidur pun. Ayu katanya selamat pagi GBH, ya. Selamat pagi untuk anda. Ilah Rizal juga, ada Idah dari Kota Marudu Sabah. Kita hashtagnya layan terus pun bersama-sama. AJ Ayu Comel, ada Wati Bakawali Ju Ati Arah 77, Noliana Yongle Encik Daun, siapa lagi? Noliana Nodin, Ina Hayati Arifin, Aini 67, dan ramai lagi lah. Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya nak sebutkan. Bad SB, ada L, Ana Azizi juga masih lagi kekal setia. Dia cakap dengan saya tadi nak tidur, ngantuk, tapi akhirnya dia kekal setia juga. Kasut dah buruk, masih lagi luncur ni bang, sambil layan lagu-lagu best. Hati-hati pilot-pilot darat se-Malaysia, ya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Baik, kalau kita lihatkan, ada yang katalah dengan saya, bila sebut saja belanjawan, ada yang kata dengan saya, kerajaan gula-gulakan kita. Macam-macam lagi lah pandangan-pandangan masyarakat dalam negara kita. Tapi sebenarnya sedar atau tidak, setiap negara itu ada belanjawan. Itulah tanggungjawab kerajaan. Siapapun yang membentuk kerajaan, yang menjadi kerajaan, ada tanggungjawabnya untuk membentangkan belanjawan. Dan untuk belanjawan Madani 2027 juga bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya kalau kita lihatkan, satu amanah, ya, satu amanah dan juga janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan penuh amanah. Dan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim juga mengingatkan belanjawan yang dirangka mengambil kira keperluan pelbagai lapisan masyarakat, bermula daripada memacu pertumbuhan ekonomi hingga kepada menangani isu pekerjaan, gaji dan juga pendapatan minimum. Dan ekonomi boleh kita rancak, tapi rakyat yang terbeban juga tak guna juga kan. Jadi inilah masanya kita bersama-sama lah dengan satu falsafah pendekatan yang melibatkan secara lebih menyeluruh. Dan juga itulah sebenarnya belanjawan kalau kita lihatkan untuk tahun 2027 yang telah pun dibentangkan di parlimen baru-baru ini kan. Jadi kita sama-samalah, kita sama-sama membangunkan negara kita. Kalau kita tak bangunkan negara kita, kalau kita tak bersama-sama, siapa lagi yang nak bangunkan negara kita? Kita semualah sebagai rakyat Malaysia. Jadi kita kena bersatu padu walau apa jua cabarannya. Kerana cabaran di masa depan saya jangkakan lebih kompleks dengan ketegangan di Asia Barat yang semakin meruncing kita lihat. Jadi bagaimanapun kita kena terus bersatu padu dalam memastikan negara kita bukan saja aman damai makmur sejahtera, tapi ekonomi juga dapat kita pertingkatkan. Marsa Saleh, selamat pagi. Halimah Ahmad, dia kata nak bentang belanjawan keluarga pun dah pening kepala kan. Itu baru belanjawan keluarga. Nak bentang belanjawan negara untuk semua golongan, sakit kepala kan. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik, Teri Cunaria.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Bumi Putar Roka sehingga 1,000 tahun takkan mungkin. Mana mungkin kita lupakan kenangan kan? Tak mungkin. Tempat jatuh lagikan digenang, ini kan pula tempat bermanja. Jadi mana mungkin kita lupakan untuk segala-galanya. 4:36 minit pagi waktu ini. Ada kawasan yang dilanda hujan? Ada. Ramalan Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, di Perak pula di Manjung dan juga bahagian Datuk, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan, Selangor di Sabak Bernam dan juga Kuala Selangor, Sarawak di Miri, Marudi, Telang Usan dan juga Bahar Rio sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ya, terus dengarkan Nasional FM 24 jam sehari. Kami sediakan anda dengan pelbagai segmen sebenarnya. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dan untuk pagi ini pula, perubahan iklim, kos pengeluaran dan juga kebergantungan kepada bekalan luar memberikan cabaran kepada keterjaminan makanan negara. Jadi apakah langkah yang boleh diambil untuk memastikan makanan terus tersedia untuk generasi akan datang? Sama-sama kita dengarkan Alpha 2.0 untuk pagi ini, 10:30 minit pagi, dengan tajuknya keterjaminan makanan dan juga daya tahan negara, yang kita bersama-sama dengan tetamu Profesor Dr. Abdul Rahim Abdul Samad, Ketua Laboratory Kajian Dasar Pertanian dan juga Makanan, Institut Pertanian Tropika dan juga Sekuriti Makanan Universiti Putra Malaysia. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya. Keterjaminan makanan ni sangat-sangat penting tau. Sebab makanan tu kita makan hari-hari kan. Bagaimana bekalan beras, makanan asas kita. Okay, selamat pagi Aris Noraini, Ahmad Nurul Amri, Kak T. Kita ada Mina dari Johor, Hazli Zabaha, Lan Wira dari Kota Tinggi. Terima kasih banyak-banyak. Oh, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah. Itu yang saya mahukan. Tapi geng-geng buruhan tu sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportif. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Tropika dengan Cinta Pantai Merdeka. Terus dengarkan, terus layan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

0: kau ni, kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Spring dengan Bougainvillea. Menutup tirai menangis tepi pucuk katil. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Isnin ini, berikanlah senyuman yang paling manis. Jangan kedekut dengan senyuman. Betul. Ada yang pergi kerja muka ketat je kan. Ada dekat office tu muka nak, kita nak tegur pun takut. Jadi berilah senyuman yang paling manis untuk kawan-kawan anda, untuk adik-beradik anda. Mungkin pagi-pagi nak pergi kerja, jumpa ibu bapa dulu kan. Jumpa ibu bapa, senyum. Sampai ada yang kata lah, sampai ada kepada kita, ada yang kata, kukira tersandung batu kan, ternyata tersandung senyuman manismu. Gitulah. Jadi hari ini hari Isnin, lebarkan senyuman manis. Kita hindarkan kata-kata yang sinis. Kita ciptakan suasana yang harmoni, sentiasa berfikiran optimis. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 12 Oktober 2026, 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi, Labuan 4.56 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada 5.16 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi, Kuala Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.45 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.49 minit pagi, Johor Baru Johor 5.41 minit pagi, Bandar Melaka 5.48 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5.49 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.51 minit pagi. Di sebelah utara pula, Ipoh Perak 5.54 minit pagi, Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah 5.56 minit pagi, Kangar Polis pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doa seperti biasa. Kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang dilakukan, kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah raudah akan menyusul seketika nanti, yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nik Aidawati Yusof dengan tajuknya Adab Sesama Jiran Tetangga Menurut Islam, bahagian yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Rosali Zahari Al-Hafiz Mudir. Adab Sesama Jiran Tetangga ini bersama-sama juga kita kena ambil tahu. Dan dengan jiran pun, kadang-kadang jiran pun kita tak kenal kan. Betul, zaman sekarang banyak begitu. Almaklumlah, duduk apartmen, duduk tempat privacy, jiran pun kita tak kenal. Jadi kita kena kenal jiran kita, beradab sesama jiran. Itu yang paling penting. Okey, jom saya hiburkan anda di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Kalau anda faham akan lirik lagu itu, lagu-lagu ketuhanan, nasihat, lagu-lagu yang boleh mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan di jam yang terakhir ini ya, dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, Ekspedisi Dengan Aku dan Sesuatu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuan tu di Nasional FM, setia sedia hati.

0: Bila jiran Islam, sesama Islam, tak boleh kita dedahkan keburukan-keburukan pada orang lain. Kita kata dengan kita menyakiti dia dengan kata-kata kasar. Menyebarkan cerita buruk tentang jiran kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala yaghtub ba'dukum ba'da. Janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Mengumpat tak leh, mengumpat ni. Allah letak kita dalam neraka sakar. Ma salakakum fi sakar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Esok dalam kubur tanya, apa sebab kau masuk neraka sakar ni? Saya dulu duduk atas dunia tak semayang. Saya tak semayang. Saya tak pernah beri sedekah kepada orang-orang miskin. Dan saya termasuk dalam golongan orang-orang yang mengumpat. Dan saya juga tidak percaya dengan hari akhirat sehingga mati. Orang yang empat golongan ini, mereka berada dalam neraka sakar. Yang mengumpat, yang mengejar. Kita mengumpat sedap ni. Mengumpat sedap. Tapi ingat dosa, tak lepas kita. Di antara juga kita kata gangguan dengan bunyi. Contoh memasang muzik atau televisyen terlalu kuat menyebabkan jiran terganggu. Buat bising waktu malam. Menjerit-jerit hingga mengganggu ketenteraman jiran. Mengadakan aktiviti yang menyebabkan gangguan berlebihan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Walaupun rumah kita, tapi menyebabkan kita buat tu, kalau kita duduk taman, kalau rumah banglo kita sorang, gilalah. Rumah kita sorang, tak apalah. Tak ada ganggu orang, contoh. Tapi kita sekarang duduk taman. Tak? Duduk taman. Bila duduk taman, duduk rumah teres, sebelah tu mesti jiran. Jiran tu macam mana pun, dia kenal kita ke tak kenal kita, dia tetap jiran. Hak jiran tu ada. Iyalah, orang sekarang ni keluar pagi, balik petang, balik malam. Kadang-kadang jiran sebelah pun tak apa-apa kenal. Tak boleh. Hak kenal tak kenal tu, masalahnya kita jangan menyusahkan dia. Ini atas kita ni, dosa-dosa kita ni. Dosa kita. Sebab tu Islam mengajar supaya memelihara ketenteraman orang lain. Tak boleh. Itu di antara contoh gangguan dengan bunyian. Kalau gangguan dengan kenderaan, contoh menghalang pintu rumah jiran, banyak gitu. Kadang-kadang balik dia tak berasa, tengah-tengah malam dia parking lebih sikit daripada rumah orang, pintu pagar rumah orang nak keluar besok pagi-pagi. Susah pula bergaduh. Kita duduk tengok dalam media sosial, banyak orang bergaduh dengan jiran. Hak kadang-kadang ada ustaz tengok sekali tu, yang tempat sana tu pun bergaduh. Di jalan kan parking kosong arti tu pun boleh bergaduh. Letih betul lah dia. Meletakkan kereta sehingga menyusahkan keluar masuk. Sama lah tu. Anda menghalang pintu rumah jiran, meletakkan kereta. Sehingga orang nak susah nak masuk dan sebagainya. Menggunakan kawasan jiran tanpa izin. Sebab tu kalau kita buat pembinaan, katalah kita masuk sikit. Ambil batasan dia tu. Sikit tu pun kita haram tu. Sebab mengambil tanah orang. Kawasan rumah orang. Tak boleh. Itu pun dikira sebagai mengganggu. Mengganggu. Meletakkan barang di laluan yang digunakan bersama. Tak boleh juga. Kita kena beringat. Jadi perkara ini dia agak remeh ya. Mungkin menjadi gangguan besar kepada orang lain. Walaupun benda itu kecil, tapi dia menjadi besar pada orang lain. Kita rasa tak ada masalah. Tapi orang tak suka. Orang tak suka. Begitu juga dengan mengganggu gangguan dengan sampah dan kotoran. Membuang sampah berhampiran rumah jiran, mengalir air kotor ke kawasan rumah jiran, membakar sesuatu sehingga asap masuk ke rumah jiran, membiarkan kawasan rumah menjadi sumber bau busuk. Tak boleh. Itu pun dikira sebagai mengganggu jiran. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab tu yang ustaz baca tadi, apa Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran. Ada orang kata saya sebelah rumah tu tak kenal, dah bertahun-tahun duduk tak kenal. Dia pun tak tegur, saya pun tak tegur. Saya tegur, dia tak jawab. Tapi hak jiran mesti ada. Kenal tak kenal, jumpa tak jumpa, itu nombor dua lah. Sepatutnya kita berjiran ni, kita kena kenal. Tak, kena bersalah, kena tahu. Tetapi kalau dah ada jiran yang begitu, kita tidak bergaduh dengan dia. Kita jangan bergaduh dengan dia. Jangan kita niat bergaduh dengan dia. Kok dia lah, dia nak bergaduh tu lagi lah. Kita bagi salam, assalamualaikum. Dia buat dek, ya kan? Buat dek, tahu dek. Buat tak tahu, ya kan? Ambil lagi lah. Itu dia punya pasal lah. Orang beriman dengan Allah, dia kena muliakan jiran dia. Fal yukrim jarah. Muliakan jiran. Mengganggu keselamatan jiran. antaranya membiarkan anjing atau haiwan berkeliaran sehingga membahayakan jiran. Rumah saya tu ada dalam 5 buah rumah India. Orang India bukan Muslim lah. Dia bela anjing. Bukan sama lah. Tapi nak macam mana? Ustaz awak pekak je lah. Lalu depan rumah dia nak pergi masjid, salak ke anjing dia. Terkejut juga kita. Geram juga dia. Kita ada ayat-ayat nak suruh anjing tu tak ada bersuaranya. Adalah ayat-ayat dia. Ayat-ayatnya pertamanya jangan lalu depan rumah dia. Tapi kita nak pergi ke mana ni? Itu dia. Tapi mengganggulah, mengganggu. Mengganggu. Membuat binaan yang membahayakan rumah jiran. Kita naik, membahayakan rumah dia. Rumah kita bahaya, rumah dia bahaya. Buat naik binaan. Membakar sesuatu secara cuai. Mungkin kita bakar, plastik melayang, gerik ke rumah dia. Terbakar sikit ke? Itu pun dipanggil mengganggu jiran. Melakukan aktiviti yang boleh menyebabkan kebakaran atau kecederaan. Itulah di antara lagi. Di antara lagi yang tidak boleh kita buat kepada jiran, mengganggu hak dan harta jiran. Contoh, mengambil atau menggunakan barang jiran tanpa izin. Kalau macam contoh baca rumah ustaz tu, jiran adalah di belakang rumah dia letak mungkin cangkul dia. Kita pergi ambil minta izin lah, tak boleh ambil gitu je. Dan kita orang baik, kita orang soleh, minta izin. Jangan duk main tak apa jiran okey je. Jangan duk main okey, kita aja perasan, minta izin dengan dia. Menggunakan tanah jiran. Ada orang tanya, belakang rumah tu longkang, belakang tepi longkang. Lepas tu rumah dia, jalan rumah dia. Jalan tu jalan kecil belakang rumah. Belakang tu bukan tanah dia. Sebab longkang ni tanah kerajaan ni. Rizal longkang ni. Ikut kita, tapi duk balah. Duk kata tu kawasan aku. Siapa kau ujur, siapa kau parit tu tanah aku. Bergaduh, balah dengan jiran gitu. Di antara lagi, di antara yang kita tak boleh buat, menceroboh kawasan mereka. Kena jaga. Merosakkan harta jiran, tak boleh. Mengambil hak laluan mereka, tak boleh. Kita tutup jalan kita, rumah kita tutup. Padahal jalan tu jalan bersama ke belakang tu. Kita tutup jalan tu sebab di rumah aku ni. Tak boleh. Itu di antara dosa-dosa besar mengganggu jiran. Bukan saja masalah adab, tapi boleh menjadi kezaliman dan pengambilan hak orang lain. Jadi di antara benda-benda ni semua, jangan anggap benda ni perkara kecil. Jangan anggap perkara kecil. Tak boleh. Kadang-kadang seorang berkata apa tahu? Dia kata, saya bukan buat apa-apa pun kepada jiran. Tetapi dia buat benda yang tak menyusahkan jiran, yang di antara yang kita sebut banyak dah tadi. Tokkan. Jangan. Kita mesti tanya dia. Sebab apa? Sebab kalau kita buat juga dia tak setuju, dia rasa marah, maka kita berdosa. Tapi dia mungkin tidak sedar bahawa perbuatannya menyusahkan orang lain. Perbuatan dia itu sebenarnya menyusahkan orang lain. Contoh-contoh kita kata, kita rasa bunyi itu biasa, tapi jiran mungkin sedang tidur. Kita beli motor, exhaust kita tukar, prong, motor besar. Contoh. Kita beki, buat apalah, tak kira lah dia. Tapi mungkin tak boleh. Sebab baru ni kita tengok dalam khabar ke apa-apa ni. Bergaduh. Kerana apa? Kerana exhaust. Bergaduh. Kita ada dia ada anak kecil, dia tengah tidur. Begitu juga kereta, motor kita, kita rasa kita buat tu, tak mengganggu kita je lah. Mungkin tempat depan rumah kita. Dalam garas kita. Tapi rupanya sampai kepada jiran. Itu pun mengganggu juga. Serupa dengan kita bakar sampah. Kita bakar sampah. Tapi asap masuk je dalam rumah dia. Dia pula asma. Sudah. Itu kita kena berhati-hati. Kalau kita duduk rumah kondominium, tak boleh nak membakar sampah lah dia. Tak boleh nak bakar. Tapi mungkin dengan lagu-lagu kita pasang. Moga atas udara kan. Tak boleh. Asalkan terganggu dia, kita dikira berdosa. Kita dikira berdosa.
1: Allahumma

Hijaz dengan Sumaya. Ada yang cakap dengan saya bila dengarkan lagu ini, hati jadi sebab. Ya betul, kita sebab mendengarkan lagu ini ya. Sumaya. Sumaya binti Kayat, wanita pertama yang mati syahid dalam sejarah Islam. Kalau kita lihatkan latar belakang dia, merupakan seorang hamba sahaya dari bangsa Lubnan Purba ataupun Habsyah yang berkhidmat dengan Abu Huzaifah. Berkahwin dengan Yasir Amir, dikurniakan seorang anak, Amar Yasir. Dan beliau adalah antara tujuh yang terawal memeluk Islam secara terbuka. Sumayyah bersama keluarganya diseksa dengan kejam di bawah terik matahari di padang pasir oleh Abu Jahal kerana menolak untuk kembali kepada kekufuran sebelum akhirnya dibunuh dengan tusukan lembing. Lagu itu saya tujukan untuk wanita-wanita se-Malaysia. Mudah-mudahan wanita-wanita se-Malaysia menjadi seperti Ibu Sumayyah yang berpegang teguh pada agamanya. 5.40 minit pagi. 5.37 minit pagi sebenarnya. Kurang lebih setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kerana pukul 6 pagi ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi jangan lupa dengarkan Nasional Pagi dengan pelbagai perkongsian yang menarik juga, dengan lagu-lagu yang terbaik yang akan dihiburkan oleh rakan-rakan saya melalui tiga suara untuk pertemuan Isnin 12 Oktober 2026. Buat geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah ramai yang teman saya, janji anda telah pun anda kotakan. Terima kasih banyak-banyak. Tapi ada juga yang mungkir janji dengan saya. Dia kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi, tapi akhirnya kecundang pukul 3 pagi. Kecundang bermimpi sampai ke Brazil, bermimpi sampai ke Mexico, bermimpi sampai ke London. Tapi tak apalah eh. Ada sekolah yang tutup, ada sekolah yang telah pun dibuka seperti biasa. Seperti Kuala Lumpur, Putrajaya dah dibuka seperti biasa. Dan ada yang nak ke tempat kerja pada awal pagi ini. Selamat mencari rezeki untuk anda yang nak ke tempat kerja. Kita harus berhati-hati di jalan raya. Ingat, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut dekat atas jalan raya ya. Jadi terus berhati-hati, jangan laju-laju, itu je. Saya mohon itu, jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya seperti biasa yang telah pun disediakan oleh pihak yang berkuasa. Kalau kita ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan jalan raya mampu kita kurangkan sebenarnya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kita sama-sama jaga Malaysia terus aman makmur, damai sejahtera untuk kita serahkan, kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Okey, pukul 6 pagi juga jangan lupa anda dengarkan RTM Negeri kerana rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk saya serahkan kembali frekuensi yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk muslimin dan muslimat, jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Ini waktu yang penting, waktu yang penting bagi umat Islam ya, di Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, rezeki kita ni rezeki kita akan melimpah jika kita bahagikan. Ilmu akan bertambah jika kita kongsikan. Kasih sayang akan bercambah jika kita berikan. Jadi jangan kedekut, jangan tamak dan tak perlu bimbang jika segalanya hanya kerana Allah. Pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib daripada bapanya daripada datuknya berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Opor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Saya Siti dari Semenye. Bagi saya, bila kerajaan announce nak naikkan bantuan kepada 200 ni, saya sangat bersyukur. Merasalah anak-anak saya pakai set baju sekolah baru tahun depan. Alhamdulillah. Terima kasih kerajaan.

0: Haish, tidur lagi. Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Apa yang budak ni?
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

0: Itu dia nyanyian daripada Hani dan Zoo dengan tajuk lagunya POV. 6.36 minit pagi. Sekarang ini saya nak kongsikan Alkisah untuk anda. Seorang anak stres pasal makin menimbun. Seorang bapa ketagih shopping online, tak makan nasihat pula tu. Terlintaslah nak padam akaun-akaun Shopee ke TikTok dekat telefon ayah tu. Kejap lagi saya nak cerita ni dalam Alkisah.
1: Alkisah.
0: Okey, bukan aja golongan muda, warga emas juga tidak ketinggalan untuk mengikuti trend beli belah secara dalam talian. FOMO lah ni, acik ni, okey. Dalam kemudahan di hujung jari, barangan yang diinginkan boleh terus dipesan dan dihantar ke rumah. Siapa yang tak nak kan? Semua pun saya rasa dah cenderung untuk membeli secara dalam talian ni. Tapi, kemudahan berkenaan boleh undang masalah bila ia bertukar menjadi ketagihan. Sehingga barang-barang yang dibeli sekadar disimpan tanpa digunakan. Itu yang membazir tu. Sebagaimana kisah yang dikongsikan oleh seorang wanita berkenai bapanya, wanita berkenaan mengakui mula berasa tertekan. Dia tengok bapanya terus beli barang meskipun sebahagian besar daripada tu masih belum dibuka pun lagi. Bukan cakap guna, buka pasal pun tak sempat lagi. Pasal sampai bertimbun-timbun tapi buka tidak. Stor rumah dah macam rupa gudang dah. Dah cakap dah dengan ayah tapi itulah ayah tak nak dengar. Apa yang lebih membimbangkan lagi, menurut wanita tersebut, bapanya kini semakin mahir untuk melakukan pembayaran secara dalam talian berbanding kaedah bayaran tunai ataupun cash on delivery COD sebelum ni. Dan dia perlahan-lahan mula pandai buat bayaran online dah sekarang. Dulu COD je memanjang. Tolong orang-orang tua sekarang memang degil . Itu antara luahan perasaan seorang anak lah. Dan dia sedang buntu lepas teguran ibarat mencurahkan air ke daun keladi ini. Wanita itu berkata pihak dia berkata pernah juga terfikir untuk padam ataupun delete teruslah akaun platform e-dagang dan media sosial yang kerap digunakan oleh bapanya untuk membendung ketagihan warga emas tersebut. Di ruangan komen juga, perkongsian berkenaan mengundang pelbagai reaksi warga maya. Apa yang mereka kata, ada yang cakap ada yang terhibur membaca kisah berkenaan, malah berkongsi juga pengalaman yang sama berdepan dengan ahli keluarga yang gemar membeli belah secara dalam talian. Dan tidak kurang juga ada yang menasihatkan wanita itu supaya tidak terus memadam akaun bapanya kerana tindakan tersebut mungkin menimbulkan konflik lain. Kejap lagi bapanya tu merajuk, lagi panjang cerita. Sebaliknya cuba bincanglah dan cari jalan untuk menghadkan pembelian tersebut. Sebab kita bukan tak nak apa, pembaziran satu. Satu lagi, kita takut jadi mangsa skamer. Sekarang ni yang jual-jual online shop, online-online ni pun kadang-kadang order lain, sampai lain. Kita tak nak jadi orang tua kita mangsa scammer macam itu. Jadi mungkin kita boleh nasihatkan, mungkin kita boleh kongsikan juga pengalaman-pengalaman kawan-kawan kita, kenalan kita, yang mereka ataupun kesan buruknya apabila kita tagih untuk membeli secara dalam talian ni. Apa-apa pun, kita doakan supaya yang sedang struggle untuk membuatkan orang tua dia faham ni tentang isu ini, pasal akak ni, kita doakan semoga urusannya dipermudahkan segalanya. Dan kita harapkan juga apa yang dirungsingkan itu akan dapat titik penghujungnya tak lama lagi, insyaAllah. Okay? Selepas ini macam biasa juga kita akan ikuti rancangan refleksi pada jam 6.45 minit pagi. Apa ceritanya? Kejap lagi kita ikuti, terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Lagi dua aku jadi kelam kabut tak patung. Apa kita buat lagi kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini, kita membesarkan anak-anak dalam dunia yang dipenuhi skrin. Sejak mereka membuka mata, dunia digital sudah ada di sekeliling mereka. Telefon pintar, tablet, media sosial, semuanya sebahagian daripada kehidupan mereka. Mereka belajar, bermain dan berkomunikasi melalui peranti. Semua kelihatan mudah dan pantas. Tetapi di sebalik kemudahan itu, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, adakah mereka masih merasai kehangatan manusia? Apabila anak-anak menatap skrin, adakah mereka masih belajar melihat mata orang lain, mendengar suara yang sebenar dan menyentuh hati yang ikhlas? Teknologi bukanlah musuh, ia adalah alat. Tetapi, alat tidak boleh menggantikan kasih sayang, perhatian dan nilai yang kita wariskan kapada mereka. Sebagai ibu bapa, pendidik dan juga masyarakat, cabaran kita bukan sekadar mengawal skrin tetapi membimbing hati. Membimbing jiwa agar anak-anak tahu bahawa hubungan yang sebenar bukan hanya wujud di dunia maya tetapi dalam senyuman, sentuhan dan perkataan yang tulus. Maka, di tengah dunia yang sangat pantas ini, marilah kita pastikan bahawa generasi skrin tidak kehilangan generasi hati. Kita bimbing mereka menggunakan teknologi, tetapi tidak membiarkan teknologi mengawal mereka. Kerana pada akhirnya, yang membentuk masa depan mereka bukanlah skrin. Bukanlah skrin yang mereka hanya pandang, tetapi hati.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Jawab tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

0: Baik, itu dia nyanyian daripada Tajul Hakim Rusdi dan juga Afiq Chazwan dengan tajuk lagunya Bintang. 6.55 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Sekarang ini kita penghujung jam yang pertama. Dah kejap lagi kita akan melangkah ke jam yang baru, jam yang kedua. Jangan lupa juga tepat jam 7 pagi kita akan ikuti utama jam 7 pagi di Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu saya akan kembali dalam jam yang berikutnya. Untuk banyak artis nak ceritalah tentang detik manis yang berlangsung pada hujung minggu yang lalu, iaitu Bas, Bella Astila dan juga Syed Saddiq telah pun berada di jejam pelamin, kan? Kita akan cerita lebih lanjut selepas ini. Dan jangan lupa juga dalam Sembang to Send bertemakan pemenangan belanjawan 2027. Apa yang kita dapat selepas ini, saya akan berikan satu topik untuk anda respon. Macam mana nak respon bersama dengan Selangor FM ini? Hantarkan saja komen ataupun ucapan anda, info-info yang ingin anda kongsikan di talian WhatsApp 0193304425. Yang mana nak hubungi di konti ini, dua talian akan saya buka dalam jam yang kedua nanti, 0322873203 ataupun 0322873204. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Peruntukan STR dan SARA 2027 naik daripada 15 kepada 16 bilion ringgit.
2: Alhamdulillah, hebat.

kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, hospital, universiti dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, orang ramai juga akan dapat mengetahui justifikasi pemilihan sesebuah syarikat bagi sesuatu kontrak berbanding syarikat lain yang turut bersaing. Langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada Majlis Pelancaran Sidang Kemuncak Pemimpin Muda Masa Hadapan Antarabangsa iFuture 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menyeru golongan muda untuk tampil sebagai pengerak utama memerangi rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan tanpa menunggu sehingga menjadi pemimpin pada masa hadapan. Tegas beliau, golongan muda bukan sekadar pemimpin masa depan, sebaliknya bertanggungjawab membentuk pemikiran masyarakat dan memperjuangkan nilai keadilan pada masa kini. Mahasiswa perlu menjadi suara hati nurani masyarakat dengan menolak sebarang bentuk rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan yang boleh menjejaskan pembangunan negara.
1: In some ways, you have to lead now. Lead what? The thinking of the masses, the conscience of the majority. What are students for? Who do you represent? You represent the future? No, you represent the present and the future. You must represent the conscience of the present. The present society cannot condone corruption, cannot condone exploitation, cannot condone and accept injustices. That is the conscience of the present, and the youth must champion this cause with all the strength and conviction.
0: Perdana Menteri dalam pada itu menegaskan kritikan mahasiswa terhadap dasar kerajaan bukan satu jenayah. Sebaliknya, mahasiswa berhak mempertahankan pendirian masing-masing dan menyuarakan pandangan secara terbuka, termasuk mengkritik beliau sendiri.
1: No one will be prosecuted just because of their ideas and their criticism, including if the student leader chooses to criticize the prime minister. That is not a crime. You have to defend your position, but it's not crime to criticize the policies of this government. That is what I mean by amending or scrapping that those provisions which can be perceived and be abused.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan akan mengambil tindakan dalam masa terdekat terhadap mana-mana peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKO yang boleh ditafsirkan sebagai menyekat kebebasan serta aktiviti mahasiswa. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid Arab Saudi yang mengorbankan nyawa mereka yang tidak bersalah dan mencederakan ratusan yang lain. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya serta berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan tiada keperluan mendesak untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Jelas beliau, pemantauan sedang dilakukan di beberapa kawasan khususnya Madinah dan Makkah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan pelajar Malaysia.
2: Setakat ini tidak ada keperluan itu, namun pemantauan yang rapat perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di Saudi itu berada di beberapa tempat, ya, utama seperti di Madinah, seperti di Mekah dan juga di beberapa tempat yang lain. Apapun pemantauan berterusan kita akan lakukan. Setakat ini tidak ada laporan-laporan tentang keadaan mereka yang mungkin akan berbahaya. Tetapi pada dasarnya tak, kita sedang memantau terus.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Semua sekolah di Johor serta sekolah di bawah 4 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dan Kuala Lumpur ditutup hari ini susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq memaklumkan bagi Kuala Lumpur dan Selangor penutupan membabitkan sekolah di bawah PPD Bangsa Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana. Sekolah di bawah PPD selain yang dinyatakan akan beroperasi seperti biasa.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan

0: harga RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, Raja Jordan Raja Abdullah II tiba di Malaysia bagi lautan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan baginda disambut Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan di Kompleks Bunga Raya KLIA kira-kira pukul 11.20 malam tadi. Ia merupakan lautan negara kedua baginda ke Malaysia sejak Mei 2008. Lautan negara itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraikan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalinkan pada 1965. Semasa lautan, Raja Abdullah II bakal disambut dengan istiadat sambutan negara di Istana Negara, diikuti dengan majlis menghadap Sultan Ibrahim. Baginda juga dijadual menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kebakaran tercetus di Terminal 4 Lapangan Terbang Antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi selepas terkena projektil tidak dikenal pasti. Menurut Pakatan Diketuai Arab Saudi, pihak berkuasa berkaitan sedang menangani kebakaran. Tiada maklumat berkaitan tahap kerosakan atau korban. Kenyataan susulan turut menyebut sistem pertahanan udara berjaya memintas dan memusnahkan sebuah misil cruise berhampiran lapangan terbang berkenaan. Insiden berlaku sehari selepas serangan di lapangan terbang sama yang mengorbankan 12 orang serta mengakibatkan lebih 300 cedera. Dalam pada itu, Iran Oman tekad memastikan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Barat. Komitmen itu dinyatakan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq. Kedua-dua pihak juga menekankan keperluan untuk meneruskan rundingan dua hala. Sukan bola sepak Piala FA 2026, kelab dari Brunei DPMM FC dan Selangor FC mengesahkan kemarahan ke separuh akhir. DPMM FC menyingkirkan Kuala Lumpur City FC dengan agregat 4-3. Manakala Selangor FC melangkah ke pusingan seterusnya menerusi kemenangan agregat 6-4 ke atas TAS City FC. Pada aksi separuh akhir nanti, DPMM FC bakal berdepan juara bertahan JDT. Selangor FC pula akan menentang Kuching City FC. Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City menewaskan Liverpool 3-0 di Anfield. Dalam perlawanan tersebut, The Reds beraksi dengan 10 pemain selepas pemain pertahanan Ryan Gravenberch menerima kad merah. Gol-gol City dijaringkan Erling Haaland, Jeremy Doku dan Ryan Cherki. Keputusan lain, Crystal Palace tewaskan Nottingham Forest 3-1. Hull City terikat 2 sama dengan Everton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi. Info trafik yang pertama dalam segmen Teh Tarik KPO. Status trafik di Lebuh Raya bertolak sekitar Lembah, Kelang dan Selangor. Trafik didapati meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti yang berikut. Di Lebuh Raya NKVI, arah utara dari Setia Alam ke Shah Alam, juga perlahan di arah selatan di Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara, iaitu di Lebuh Raya Sprint. Seterusnya di Lebuh Raya Plus E1 dari arah selatan Rawang ke Hospital Sungai Buloh terus ke Bukit Lanjan. Begitu juga di Lebuh Raya Plus E2 dari arah utara di hentian sebelah nilai ke Southville City, juga sesak di selepas Plaza Tu Sungai Besi ke pusat bandaraya. Kita beralih ke Lebuh Raya Kesas dari arah timur, sesak di Plaza Tol Kota Kemuning ke Highcom, Sifil ke Kewajipan. Arah barat di pusingan U-turn Plaza Tol Sunway ke Kewajipan dan Awan Besar ke Kirara. Akhir sekali di Lebuh Raya Elite dari arah utara, aliran trafik kini meningkat di Bandar Gamuda Cove ke Putra Height, USJ ke Sifil, persimpangan Nusa Putra ke Setia Eco Glades. Hati-hati memandu dan sila jaga jarak selamat kenderaan anda.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, make up aku ni macam mana?
3: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawalah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
4: Sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta Liputan Isytiadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan Perlawanan Akhir Bola Sepak Bawah 15 Tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling, serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kini kita kembali dalam segmen di jam yang kedua.
5: Tarik KPO di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Alright, masih lagi bersama dengan saya Apis Rizwan. Ada yang cakap, kenapa Apis sunyi je konti Selangor FM hari ini? Yelah, sebab saya hari ini seorang je kan. Tapi tak apa, saya akan hiburkan anda sehingga dalam jam 10 pagi. Sambil itu juga, saya akan kongsikan info-info yang menarik, yang terkini. Dan tentunya, berkenaan kita nak cerita panjang tentang belanjawan 2027 dengan tema yang dibawakan pada tahun ini, menggapai ke langit, mengakar ke bumi, yang telah disempurnakan pembentangannya itu pada hari Jumaat yang lalu oleh PMX ataupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Okey, selepas ini kita akan ikuti ataupun kita akan ceritakan kepada anda itu bio artis. Nak tahu cerita pasal siapa? Yang dengar awal-awal tu, saya dah bagi hint dah. Tapi sebelum itu, ini antara lagu-lagu yang akan menanti dalam jam yang kedua, Teh Tarik KPO.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Baik, selamat pagi diucapkan kepada anda. Selamat mendengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. 7.26 minit pagi, selamat pagi. Dan sekarang ini tibalah masa dan ketikanya untuk saya kongsikan kepada anda.
0: Bio Artist.
1: Hari ini kita nak flashback kejap hari Sabtu yang lalu. Bella Astilah dan Syed Saddiq kini suami isteri sah dengan sekali lafaz. Alhamdulillah.
2: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
1: Pelakon dan penyanyi Bella Astilah sah bergelar isteri kepada Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Abdul Rahman selepas pasangan itu selamat diijab kabulkan dengan sekali lafaz pada pukul 10.41 minit pagi pada hari Sabtu yang lalu. Bella dan juga Syed Saddiq disatukan sebagai suami isteri dalam majlis akad nikah yang berlangsung di Menara 118 Kuala Lumpur, dan majlis berkenaan dihadiri oleh ahli keluarga serta rakan terdekat pasangan pengantin. Apa yang menariknya kalau perkahwinan selebriti kita ini, kita nantikan apa tema yang mereka gunakan. Selepas itu kita nak tengok hantaran-hantaran mereka, berapa berbalas, berapa dulang kan. Dan yang menariknya untuk hantaran dalam perkahwinan ini, barang hantaran Syed Saddiq untuk persiapan masa depan, Bella Astilah pula anggap kejutan yang istimewa. Saya tengok ada yang kursi urut lah, lepas tu ada jongkok emas custom lah kan. Dan Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Abdul Rahman menjelaskan pemilihan barang hantaran daripada pihaknya kepada isteri iaitu Bella Astilah adalah berorientasikan persediaan masa depan. Syed Saddiq kata fasa melayari bahtera perkahwinan memerlukan perancangan awal yang teliti merangkumi kewangan dan kesihatan agar mereka sekeluarga bersedia mendepani sebarang cabaran. Dan kata Syed Saddiq juga, persediaan rapi amat penting bagi menjamin kelangsungan hidup yang lebih harmoni, sihat, stabil dalam tempoh masa yang panjang. Okey. Dan bukan hanya antara Syed Saddiq dan juga Bella, tetapi juga bersama dengan anak-anak serta ibu bapa kita, semuanya tentang berorientasikan masa depan dan memastikan diri kita bersedia menghadapinya. Dalam pada itu juga, Bella mendedahkan dia tidak mengetahui secara terperinci mengenai barangan hantaran yang disediakan oleh pihak lelaki sebelum majlis berlangsung. Kebiasaannya kan kita macam bincang-bincang, saya bagi duit, awak beli awak nak, dan saya beli barang saya. Selalunya begitulah kan masa-masa sekarang ini. Tapi lain untuk perkahwinan Bella Astilah dan juga Syed Saddiq. Saya tengok ada kursi urut tu berdekah satu dewan . Tapi apa-apa pun, kami di Selangor FM ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada Bella Astilah dan juga Syed Saddiq. Hantaran yang diberikan termasuk pelindungan insurans, emas berbentuk gunung Kinabalu, tempat Syed Saddiq melamar Bella Astilah, gym peribadi, kursi urut, basikal, pakej pengajian, caruman sepanjang hayat berjumlah RM100,000 menerusi kumpulan wang simpanan pekerja KWSP serta pakej umrah. Alhamdulillah. Jadi itulah ceritanya, detik sejarah, detik yang penuh berseri yang telah berlangsung pada hari Sabtu yang lalu. Yang mana sempat mengikuti tu alhamdulillah, yang tak sempat tu boleh kot tengok secara ulangan. Dan saya dengar juga akan ada majlis resepsi yang akan berlangsung nanti. Okey, jadi kita doakan semoga apa yang direncanakan berjalan dengan lancar. Dan selepas ini saya akan kembali kongsikan topik sembang to send. Saya percaya ramai yang tak sabar dah nak sembang-sembang ni kan. Save dulu nombor ni, 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Itu yang mana nak call lah, yang mana nak WhatsApp, anda boleh hantarkan di talian WhatsAppnya 019-330-4425. Terus dengarkan Selangor FM.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Jumpa trafik yang kedua dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Saya mulakan di Lebuh Raya Max. Maklumat awal, berlakunya kemalangan di lokasi 9.5 arah utara Bukit Jalil ke Kuchai Lama. Lorong kiri terhalang dan aliran trafik di lokasi meningkat. Dan seterusnya kita beralih ke Lebuh Raya Best Raya arah utara, sesak di Seri Kembangan ke Plaza Tol Mais Utara, salak selatan ke Jalan Istana. Begitu juga dari arah barat selepas Plaza Tol Lok Yu ke Jalan Istana. Seterusnya di Lebuh Raya NPE dari arah utara Pantai Dalam ke Angkasa Puri, arah barat Kuchai Lama ke Pantai Dalam. Dan akhir sekali di Lebuh Raya LDP, aliran trafik kini meningkat dari arah utara di Puchong Utama ke Puchong Intan, Taman Perindustrian Puchong ke IOI Puchong, persimpangan Sunway dan Plaza Tol PJS ke Jabatan Kabel, Jalan Majlis ke Taman Megah dan Pencala ke TTDI. Hati-hati memandu dan tolong berikan lampu isyarat ke kiri ataupun ke kanan sebelum menukar lorong.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Sembang Tusen.
1: Baik, kita kembali dalam Sembang Tusen. Apa yang menarik perhatian anda dalam belanjawan 2027? Tadi kita dah kongsikan juga tentang subsidi, bantuan yang telah dibentuk

Tangkan pada hari Jumaat yang lalu pada tarikh keramatnya 9 Oktober 2026. Bak kata Farid lah, saya lebih tertarik berkenaan dengan gaji minimum. Saya tertarik sebab apa? Dengan kenaikan gaji minimum kepada RM2,000 itu bagi pekerja yang gajinya masih rendah, tambahan itu memang boleh membantu. Tapi saya harap harga barang pun dapat dikawal, sebab kalau gaji naik tetapi barang pun naik, akhirnya sama juga. Itu kata Farid lah. Dan juga dari Siti Aisyah, saya tertarik dengan bantuan awal persekolahan yang dinaikkan kepada angka RM200. Seorang murid, anak saya dua orang masih bersekolah, jadi duit tu bolehlah digunakan untuk beli kasut, beg dan alat tulis bagi sesi persekolahan pada tahun akan datang. Sekurang-kurangnya dapatlah juga ringankan perbelanjaan awal tahun. Tambah-tambah pula awal tahun katanya tarikhnya dengan tahun baru Cinanya, dengan kita nak menyambut puasanya, nak menyambut Raya Aidilfitri pada tahun 2027. Jadi agak dengan bantuan yang telah dibentangkan itu, dapatlah sebersedikit membantu. Okey, Siti Aisyah katanya begitu. Okey, ada juga yang tertanya-tanya tentang bantuan STR dan SARA yang baru saja dipertingkatkan, tapi masih ada yang tak tahu macam mana nak buat permohonan untuk sumbangan tunai rahmah STR bagi tahun 2027. Untuk anda, berikan perhatian, di mana ianya telah pun dibuka mulai 1 Oktober 2026 yang lalu secara manual, iaitu di kaunter pejabat hasil, dan bermula 15 Oktober. Lagi 3 hari lagi anda boleh buat permohonan secara atas talian. Secara dalam talian, iaitu anda boleh layari laman portal rasmi di portal rasmi STR LHDN, klik pada bahagian permohonan baru dan isi maklumat yang diperlukan menggunakan nombor MyCard serta butiran berkaitan, dan hantaran permohonan setelah selesai mengisi semua maklumat dengan lengkap. Manakala secara manual, iaitu pada yang telah pun mula dibuka kepada orang ramai pada 1 Oktober 2026, anda boleh hadir secara walk-in ke mana-mana cawangan pejabat hasil, di UTC pun boleh atau di pusat khidmat hasil, ambil borang, lengkapkan, serahkan borang permohonan fizikal di kaunter terbabit. Dan ini juga perhatian kepada anda, syarat asas kategori penerima ataupun pemohon isi rumah, pendapatan isi rumah mengikut syarat kelayakan yang telah ditetapkan, warga emas yang tiada pasangan yang berusia 60 tahun dan ke atas. Untuk golongan belia ataupun bujang, anda mestilah berusia antara 21 hingga 59 tahun, atau orang kurang upaya yang berusia 19 tahun ke atas dan bukan pelajar sepenuh masa. Dan perlu diberikan perhatian juga kepada penerima yang dah buat permohonan, anda perlu membuat kemas kini maklumat sekiranya terdapat sebarang perubahan butiran peribadi, ataupun jika tiada kemas kini, dibuat dalam tempoh 3 tahun berturut-turut, iaitu kepada pemohon 2024 hingga 2026. Jadi untuk tahun 2027 boleh anda mohon sekali lagi untuk anda update permohonan anda. Okey, jadi itu dia cara permohonan. Dan untuk permohonan baru dan bagi rayuan STR 2026 akan ditutup bermula 30 September 2026 jam 5.01 minit petang. Jadi permohonan baru dan rayuan STR yang dikemukakan selepas tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan diproses. Jadi tolong berikan perhatian untuk tarikh-tarikh ini kepada anda yang ingin membuat permohonan bantuan STR bagi tahun 2027. Selepas ini banyak lagi info yang akan saya kongsikan tentang belanjawan 2027, dan juga saya nak raikan komen-komen daripada pendengar kita untuk Sembang to Send yang bertemakan belanjawan 2027 pada hari ini. Topiknya, apa yang menarik perhatian anda dalam belanjawan 2027?

0: Assalamualaikum, nama saya Ahmad Yasir. Setelah melihat belanjawan tahun 2027 ni, saya sangat berpuas hati sebab saya sebagai cat lover, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Kerajaan Madani atas pelepasan cukai untuk kos vaksin kucing dan usaha untuk ambil haiwan angkat yang sangat-sangat meringankan beban untuk cat lover seperti saya. Tambah lagi, pelepasan yang cukai individu juga naik kepada RM12,000. Terima kasih Kerajaan Madani.
1: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Baik, sekarang ini 7.57 minit pagi. Kita dah berada di penghujung jam yang kedua segmen teh tarik kopi O. Terima kasih juga kepada Liza Ahmad yang sudi menyapa saya di talian WhatsApp. Dan tak lupa juga kepada Abah Wan yang berada di Kajang. Macam mana cuacanya? Kan? Mungkin boleh kongsikan juga di talian WhatsApp 019-330-4425. Untuk segmen tu siang pun kita gunakan talian yang sama juga untuk anda berikan respon anda, komen anda, anda, pendapat anda tentang apa yang menarik perhatian anda dalam belanjawan 2027. Sebentar nanti kita akan sambung dalam jam yang berikutnya. Terus dengarkan Selangor FM.